0: Baik, demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik, kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang didapat dari santunan kecelakaan, Ustaz, apakah termasuk harta waris? Dan siapakah yang berhak untuk mendapatkannya, mengingat yang meninggal memiliki seorang putra dari pernikahan sebelumnya dan istri baru, ibu kandung, seorang saudari, dan dua saudara laki-laki.
1: Ibu kandung.
0: Nah.
1: Terus?
0: Kemudian istri.
1: Istri. Terus?
0: Kemudian seorang putra.
1: Satu anak laki-laki.
0: Nah. Seorang saudari dan dua saudara laki-laki.
1: Sekandung.
0: Nah. Di sini disebutkan istri baru, Ustaz, yang tercatat ini tidak mau berbagi kepada harta warisnya kepada putra.
1: Ya, kita tentukan ketentuan Allah.
0: Baik.
1: Bila ada yang tidak mau, tentu urusannya dengan Allah di dunia dan di akhirat.
0: Nah.
1: Allah yang menentukan bilang tidak mau. Memang kamu dulu lahir ke dunia pernah bilang saya tidak mau atau saya mau. Ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak.
0: Yeah.
1: Istri 1/8. Anak, satu anak laki ini ya?
0: Iya. Yeah.
1: Sisa. Saudara-saudari tidak dapat.
0: Mahjub, taib.
1: Ya. Yeah. Maka hak warisnya 24. Pembaginya 4/6, 4/24, 3/24. Berarti 17 sisanya. Nah, laki-laki 17/24. Istri cuma 3/24, tapi menghalangi. Ini kan berarti dia merampas hak anak laki-laki dari yang meninggal. Kalau tidak dia serahkan di dunia, di akhirat pakai pahalanya dia serahkan kalau ada. Kalau tidak, dosa dari anak laki-laki ini yang akan dipikul oleh istrinya. Billahi taufiq.
0: Masya Allah. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, semoga menjadi pencerahan bagi yang bertanya. Bisa dilihat nanti. Dan nilainya sudah. Adapun penolakan istri tidak sah ya, sesuai dengan ketentuan syariat. Semoga Allah mudahkan pembagiannya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti wafat meninggalkan 3 anak perempuan, Ustaz. Seorang saudara kandung laki-laki yang bernama Pak Joni yang wafat setelah 1 bulan Ibu Yanti wafat.
1: Wafat anak laki, anak perempuannya berapa?
0: Anak perempuannya 3, Ustaz.
1: Orang tuanya sudah wafat?
0: Orang tua dan ya, orang tua Bu Yanti sudah wafat lebih dahulu.
1: Ya, terus siapa lagi yang masih hidup?
0: Harta Bu Yanti adalah...
1: Ada anak, ada saudara tadi?
0: Ya, saudara kandung laki-laki.
1: Berapa orang?
0: Seorang saudara kandung laki-laki namanya Bapak Joni, 1 orang.
1: Terus? Udah,
0: ya, itu saja. Nanti ada Pak Joni yang wafat minta dihitungkan juga.
1: Ya, dari Anta Yanti, 3 anak perempuan dapat 2/3. Saudaranya Pak Joni sisa.
0: Sisa, sahih.
1: Maka harta dibagi 3, anak perempuan dapat 2, Joni dapat 1. 2 dibagi 3 ada pecahan, maka 3 dikali 3 sama dengan 9.
0: Ustaz, mohon maaf. Ya. Selain saudara laki-laki, karena agak panjang di bawahnya, juga meninggalkan 2 saudari sekandung perempuan. Nah.
1: Ya. Sisanya untuk 2 kelompok ini.
0: Ya.
1: 3, maka 3 dikali 3, 9. Kemudian ini berarti dapat karena dia 3 orang, 2, 2, 2.
0: Iya.
1: Kemudian yang 1 akan dibagikan.

0: Vietnam.
1: Sí que
0: Vietnam,
1: apunto. Pasos. Demikian dan Bapak Joni Ustaz meninggalkan seorang istri dan tiga anak laki-laki,
0: Pak
1: satu
0: Joni,
1: anak
0: Bapak
1: perempuan.
0: Ini Joni.
1: Ya.
0: Ini Joni. Wafat.
1: Nah.
0: Jika dia wafat.
1: Meninggalkan seorang istri.
0: Istri.
1: Tiga anak laki-laki dan seorang anak perempuan.
0: Satu anak. Tiga anak perempuan.
1: Ya.
0: Istri Pak Joni mendapatkan
1: 18
0: anak-anak perempuan, sisa
1: ya.
0: 8 ditarik jadi pembagi 8, 1, 7
1: ya.
0: 7 akan dibagikan laki-laki 2 bagian 2 tambah 3, 5
1: ya.
0: 7 bagi 5 ada pecahan, maka 5 dikali 8 sama dengan 40. 5, 3, 1, 5, 40. Nah, laki-laki 1, 7 kali 2, 14. Anak perempuan 7, 7, 7.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Demikian, ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti bisa dilihat kembali dan disampaikan kepada ahli warisnya. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya, masih berkaitan dengan perhitungan waris. Pertanyaannya Ustaz, seorang suami wafat meninggalkan mobil sejumlah harta waris, dan mobil ini akan dijual, di mana hasil penjualannya akan dibagi. Apakah pembagian hasil penjualan ini berdasarkan hak waris atau tidak? Jika dibagi berdasarkan waris, bagaimanakah pembagiannya, di mana rahimahullah meninggalkan seorang ibu, dua saudara perempuan, seorang istri, dan 4 orang anak perempuan.
0: Laki-laki wafat, yeah. Ibunya wafat.
1: Meninggalkan ibunya, seorang ibu.
0: Ibu masih hidup, dapat 1/6 karena ada anak perempuan, 4 orang. Istri dapat 1/8.
1: Yeah.
0: Kemudian anak perempuan 2/3. Iya. Ini jadi asabah malghair kalau ada sisa.
1: Ah, masya Allah.
0: Maka 6, 8, 3, 24. 24 bagi 6, 4. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 3, 8, 16. 16 dengan 3, 19 sama 4, sisa 1 untuk saudari. Bagi 2 lah. Ya, mobil itu dijual, jadi hak waris. Mungkinnya sesuai dengan ketentuan waris.
1: Tambahan 2, suami ini sebelumnya memiliki 2 istri dan sebelum wafat 1 diceraikan. Apakah istri yang diceraikannya mendapatkan hak waris?
0: Diceraikannya kapan?
1: Sebelum beliau wafat.
0: Dalam kondisi sakit dia atau kondisi normal?
1: Tidak disebutkan.
0: Kalau dia dalam kondisi sakit akan meninggal, maka tetap dia dapat 2 istrinya.
1: Okay.
0: Bila dalam kondisi sakit belum ada vonis dari pihak ahli medis bahwa sakitnya ini berat, maka dia tetap dapat, kalau sebelumnya tidak dapat.
1: 2 istri itu, Ustaz?
0: Istri yang kedua, tadi hanya 1.
1: Ya, hanya 1. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Demikian, semoga menjadi pencerahan, barakallahu fikum. Satu pertanyaan terakhir kami angkat dari pendengar kita, pemirsa. Pada suatu keluarga besar, Ustaz, terdiri dari keturunan. Sebut dengan Bapak Fulan dan Alan. Kedua orang tersebut sudah wafat. Semasa hidup keduanya, dan hidup juga orang tua mereka, mereka mendapatkan masing-masing hibah sebidang tanah. Tanah hibah atas nama Bapak Fulan sudah dijual dan dibagikan kepada ahli waris Bapak Fulan. Adapun tanah Bapak Alan yang meninggal tahun 2010 belum dibagikan ke ahli warisnya. Hingga sekarang dan saat ini anak keturunan Bapak Fulan

0: dan mengklaim mempunyai hak atas tanah tersebut. Bagaimanakah sikap terbaik bagi anak keturunan Bapak Alan menghadapi klaim tersebut? Dan untuk menjaga perpecahan dalam keluarga besar, apakah ada anjuran dalam Islam untuk islah dengan memberi bagian kepada keturunan Bapak Fulan tersebut, Ustaz?
1: Tidak ada haknya dia mengklaim, ya tidak ada lah. Tapi kalau mau memberikan hadiah, ya kasih aja. Karena Nabi mengatakan, lau yu'tun nasu madda'u, ya, la'akal nasu amwal wa'il amwal wa'irihim. Kalau setiap orang yang klaim dikasih, tidak ada lagi harta dihabis dan diklaim orang semua.
0: Insyaallah. Cukup jelas, Ustaz. Jazakallah khair. Demikian Abu Muhammad. Semoga menjadi pencerahan. Kita berikan kesempatan terakhir bagi penelpon yang ingin bertanya di 0218236543. Silakan bagi Anda yang baru bergabung mungkin dan tidak bisa terhubung. Kita berikan kesempatan terakhir di 0218236543. Baik, halo. Iya, sudah masuk kembali. Silakan. 6. Mohon maaf terputus di 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung, masih dalam pembahasan bab waris. Baik, halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Dias.
0: Di mana, Ibu Dias?
2: Di Cempaka Putih.
0: Baik, silakan ya. Pertanyaannya.
2: Pertanyaannya ada ayah saya meninggal, ya. Tapi memiliki bercerai dengan ibu saya. Nah. Memiliki 3 orang anak, 1 laki-laki, 2 perempuan.
1: Sebentar, ayah siapa namanya, Ibu?
2: Ayah namanya Abdullah.
1: Abdullah wafat kapan?
2: Tahunnya? Kapan?
1: Kapan wafatnya beliau?
2: 2021.
1: Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Pada saat wafat, istrinya tinggal 1?
2: Iya, istri kedua. Karena ya. Bercerai dengan ibu saya sudah lama sekali, udah 30 tahun yang lalu.
1: Satu istri, terus?
2: Terus menikah lagi.
1: Anaknya Abdullah berapa dari 2 istri itu?
2: Dari istri pertama 3, dari istri kedua 2. Tapi yang satu sudah meninggal waktu kecil, Ustaz.
1: Enggak, pada saat Abdullah wafat 2021, berapa anak laki-lakinya semuanya dari kedua istrinya?
2: 2.
1: 2 anak laki-laki, anak perempuan?
2: Iya. 2.
1: 2 juga. Ayah ibu dari Abdullah?
2: Sudah meninggal.
1: Ya. Pertanyaannya tentang pembagian warisnya atau apa ya, Ibu?
2: Iya, jadi si rumah yang ditempati oleh ibu tiri saya itu, apakah kami anak dari istri pertama mendapatkan bagian waris atau hanya untuk anak kedua?
1: Berhak, ya, seluruh harta Abdullah. Selagi belum dihibahkannya kepada istri keduanya, ya, semua hartanya milik ahli waris ini. Tidak ada pertama, kedua, kedua, ketiga, enggak. Istri dapat 1/8, saya bagiin dulu ya. 1/7. Laki-laki dapat 2/2, 4/2, 6. 6 × 8. Sama dengan 4/8. 6 × 1, 6/4, 8. Dan laki-laki 14. 14, anak perempuan 7. Semua anaknya, dari istri pertama, dari istri kedua, rekening Abdullah, kebun sawahnya, handphonenya, laptopnya, rumahnya, mobilnya, ya, yang masih milik dia dibagiin.
2: Ustazah, Kak Elan, Ustaz, kalau kondisinya ibu tiri saya itu tidak paham akan pembagian ini, bagaimana cara untuk memberikan pencerahan ya, Ustaz?
1: Sampaikanlah bahwa Allah membagikan semua kepada semua anak dari yang meninggal. Saya kan anaknya. Dari anak ibu juga, saudara ayah saya juga anak ayah.
2: Karena beliau sepertinya bersikeras untuk ini untuk dia dan anaknya yang kedua. Jadi kami
1: Anda hanya berkewajiban menyampaikan. Dia terima alhamdulillah, tidak terima urusannya tentu di akhirat.
2: Ya, insyaallah.
0: dan disampaikan juga mungkin Bu pertanyaan atau pertanyaan ini dan jawabannya mungkin bisa juga disampaikan kepada ya. Ibu tersebut. Semoga Allah mudahkan ya Bu ya.
2: Ya insyaallah.
1: Insyaallah doain Ustaz. Insyaallah amin ya Ibu.
2: Syukran jazakallahu khairan Ustaz.
0: Wa jazakallahu khairan barakallahu fik. Semoga Allah mudahkan dan memberikan hidayah pada kita semua untuk mengikuti sunnah. Dan ini pertanyaan kami terakhir sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Kita silakan Ustaz.
1: Ikhwani wa akhwati fillah. Waris akadnya Allah langsung yang membagi. Pemilik langit dan bumi dan seluruh pemilik harta dan pemilik nyawa semua makhluk, dia langsung membagi. Maka bila ada yang menghalangi istri pertama, istri kedua, anak pertama, anak yang bungsu, saudara, paman, dan lain-lainnya, berarti dia menentang Allah, mendurhakai Allah. Ya, maka tentu mereka akan berurusan dengan pencipta langit dan bumi dan Allah sudah tentukan dalam kitabnya. Setelah menjelaskan tentang ayat waris wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Kata Allah, siapa yang mendurhakai Allah terhadap ketentuan-ketentuan yang Allah telah jelaskan, ya terhadap ketentuan waris tadi, maka Allah berikan dia azab dengan neraka. Semoga kita dijauhkan Allah dari azabnya, maka berikanlah hak orang lain. Wabillahi
3: taufiq. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwanul Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmu yang telah kita simak di kesempatan pagi hari ini hingga pukul 7:19 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Dr. Randy Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesediaan antum semuanya dari awal hingga akhir mengikuti pelajaran ini. Semoga dapat kembali mengingat beberapa pelajaran dari hasil murojaah kita selama satu jam tadi, yaitu bab marad yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Fandi. Terima kasih, jazakumullahu khairan, dan kita akan lanjutkan kembali untuk menyimak tilawah Al-Qur'an Karim yang berkah kepada Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bi sohbat High Quality من القاهرة لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun min al-Qur'an.
5: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
7: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
8: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semuanya akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
9: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
8: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
9: Walam adri ma hisabiyah.
8: Ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: أمبل تانكب مسوكا.
1: وأما من أوتي كتابه بشماله.
2: انتيان مطيرا نصيحات.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub AS yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf AS. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah. Tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut, ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaskhi rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah. Karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya, semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti. Akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Firaun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Firaun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau, dan saya akan ditangkap oleh mereka, dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: ما يتذكر فيه من تذكر وجاء

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, saat ini pukul 8:09 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan sedianya di kesempatan pagi hari ini disampaikan kajian bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala dari lanjutan pembahasan kitab Fawaidul Fawaid. Qadarullah masyafal, beliau berhalangan untuk secara langsung menyampaikan lanjutan pembahasan kitab ini. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian dalam format rekaman dari pembahasan Hikmah Kisah Nabi Adam, Iblis dan Para Malaikat. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi kita banyak kebaikan dalam urusan dunia maupun urusan agama kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi kita taufik kebaikan di pagi hari ini sehingga kita kembali bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia secara online dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik, barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan di fasal tentang atau di bab tentang akidah dan tauhid. Saat ini kita akan membahas tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya, beserta anak keturunannya, dan menjadikan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini diciptakan paling terakhir. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini atau Adam dan keturunannya dijadikan sebagai makhluk yang paling akhir? Yang ini tentu saja, ya, menjadi pertanyaan bagi kita semua ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih misalnya bersabda, "Nahnul akhirunal awwalun." Kita adalah, ya, kaum muslimin adalah yang terakhir, umat yang terakhir, tapi awalun, yang pertama kali masuk surga. Ternyata tidak mesti yang terakhir itu menunjukkan sesuatu hal yang kurang atau yang buruk sebagaimana yang berhubungan dengan penciptaan Adam alaihi salatu wassalam yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Tapi barakallahu fikum. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, kana awwala makhluqati al-qalamu liyaktuba al-maqadir qabla kauniha. Makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam, pena penulisan takdir, agar dia menulis takdir segala ketentuan takdir Allah sebelum terjadinya. Ya, kita tahu ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih seperti hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud.

0: Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya dan dinyatakan sahih oleh para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah taala juga mensahihkannya. Dari sahabat Ubadah Ibnu Shamit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Faqala lahu uktub. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, pena penulisan takdir. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Tulislah." Faqala, maka pena ini berkata, "Rabbi wa madza aktub?" Wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah." Tulislah ketentuan takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai terjadinya hari kiamat. Nah, jadi ini termasuk keyakinan yang wajib kita yakini dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang telah dituliskannya takdir segala sesuatu yang sampai di akhir hadis ini. Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW menegaskan, "Man mata ala ghairi dzalika falaysa minni." Barang siapa yang meninggal dunia ya di atas keyakinan selain ini, di atas selain keyakinan ini, maka dia bukan termasuk umatku, bukan termasuk golonganku. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena untuk menuliskan takdir segala sesuatu sebelum terjadinya. Wa yaj'alu adama wa ju'ila adamu akhirul makhluqati. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam, ya, Adam sebagai akhir dari makhluknya. Yani jenis manusia, yani Adam dan keturunannya, ini dijadikan sebagai akhir makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan dimuliakannya sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk memberikan penghormatan dengan sujud. Kemudian iblis juga diperintahkan tapi dia enggan, menyombongkan dirinya. Dengan itu dia durhaka dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah. Allah menjadikan Adam ini sebagai akhir dari makhluk ciptaannya. Wa fi dzalika hikamun. Dan pada penciptaan Adam yang dijadikan terakhir ini ada beberapa hikmah yang sangat agung. Maksudnya ketika orang bertanya-tanya, kenapa Allah menjadikan makhluk yang dimuliakannya justru yang paling terakhir? Maka akan beliau jawab di sini dalam hikmah-hikmah yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama, ahaduha tamhidud dari qabla sakin, agar Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan negeri dunia ini atau bumi ini diciptakannya terlebih dahulu, langit-langit dan bumi Allah ciptakan terlebih dahulu sebelum diciptakan penghuninya. Allah siapkan dulu tempatnya sebelum penghuninya menempatinya. Tentu ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia, yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua nikmat dan semua fasilitas yang ada di dunia ini untuk digunakan manusia sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untukmu wahai manusia segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Atsaniyatu, hikmah yang kedua, annahul ghayatul lati khuliqa li ajliha ma siwahu minas samawati wal ardi wasyamsi wal qamari wal barri wal bahr. Bahwasanya Nabi Adam adalah tujuan yang diciptakan karenanya semua makhluk lain selainnya, dari langit-langit, bumi, matahari, bulan, daratan maupun lautan. Yani ayat yang tadi kita bacakan, Allah menciptakan semua yang di muka bumi ini untuk kemaslahatan, untuk nikmat bagi manusia, untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka, untuk kemanfaatan bagi mereka. Berarti Allah Subhanahu wa taala ciptakan dulu nikmat-nikmat tersebut, baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan hambanya atau makhluknya yang akan memanfaatkan fasilitas dan kenikmatan yang luar biasa tersebut. Di surat Al-Jathiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan bagimu wahai manusia semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semuanya dari Allah. Jadi Allah tundukkan untuk kita ya ini untuk kita manfaatkan, untuk kita ambil kemaslahatan bagi hidup kita. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada manusia dengan penciptaan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, anna ahdaqa sunna'i yakhtimu amalahu bi ahsanihi wa ghayatihi kama yabda'uhu bi asasihi wa mabadi'ihi. Sesungguhnya as-sunnah, pembuat sesuatu yang paling cerdas, dia akan menutup pekerjaannya, mengakhiri pekerjaannya dengan penutupan yang sebaik-baiknya dan puncak dari keindahannya. Sebagaimana ketika dia memulainya dengan memulai pondasinya dan memulai landasan-landasannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jenis manusia sebagai cipta makhluk yang terakhir diciptakan. Ya, sebagaimana keadaan orang-orang yang bekerja atau membangun misalnya bangunan di dunia ini, maka dia akan menjadikan pekerjaan akhirnya atau yang disebut dengan finishingnya itu yang terbaik, dibuat seindah mungkin warnanya, kemudian hiasan-hiasannya, sebagaimana ketika awal dia memberikan perhatian kepada pondasi dan landasan bangunan tersebut. Taib ar-rabi'atu, yang keempat, annan nufusa mutatalli'atun ila nihayati wal awakhir daiman. Hikmah yang keempat, jiwa manusia itu selalu mutatalli'ah, selalu penasaran, selalu ingin melihat akhir dari kesudahan segala sesuatu. Selalu seperti itu. Orang selalu merindukan, ingin lihat bagaimana kesudahannya ini, bagaimana hasil akhirnya. Beliau contohkan di sini, walihada qala Musa lisaharah awalan. Sebagaimana contoh yang disebutkan di sini, oleh karena itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, la'natullah alaih. Ya, barakallahu fikum, kita teruskan kembali. Ya, sekarang ar-rabi'atu, hikmah yang keempat, diciptakannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam sebagai makhluk yang Allah muliakan, ya, dia dan keturunannya dijadikan terakhir dari makhluk yang diciptakannya. Hikmah yang keempat, ar-rabi'atu, annan nufusa mutatalli'atun ila nihayati wal awakhir, bahwa jiwa manusia itu selalu penasaran, ingin melihat, ingin mengetahui bagaimana yang akhir, bagaimana kesudahan, apa yang akan ada di akhirnya. Selalu seperti itu. Dicontohkan oleh beliau di sini. Walihada qala Musa alaihi salam lis-saharati awalan. Oleh karena itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, pertama kali Musa mengatakan kepada mereka, Al-kuma antum mulkun. Lemparkanlah apa yang kalian akan lempar. Ya, diperlihatkanlah sihir kalian. Di surat Asy-Syu'ara ayat 43. Musa menantang, kalian di luar, keluarkan sihirnya. Lemparkan kayu, tongkat kayu dan tali yang kalian pegang. Maka kita tahu, akhirnya mereka lemparkan, jadilah ular-ular yang membuat orang ketakutan. Disuruh mereka untuk melakukan terlebih dahulu, memperagakan sihirnya terlebih dahulu. Falamma ra'annasu fi'lahum tatalla'u ila ma ya'ti ba'dahu. Ketika manusia sudah melihat perbuatan mereka melakukan sihir yang sangat dahsyat ini, maka mereka penasaran apa yang akan dilakukan oleh Musa untuk membalas ini. Ternyata Nabi Musa alaihissalatu wassalam melempar tongkatnya dan Allah Subhanahu wa taala jadikan benar-benar berubah menjadi ular besar dengan nyata, bukan seperti mereka yang hanya menipu pandangan mata manusia yang kemudian ular tersebut memakan sihir yang mereka lakukan itu. Jadi ini benar-benar akhir yang sangat kuat, ya, akhir yang sangat indah dengan runtuhnya sihir-sihir tersebut, seperti yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa ini di surat Asy-Syu'ara ini. Barakallahu fikum. Al-khamisatu, yang kelima, anna Allah Subhanahu akhara afdalul kutubi wal anbiya'i wal umami ila akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan terakhir turunnya apa? Kitab-kitab suci yang paling utama di sisinya, yaitu kitab apa? Kitab Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an, kitab yang paling agung, dijadikan turunnya terakhir sebagaimana Allah jadikan terakhir nabi yang paling agung, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan paling terakhir. Umat Islam ini dijadikan umat yang terakhir di akhir zaman. Padahal ini adalah umat yang terbaik. Inilah umat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nahnul akhirunal awwalun. Kita adalah yang paling terakhir tapi yang paling pertama masuk surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang pertama kali diizinkan masuk surga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada penghuni penjaga surga untuk masuk, maka kata penjaga surga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Dengan kamulah aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga ini untuk seorang pun sebelum engkau yang masuk, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Jadi kata beliau kemudian, wa ja'alal akhirata khairan minal ula, dan Allah menjadikan negeri akhirat, berarti yang terakhir kan, lebih baik daripada dunia yang pertama. Yang pertama kita lalui dunia, kemudian akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Padahal dunia yang pertama kali kita lalui. Wan nihayati akmala minal bidayat. Dan Allah menjadikan yang akhir itu lebih mulia dibandingkan permulaan. Lebih sempurna, lebih baik daripada permulaan. Contohnya kata beliau, fakam baina qawli al-maliki lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam iqra fayakulu ma ana biqari wa baina qawlihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Coba bandingkan berapa jauh perbedaan antara ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, kemudian malaikat ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra, bacalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak bisa membaca. Seorang nabi yang mulia yang Allah jadikan dia buta huruf, tidak bisa membaca. Tapi bandingkan ini dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Masya Allah, bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di akhir. Di akhir Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dibandingkan di awal ketika malaikat datang pertama kali kepadanya yang ketika itu beliau belum mengetahui, belum bisa membaca apa-apa. Taib as-sadis satu, yang keenam. Hikmah yang keenam, annahu subhanahu jama'a ma farraqahu fil alami fi Adam fa huwa al-alamu as-saghiru wa fihi ma fil alamil kabir. Allah Subhanahu wa taala menghimpun, mengumpulkan pada diri Nabi Adam semua yang Allah Subhanahu wa taala jadikan terpisah-pisah pada alam yang besar ini. Maka Nabi Adam ini ibaratnya adalah alam yang kecil. Terkumpul pada dirinya apa yang terpisah-pisah di alam yang besar ini, ya. Wa fihi, pada diri Nabi Adam terdapat semua yang ada di alam yang besar ini. Ya, ketika kita ingat ketika para malaikat datang kepada Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang kenapa Allah menciptakan Nabi Adam untuk menempati dunia dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu yang para malaikat tidak mengetahui nama-nama tersebut. Ini menunjukkan Adam alaihissalatu wassalam Allah berikan keistimewaan sehingga dikatakan di sini ibaratnya dia adalah alam yang kecil. As-sabi'atu, yang ketujuh. Annahu khulasatul wujudi wa thamratuhu. Fanasaba an yakuna khalquhu ba'dal mawjudati. Bahwa Adam ini adalah khulasatul wujud. Kesimpulan dan buah dari semua yang ada. Yaitu semua makhluk yang ada. Kesimpulan dan buah dari semua makhluk yang ada. Maka sangat sesuai ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya terakhir setelah semua makhluk yang lain. Karena ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Al-thaminatu, yang ke-8. Anna min karamatihi ala khaliqihi annahu hayya'a lahu masalihahu wa hawaijahu wa alati ma'ishatihi wa asbabi hayatihi. wa asbaba hayatihi fama rafa'a ra'sahu illa wa dzalika kulluhu hadirun atid. Termasuk hal yang menunjukkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam di hadapan penciptanya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluknya ini mulia. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan baginya kemaslahatan-kemaslahatannya, segala kebutuhannya, dan alat-alat untuk hidupnya, sebab-sebab kelangsungan hidupnya. Maka tidaklah dia mengangkat kepalanya setelah Allah ciptakan, kecuali semuanya itu telah hadir dan telah siap digunakannya. Telah hadir semua makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi Adam dan keturunannya ini. Seperti ayat-ayat yang tadi sudah kita sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan semua yang ada di langit-langit dan di bumi untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi manusia. Nah, baik, at-tasiatu yang ke-9. Annahu subhanahu arada an yudhira syarafahu wa fadlahu ala sa'iril makhlukati faqaddamaha alaihi fil khalqi. Walihada qalatil malaikatu liyakhluq rabbuna ma syaa'a falan yakhluqa khalqan akrama alaihi minna. Falamma khalaqa adama wa amarahum bisujudi lahu dhahara fadluhu wa syarafuhu alaihim bil ilmi wal ma'rifati. Falamma waqa'a fi dhanbi dhannatil malaikatu anna dhalikal fadla qad nusikh wa lam tattali ala ubudiyati taubatil kaminati. Falamma taba ila rabbihi wa ata bitilkal ubudiyati alimatil malaikatu anna lillahi fi khalqihi sirran la ya'lamuhu siwahu. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan kemuliaan dan keutamaan Nabi Adam dibandingkan semua makhluknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan penciptaan makhluk-makhluk yang lain dibandingkan penciptaan Adam ini. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam di akhir, kemudian Allah memerintahkan para malaikat, bahkan semua makhluk untuk sujud kepadanya, maka ketika itulah terlihat kemuliaan dan keagungan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Keagungan Adam ini Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan di hadapan para malaikatnya. Ya, ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kemuliaan Adam ini di hadapan para malaikatnya. Yaitu dengan ilmu dan pengetahuan yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepadanya. Ketika itu, ya sebelum ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan Adam, para malaikat mengatakan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala biarlah dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya dari makhluknya. Tapi Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia di hadapannya dibandingkan kita. Ya, ini para malaikat. Ini tentu ada disebutkan di dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Abu Syekh dalam kitab Al-Adhamah. Malaikat mengatakan demikian. Bahwa biarlah Allah menciptakan makhluk apa saja yang dikehendakinya, tapi Allah tidak akan menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia di hadapannya melebihi kita, para malaikat. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, ketika itulah nampak kemuliaan dan keagungan Nabi Adam alaihissalatu wassalam di atas para malaikat dengan apa? Dengan ilmu dan pengetahuan yang Allah ajarkan kepadanya. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, kita ketahui. Falamma waqa'a fi dhan. Dan ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam terjerumus dalam perbuatan dosa, kita ketahui sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, dia tergoda dengan tipu daya iblis untuk memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu para malaikat menyangka bahwa keutamaan yang Allah berikan kepadanya telah dihapuskan karena dia telah melanggar larangan Allah, telah berbuat dosa. Hilang sudah kemuliaannya. Di sini para malaikat tidak mengetahui ada ubudiyah, penghambaan diri yang Allah berikan kepada hamba yang dimuliakannya ini, yaitu taubat. Penghambaan diri yang sempurna, yang tersembunyi, yaitu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mencintai hamba-hamba yang bertobat. Maka ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menunaikan ubudiyah ini, merendahkan diri kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat kepadanya, ketika itulah para malaikat mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahasia bersama makhluknya yang tidak diketahui selain oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ada rahasia yang dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala tetap memuliakan makhluknya ini, yaitu Adam dan keturunannya. Masya Allah, ini penjelasan yang jelas menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia ini, bahkan melebihi kemuliaan para malaikat alaihimus salatu wassalam. Ya, tentu kemuliaan ini nanti akan berkaitan dengan ketaatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Al-ashiratu, yang terakhir, yang ke-10, hikmah yang ke-10, annahu subhanahu lamma iftataha khalqa hadzal alam bil qalami kana min ahsanil munasabati an yahtimahu bi khalqil insani fa innal qalama alatul ilmi wal insana huwal alimu wa li hadza adhhara subhanahu fadla adam ala al malaikati bil ilmi alladhi khassa bihi dunahum. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memulai penciptaan alam semesta ini, makhluk di alam semesta ini, dengan menciptakan kolam tadi, pena penulisan takdir tadi, maka termasuk perkara yang paling sesuai, yang paling indah kesesuaiannya adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala menutup penciptaan makhluk dengan menciptakan manusia. Kenapa? Karena kolam, pena adalah alatul ilmi, alat untuk menulis ilmu. Sedangkan manusia sendiri, dialah orang yang berilmu, dialah orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu tadi, ayat yang di Al-Baqarah tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan keutamaan Adam di atas para malaikat dengan apa? Dengan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala khusus ajarkan kepada manusia ini, dan Allah tidak ajarkan kepada para malaikat sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala di awal-awal surat Al-Baqarah. Jadi barakallahu fikum jemaah sekalian rahimakumullah, ini merupakan hikmah-hikmah yang sangat agung, yang tentu saja menyadarkan kepada kita bagaimana kemuliaan dan besarnya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada penciptaan kita sebagai manusia, yang harusnya ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yang harusnya kita merasa bangga dengan kemuliaan kita. Kita mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kepada kita dengan benar-benar memuliakan diri kita dengan selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, selalu memuliakan diri kita dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa ta'ammal kaifa kataba subhanahu udhra adama qabla hubutihi ilal ardi wa nabbahal malaikata ala fadlihi wa syarafih. Coba kamu perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan uzur untuk Nabi Adam sebelum diturunkan ke dunia. Karena tentu Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba yang dicintainya ini, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, diberikan uzur sebelum diturunkan ke bumi ketika melakukan pelanggaran yang Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya memakan buah larangan tersebut, tapi kemudian dia tergoda dengan godaan iblis. Laknatullah alaih. Wa nabbaha, dan Allah ingatkan kepada para malaikat tentang keutamaan dan kemuliaan makhluk yang diciptakannya ini, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Wa nawaha bi ismihi qabla ijadihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan tentang makhluknya ini sebelum diciptakannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, makhluk yang akan menguasainya, yang akan menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini kepada para malaikat untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan makhluk yang diciptakannya ini. Wa ta'ammal kaifa wasamahu bil khilafati wa tilka wilayatun lahu qabla wujudih. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatinya sebagai khalifah, akan menjadi penguasa di muka bumi. Yang ini adalah wilayah, kekuasaan untuknya sebelum dia diciptakan. Allah sudah berikan kekuasaan sebelum dia diciptakan. Wa aqama udrahu qabla al-hubut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan udzur baginya sebelum diturunkan ke bumi. Biqaulihi, dalam firman Allah tadi, fil ardi, aku menjadikan khalifah, aku menjadikan di muka bumi ini seorang penguasa. Jadi Allah katakan di muka bumi ini, menunjukkan dia akan diturunkan di bumi ini. Wal muhibbu yuqimu udhral mahbubi qabla jinayatihi. Dan seseorang yang mencintai kekasihnya, atau pihak yang mencintai kekasihnya, dia akan menegakkan udhur bagi kekasihnya itu, orang yang dicintainya itu, sebelum dia berbuat salah. Nabi Adam AS adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Tentu dia berbuat maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan baginya udzur sebelum dia melakukan kesalahan tersebut. Falamma sawwarahu alqahu ala babil jannati 40 sanatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala membentuk rupa Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ditempatkan di depan pintu surga selama 40 tahun. Ini tentu penjelasan ini diambil dari riwayat yang dinukil oleh sebagian dari para ulama, seperti riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, juga di dalam kitab Tarikh beliau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi beberapa di kalangan para ulama mengisyaratkan tentang kelemahan riwayat ini, tentang lemahnya riwayat ini. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengambil dalil dari riwayat ini, bahwa Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah, dijadikan berada di pintu surga selama 40 tahun. Alasannya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, li'anna da'bal muhibbi al-wukufu ala babil habib. Karena kebiasaannya, orang yang mencintai atau pihak yang mencintai sesuatu, dia akan berdiri di depan pintu kekasihnya. Ketika dia ingin menemui kekasihnya, dia akan berdiri menunggu di depan pintu kekasihnya tersebut. Warama bihi fi tariqi dzul. Allah Subhanahu wa taala pertama kali melemparkannya di jalan kehinaan. Tujuannya untuk merendahkan dirinya agar dia tidak sombong. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Insan ayat ke-76. Lam yakun syai'an madzkura. Sebelumnya manusia itu bukanlah sesuatu yang disebut, yakni sesuatu yang tidak ada. Tidak punya nilai sama sekali. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Belumkah datang kepada manusia satu masa, satu waktu dari sebuah masa, yang ketika itu dia belumlah sesuatu yang disebut. Belum ada sama sekali. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan asal penciptaan manusia ini, menunjukkan hina dan rendahnya mereka ketika itu, supaya li'alla yu'jaba yauma usjudu, supaya dia tidak menjadi kagum, merasa bangga diri ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat dan iblis, ya usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini untuk menjadikan hamba tidak merasa sombong dan angku atau bangga diri, karena itu pasti akan menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana iblisu yamurru ala jasadihi fayu'jabu minhu wa yaqul li amrin qad khuliqta thumma yadkhulu min fihi wa yakhruju min duburihi wa yaqul la in sulitu alayka la uhlikannaka wa la in sulita alayya la a'siyannaka. Dan iblis laknatullah alaihi Ketika Nabi Adam telah disempurnakan penciptaan jasadnya, dia melewati jasad Nabi Adam. Kemudian dia merasa kagum dengan makhluk ciptaan Allah ini. Wa yaqul, dan kemudian iblis berkata, ya, li amrin qad khuliqta, karena satu urusan kamu telah diciptakan. Kemudian setelah itu iblis masuk ke dalam mulut Adam dan keluar dari duburnya, dan dia berkata, sungguh jika kamu nanti, jika aku nanti bisa menguasaimu, saya benar-benar akan membinasakanmu. Dan sungguh jika kamu dijadikan bisa menguasaiku, mengalahkanku, maka sungguh aku akan durhaka, tidak akan mengikuti perintahmu. Ini kelanjutan dari hadis yang tadi yang kita katakan, diisyaratkan kelemahannya oleh para ulama tadi. Yang jelas inilah keadaan iblis bersama Adam alaihissalatu wassalam. Ternyata benih-benih permusuhan telah ada dari iblis yang memang penuh dengan kedengkian ini. Dan ini menjadikan kita merenungkan hikmah kejadian yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang perintah para malaikat bersama iblis untuk sujud. Ternyata dia durhaka. Disinilah kelihatan apa yang tersembunyi dalam dirinya. Meskipun selama ini dia menampakkan seolah-olah taat kepada perintah Allah sebagaimana para malaikat, ternyata iblis nampak keburukannya ketika menghadapi perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam, ya, makhluk yang dianggap kedudukannya di bawah dia. Walam ya'lam anna halakahu ala yadih, dan iblis tidak mengetahui bahwa kebinasaannya justru ada di tangan Adam alaihi salatu wassalam. Yakni karena dia durhaka, maka disitulah sebab kebinasaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Diterangkan di sini, ra'at thinan majmu'an fahtakarahu, falamma sawwarat thina suratan dabba fihi da'ul hasad, falamma nafakha fihi ruha matal hasidu. Iblis melihat Adam ini dari tanah yang dikumpulkan, maka dia meremehkannya. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala membentuk rupa Adam dari tanah tersebut, maka masuklah dalam dirinya penyakit dengki. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh pada Adam, matilah makhluk yang dengki tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari sifat hasad. Falamma basata lahu bisatul izzi uridat alaihi al-makhluqatu. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan bagi Adam, ya, tikar kemuliaan, setelah diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, dan Allah ingin tampakkan kemuliaan di depan makhluk-makhluknya, termasuk para malaikat, termasuk iblis. Uridat alaihi al-makhluqat, dihadapkan semua di hadapan Adam makhluk-makhluk yang lain. Fahtudhira mudda'i. Pertama dihadirkan dulu makhluk yang mengaku dalam surat Al-Baqarah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Kamilah yang selalu mensucikanmu ya Allah dengan memujimu, dan selalu nuqaddisulak, membersihkanmu dari sifat-sifat keburukan. Selalu mensucikan Allah. Ini yang mengaku siapa? Tentu para malaikat alaihimus salatu wassalam. Dihadapkan mereka di hadapan hakim, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berikan pemutusan hukum dengan ditanya para malaikat, ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin. Kabarkanlah kepadaku tentang nama-nama makhluk-makhluk ini, kalau kalian benar-benar lebih mulia dibandingkan Adam. Beritakan kepadaku nama-nama makhluk-makhluk ini kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Wa qad akhfal wakilu anhu bayyinata wa 'allama, yang mana ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah akhfa anhu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan dari para malaikat bahwa dia telah 'allama Adam al-asma'a kullaha, telah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama makhluk tersebut. Panaka suru usad da'awi ala suduril iqrar, maka mereka pun tunduk dengan kepala-kepala yang mengaku itu di atas suduril iqrar, ya, di atas dada-dada adanya iqrar, penetapan. Karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Adam, dan Adam menjelaskan nama-namanya seperti yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya sebelumnya. Faqama munadi tafdhil fi andiyatil malaikati yunadi. Maka ketika itulah penyeru yang menyebutkan keutamaan di kalangan khalayak para malaikat menyeru, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fatatahharu min hadatsid da'wah. Maka ketika itu para malaikat membersihkan dirinya dari pengakuan yang sebelumnya mereka aku-akui bahwa mereka lebih baik. Ya ini, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang selalu memujimu, mensucikanmu. Para malaikat membersihkan dirinya dari pengakuan yang menunjukkan kebanggaan ini, kesombongan ini. Bima il udri, dengan air udur, air pemaafan. Ya, fi aniyati la ilma lana, di dalam bejana pengakuan para malaikat kan setelah itu mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka mengatakan, maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya pengetahuan kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha berilmu lagi maha sempurna hukum dan hikmahmu. Yani tadinya mereka ingin menyombongkan diri, kemudian mereka membersihkan diri. Para malaikat, hamba-hamba Allah yang selalu taat. Mereka mengakui, mereka tidak punya ilmu kecuali yang Allah ajarkan kepada mereka. Fasajadu ala toharati taslim. Maka para malaikat pun sujud di atas toharah, di atas kesucian taslim, ketundukan. Wa qama iblisu nahiyatan lam yasjud. Tapi iblis disujud, disuruh sana tidak mau sujud. Li'annahu khabathun. Kalau para malaikat tadi telah mensucikan dirinya dari sifat pengakuan yang tadi muncul sekejap, kemudian mereka bersihkan dengan kembali kepada Allah mengakui, kami tidak punya ilmu ya Allah selain yang engkau ajarkan kepada kami. Akhirnya mereka pun setelah mensucikan dirinya, mereka pun sujud di atas toharah, di atas berwudu, yang namanya taslim, tunduk kepada perintah Allah. Sementara iblis bangkit di pojok dan tidak mau sujud. Kenapa? Karena dia adalah khabath. Dia adalah najis. Dia adalah kotoran. Wa qad talawwana binajasatil i'tiradi. Dia telah mewarnai dirinya dengan keburukan najisnya i'tirad. Menolak perintah Allah, menentang perintah Allah. Wa ma kanat najasatuhu tutalafa bitathhir. Yang jenis najis seperti ini tidak bisa dihilangkan dengan mensucikan dirinya. Kalau malaikat tadi bisa dia menghilangkan hal-hal yang sempat muncul pada diri mereka, adapun iblis tidak akan bisa hilang najisnya itu. Li'annaha ainiyatun, karena najis mereka itu adalah najis ainiyah, najis pada zatnya. Falamma tamma kamalu Adam kila, maka ketika sempurna kemuliaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam kila, maka ada yang mengatakan la budda min khali jamalin ala wajhi usjudu. Mesti harus ada khali jamalin, yang kosong keindahannya, di atas wajah usjudu. Yani mesti ada pelanggaran yang terjadi ketika Allah memerintahkan usjudu, sujudlah. Fajarul qadaru bidzanbi, maka terjadilah takdir Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pihak yang berdosa tidak mau melaksanakan perintah ini, yaitu iblis laknatullah alaihi yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud tersebut. Liyata'ayyana atharul ubudiyyati fidh dhulli, supaya di sini jelas bagaimana dampak positif al-ubudiyah, penghambaan diri, ketika seorang hamba tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ingin menjelaskan tentang bagaimana hikmah besar di balik semua kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang peristiwa yang disebutkan di surat, di beberapa ayat di surat Al-Baqarah tadi. Tentang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sudah pernah kita jelaskan di pertemuan kita yang lalu. Mungkin waktu kita membaca kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang durhaka, melanggar perintah Allah, kita akan membayangkan Nabi Adam ini adalah makhluk yang sangat mudah tergoda. Atau kita katakan mungkin yang sangat gampang berbuat maksiat. Sangat gampang lalainya. Ini tidak benar. Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah seorang yang mulia, hamba yang dicintai oleh Allah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam di atas bentuk yang Allah muliakan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakannya. Ya, dan menjadikan makhluk yang dimuliakan di sisinya. Ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan sendiri dengan tangannya yang maha mulia. Ini menunjukkan tentang kemuliaan Nabi Adam alaihi salatu wasallam, bukanlah seperti yang mungkin dalam benak sebagian orang bahwa dia makhluk yang sangat gampang durhaka. Tidak. Ya, justru di sini kita melihat memang godaan iblis itu sangat luar biasa, sampai orang yang semulia dan sekuat Nabi Adam bisa digodanya. Apalagi kemudian keturunannya seperti kita yang tentu lebih jauh dari sifat-sifat kemuliaan yang ada pada bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Jadi kita harus ingat di sini, Nabi Adam itu hamba Allah yang kuat. Tapi godaan iblis demikian kuat sehingga bisa mempengaruhinya dan menjadikan dia terjerumus ke dalam jebakan atau perangkap iblis tersebut untuk tujuannya agar menggoda dia dan menjauhkannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini kita bisa mengambil hikmah bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada penciptaan Adam, sampai Allah tunjukkan di hadapan para malaikatnya kemuliaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang kemudian ini menyadarkan para malaikat yang tadinya mereka seolah-olah merasa lebih mulia. Ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah kamu ingin jadikan tinggal di muka bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan? Ya. Dan akan menumpahkan darah, sementara kami ini adalah makhluk yang selalu mensucikanmu dengan memujimu, selalu membersihkan, mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Allah tampakkan dalam ayat-ayat ini tentang bagaimana kemuliaan Adam alaihi salatu wasalam dengan ketika ditanyakan kepada para malaikat nama-nama dari makhluk-makhluk tersebut, mereka mengatakan la ilma lana, kami tidak punya ilmu. Mereka mengakui keadaan mereka sendiri. Di sinilah mereka mulai merendahkan diri, mulai membersihkan diri dari tadi sifat yang mengaku lebih mulia. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan taufik, memudahkan mereka untuk melaksanakan perintahnya, yaitu mereka sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sedangkan iblis dengan kesombongannya, maka dia tidak mau sujud karena dia adalah najis, ya, yang telah mengotori dirinya dengan najis i'tirad, berpaling dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi sebab kebinasaannya, waliyadu billah. Jadi di sini menunjukkan kemuliaan makhluk manusia ini, yang tentu mereka akan semakin mulia ketika taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan penting di sini, kemuliaan mereka bukan berarti kita katakan, oh, Nabi Adam itu mulia padahal dia sudah melanggar larangan Allah. Tidak. Dia mulia ketika dia bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam setelah melakukan pelanggaran ini bertobat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam menerima kalimat-kalimat dari Rabbnya, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taubat atau pengampunan kepadanya. Maka inilah kemuliaan seorang hamba yang tahu dirinya banyak berbuat salah adalah dengan segera kembali bertobat dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin memuliakan dan mencintai hambanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan Al-Ghafur namanya. Di salah satu ayat Al-Quran Allah menggandengkan namanya Al-Ghafur dengan Al-Wadud. Wahuwal Ghafurul Wadud. Dan dialah yang maha pengampun lagi mencintai hamba-hamba yang beriman. Maka orang yang bertobat mendapatkan maghfirah pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya dan menjadikannya sebagai hamba yang mulia di sisinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan kemuliaan ini, mengikuti bimbingan dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu berpegang teguh dengan agamanya, bersandar kepadanya, dan selalu bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika melakukan perbuatan dosa atau kesalahan perbuatan maksiat. Nah, tapi barakallahu fikum, sampai di sini keterangan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang hikmah dari kisah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mendengar radio Roja dimanapun Anda berada, demikianlah untuk kajian ilmiah mengantarkan kita pada pukul 8:59 dalam format rekaman bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizallahu Ta'ala. Fawaidul Fawaid dari hikmah kisah Nabi Adam bersama Iblis dan para malaikat. Semoga menjadi kebermanfaatan untuk kita semuanya. Allah buka lembaran ilmu kita kembali, mengingat memurojaah pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizallahu Ta'ala. Bahwasanya ada pelajaran dan hikmah yang manfaat dari kisah Nabi Adam yang telah bermaksiat kepada Allah, kemudian Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuninya, sedangkan Iblis sombong dan tidak mau tunduk kepada perintah Allah, maka Allah melaknatnya, dan Iblis dengan kesombongannya berjanji untuk menggoda, menjerumuskan anak cucu Nabi Adam, membawa mereka ke dalam neraka. Dan para malaikat adalah makhluk yang paling taat, setia, dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa melihat dalam hati kita, memeriksa apa saja yang menjadi kebiasaan buruk dari akhlak kita, dari ego kita, rasa perasaan ingin dihargai, ingin selalu terlihat sombong, zalim terhadap orang lain, walaupun merasa diri kita itu benar. Padahal sesungguhnya kita telah mendzalimin orang lain. Hindari hal-hal tersebut, karena itu bisa menggelincirkan kita ke dalam murka Allah, dan kita diseret oleh Allah ke dalam nerakanya. Wa iyadu billah, nas'alullah salamatan wal afiyah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
1: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
1: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alai.
4: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
6: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka. Bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya. Berlomba-lomba satu dengan yang lainnya. Saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman. In sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah. Berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Jitu binisfi mali." Maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu. Aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala, ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaihi, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhain, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tanafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-Qira'at Al-Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaihi.

0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya
2: atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan,
1: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka,
2: dan ucapkanlah kepada mereka
1: perkataan yang mulia.
0: Waqfir lahum.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
4: Untaian mutiara nasihat.
5: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakkal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa Indonesia tawakal bisa bermakna at-tafwid wat-taslim, menyerahkan, ya. Ath-thiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafwidul amri واعتماد النفس والثقة بالله على جلب المصالح ودفع المفاسد. Yang kira-kira terjemahan bebasnya, tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah semata yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat, dan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya, agamanya. Tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani ya berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Manakala Ibrahim alaihissalam ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya menyala-nyala yang begitu besar, ya. Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am. Adapun kepadamu, saya tidak membutuhkan bantuan. Tapi kepada Allah, ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni baddan wa salaman ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak beritahukan kepada Hajar, sehingga Hajar mengiringnya bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan? Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan, tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, Allahu amaraka bihadha, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini? Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, idzan lan yudhi'ana, kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan. Dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang. Sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Zam-Zam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minun ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal akan membuahkan yakin, dan keyakinan itu akan membuat seseorang tentram, tenang, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun, bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya merasa sia dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka. Tatayyarna, inna tatayyarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya, maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi mengatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70,000 daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, di antaranya adalah sifat mereka wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Untayan Mutiara Nasihat.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian bersama Ustaz Rizal Yuliar putra Nanda LC hafizallahu taala dalam format rekaman Ahaditsul Akhlak, tentang hadis-hadis berkaitan dengan akhlak. Tiga wasiat berakhlak mulia. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
3: Jazakumullahu khairan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di mana saja berada, para pemirsa Roja yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. الصلاة والسلام على أفضل رسله حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد، كبر بايك، kebahagiaan حقيقي، keberkahan، ketenangan jiwa، kedamaian dalam hati، kesehatan, keamanan, keharmonisan bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Semoga senantiasa menyertai para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Dan itu semua melazimkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Demi Allah, itu semua adalah ujian. Dan siapapun di antara kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan semua ujian tersebut. Setiap kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan adalah ujian agar kita bersyukur yang dibuktikan dengan pujian kepada Allah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tatkala kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, kesulitan, gangguan kesehatan, atau semisalnya menyapa kehidupan kita, itu pun ujian. Agar siapapun di antara kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melewatinya dengan kesabaran, dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, serta mengharapkan balasan terbaik dengan kesabaran tersebut di dunia serta di akhirat, dan diberikan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita berkumpul kembali di ruang virtual di majelis ilmu yang kita cintai bersama ini, dengan memohon taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati untuk bersama-sama belajar mengkaji sebagian dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan juga hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lain agar kita dapat meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, semisal Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Darda radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang lainnya, satu sama lain di antara mereka sering mengajak saudaranya dengan berkata, ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah bersama kami, kita beriman sesaat. Bukan karena mereka saat itu sedang tidak beriman, tetapi mereka berharap majlis yang mereka hadiri dapat meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal terbaik mereka untuk dibukakan pintu surga di kehidupan akhirat kelak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Jelas bahwa keimanan menjadi syarat mutlak bagi seorang hamba bila mana ia mendambakan untuk bisa masuk ke dalam surga. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, singkat namun semoga penuh makna dan padat panduan dari Allah Azza wa Jalla dan juga hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita inginkan di kesempatan singkat kali ini. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak pula Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah alaihi salatu wassalam bagi kita sekalian sebagai hamba-hambanya kecuali agar kita mengetahui bagaimanakah meniti jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala ridai agar kita mendapatkan bahagia di dunia sebelum kelak akan mendapatkan kejayaan abadi di akhirat. Dan pada konsentrasi disiplin ilmu yang sedang kita kaji bersama secara rutin ini adalah akhlak yang sudah dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa sesungguhnya akhlak adalah hal yang prinsip fundamental adanya. Bukan sekedar tambahan, bukan hanya sekedar penghias saja, bukan hanya sekedar casing bagian luar saja, tetapi justru itulah hal fundamental yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sepanjang hayatnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat yang berbeda, baik dalam surat Ali Imran dan juga dalam surat Al-Jumu'ah yang telah kita kaji bersama, menjelaskan bahwa satu di antara tiga misi utama kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah wa yuzakkihim, menyucikan mereka, menyucikan umat beliau, baik menyucikan mereka dari kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, dari kemaksiatan, dari kedurhakaan, dan juga dari masawi'il akhlak, dari akhlak-akhlak yang buruk. Lebih tegas, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda menyatakan, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak, makarimal akhlak." Sesungguhnya lah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Maka perhatian kita bersama di dalam membangun akhlak yang mulia dan melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai nafas yang tak terlepas dari kita sampai akhir hayat tiba adalah upaya membuktikan cerminan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Terlalu banyak ayat dan hadis yang menggandengkan antara iman dengan kesalihan. Bukan hanya kesalihan lahiriah, tetapi juga kesalihan batiniah yang terukur dengan instrumen nyata kehidupan sehari-hari. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Iman dikaitkan dengan tutur kata dalam pembicaraan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah ia memuliakan tamunya. Iman memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari

tetangga-tetangga atau orang di sekitarnya tidak merasa aman dari gangguannya. Subhanallah. Maka para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, akhlak yang mulia adalah nafas kita. Akhlak yang mulia semoga bisa menjadi seperti aliran darah kita. Bukan sesuatu yang sekedar casing saja, tetapi betul-betul menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan yang lalu, telah disampaikan bahwa akhlak yang mulia ada yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercipta memiliki hal tersebut dari sananya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan pada seorang hamba terdapat kebaikan yang Allah anugerahi, akhlak yang mulia. Mungkin dia itu dermawan, mungkin dia itu mudah memaafkan, mungkin dia itu tidak bersu'udzan kepada orang lain, dan seterusnya. Tetapi akhlak mulia juga ada yang perlu untuk dilatih. Ada pembiasaan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Kata baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya ilmu diraih dari upaya proses belajar. Dan sesungguhnya sifat hilm, mudah memaafkan, juga bisa ada pada diri seseorang karena dia membiasakan dirinya untuk mudah memaafkan. Dia paksa dirinya, dia biasakan dirinya, dia jebak dirinya. Mungkin awalnya dia terpaksa, mungkin awalnya merasa berat, tapi dia paksakan dirinya untuk bisa memaafkan. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia memiliki sifat mudah memaafkan. Begitu pula kesabaran. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ. Kata Nabi SAW, siapa yang memaksakan dirinya belajar sabar, memaksakan dirinya untuk bersabar, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia hamba penyabar. Dan barang siapa yang melatih dirinya untuk merasa cukup dengan sesedikit apapun anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan jadikan dia hamba yang kaya. Bukan kaya sekedar dengan tumpukan harta benda, tetapi kaya di dalam hatinya karena dia tidak lagi perlu merasa bergantung dari kebaikan orang lain. Dia cukup bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga apapun yang Allah anugerahkan adalah yang terbaik dan membuat dirinya kaya di kehidupan dunia, sebelum kelak dia akan dibalas dengan kemuliaan di akhirat. Di kesempatan kali ini ada satu hadis yang menarik, dan hadis ini kata para ulama menggambarkan tentang tiga wasiat berakhlak mulia yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Kitab Al-Arba'in atau yang biasa dikenal dengan Arba'in Nawawiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bahkan sebahagian ulama hadis menyatakan hadis ini sahih. Dari Abu Dzar Jundab ibnu Junadah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakannya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, akan tetapi hadis ini tidak hanya tertuju kepada beliau radhiyallahu anhu, tetapi berlaku buat kita semua sebagai umatnya. Dan ini banyak di dalam ayat ataupun hadis, sehingga menjadi salah satu di antara kaidah yang dijelaskan oleh para ulama di dalam memahami konteks ayat ataupun hadis. Kaidahnya menyatakan, innamal ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sesungguhnya hukum, hikmah yang ada pada ayat ataupun hadis berlaku secara umum dengan keumuman lafalnya, tidak hanya terikat dengan kekhususan sebab dahulu ayat itu diturunkan atau hadis disabdakan. Maka kendatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakannya seakan tertuju kepada Abu Dzar dengan lafzul khitab anta, tetapi maknanya meluas menjadi wasiat yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: tunjukkan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadis ini kata para ulama, salah wasaya fi husni ta'amul. Ada tiga wasiat di dalam keindahan berinteraksi. Coba kita lihat hadisnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Lihatlah betapa indahnya jawami'ul kalim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis singkat ini. Singkat, namun padat dan luas maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita sekalian tentang tiga wasiat bagaimanakah memperindah interaksi kita. Baik interaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau berinteraksi kepada diri kita masing-masing, maupun berinteraksi kepada segenap manusia. Jadi hubungan baik diri seorang hamba dengan Allah, hubungan baik diri seorang hamba dengan dirinya sendiri, dan hubungan baik seorang hamba dengan sesama manusia, dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini tidak sulit untuk dipahami, bahkan juga mungkin tidak sulit untuk dihafalkan. Tetapi implementasinya membutuhkan effort yang panjang. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat tentang takwa bukan sesuatu yang asing bagi kita. Bahkan dari mungkin kita dahulu kecil, masih berusia SD misalnya, dulu kita duduk di masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat, betapa sering para imam, para khatib, para penceramah mengingatkan kita tentang ketakwaan. Yang ternyata semakin kita sadari bahwa ketakwaan itu memerlukan effort yang luar biasa. Apalagi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, haitsuma kunta, dimanapun kau berada, di kesendirianmu, di tengah keramaian orang lain, dalam keadaan apapun, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kau menjadi seorang pemimpin, kau bertakwa. Tatkala kau menjadi seorang bawahan atau rakyat jelata, kau bertakwa kepada Allah. Tatkala kau menjadi seorang suami, tatkala kau menjadi seorang istri, tatkala kau menjadi seorang anak, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi guru, menjadi murid, menjadi tetangga, menjadi relasi bisnis, dan seterusnya. Masing-masing dengan apapun predikat yang dia sandang, diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan sebagaimana kita ketahui adalah wasiat dari Allah untuk kita semua. Bahkan untuk kaum sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terdahulu pun diwasiatkan kepada mereka untuk bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, para pemirsa, dalam surat An-Nisa ayat 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian dengan wasiat yang sama. Apa itu? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah wasiat yang bukan hanya baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkannya kepada kita sebagai umatnya, tetapi bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan ketakwaan kepada segenap manusia, umat para nabi dan rasul. Maka sebagaimana kata para ulama, at-taqwa wasiyatu Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam lil awwalin wal akhirin. Taqwa adalah wasiat dari Allah dan rasulnya untuk orang-orang terdahulu dan siapa yang datang belakangan. Ayat ini kemudian menjadi lebih memiliki penekanan hebat tatkala kita menelaah dengan seksama ayat yang biasanya dibacakan oleh imam atau oleh khatib pada khutbatul hajah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Bukan takwa yang hanya di bibir, bukan takwa yang hanya hadir pada saat di tengah keramaian. Tapi haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Jangan sekali-kali kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maka ketakwaan itu berkaitan erat dengan ketundukan seorang hamba di bawah semua ketetapan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian pertama dari hadis Abi Dzar, hadis utama yang sedang kita kaji ini, menggambarkan bagaimana semestinya hubungan baik seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dibina, dijalin. Tatkala engkau berakhlak, maka berakhlak mulialah kepada Allah. Ini paling utama. Berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Sesekali? Tidak. Dimanapun kita berada. Upaya untuk akhlak, upaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai akhlaknya kepada Allah bukan hanya berlaku di musim tertentu, di bulan tertentu. Di bulan Ramadan saja misalnya. Selepas itu merasa bebas dan merdeka untuk melakukan berbagai hal yang ternyata mencederai nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tapi kan kadang-kadang keimanan mengalami pasang surut, kita tersandung dalam maksiat, kita terkuasai oleh hawa nafsu, kita terdominasi oleh lingkungan yang buruk. Iya benar, tapi jangan jadikan itu sebagai pembenaran bahwa kita akan mencampakkan nilai ketakwaan yang kita upayakan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sekemampuan kalian. Tersinyalir makna, tersirat sebuah esensi makna bahwa sehebat apapun upaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin ada titik-titik yang kalian tidak mampu untuk mengendalikannya. Mastata'tum. Tetapi ada upaya dulu untuk menguji kemampuan tersebut, bukan menyerah dari awal. Sehingga sunnatullah, ketetapan Allah yang ada pada penciptaan manusia bahwa mereka itu berdosa, bahwa mereka itu banyak melakukan kekeliruan, kullu ibni adam al khata, setiap anak cucu Adam banyak melakukan kekeliruan, wa khairul khata'in at tawwabun, namun sebaik-baik yang banyak melakukan keliru adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini adalah sunnatullah, tapi tak boleh menjadi pembenaran, ya sudahlah saya maksiat saja, saya tak perlu bertakwa kepada Allah. Saya tergelincir dalam batasan dosa dan maksiat karena memang saya ini adalah makhluk yang tercipta dengan keadaan banyak berdosa. Tidak. Mastata'tum di sini artinya adalah ada perjuangan untuk membuktikan kemampuan. Karena memang kita tercipta berdosa, tetapi ada upaya, ada usaha dan perjuangan agar kita tidak bermaksiat. Di dalam redaksi hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, istiqimu wa la tuhsu. Istiqamahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas jalan ketaatan kepadanya, konsisten, lurus, visioner melihat ke depan, Namun demikian kalian tidak akan mampu sempurna dalam istiqamah. Nabi SAW menyatakan hal tersebut dan beliau menyampaikan wahyu yang maha benar dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqimu, istiqamahlah kalian, walan tuhsu, tapi kalian tak mampu sempurna. Dalam redaksi hadis yang lain Nabi menyatakan saddidu wa qaribu. Akan tetapi ada perintah sadad, ya udah tepat, tepat saja. Terus lakukan sebagaimana perintah. Wa qaribu, kalau mungkin kemudian tergelincir sedikit, terpeleset misalnya, baik sadar atau tidak disadari, sengaja atau tidak sengaja, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke rel yang semestinya. Qaribu, mendekat lagi. Tepat sesuai dengan petunjuk, sadad namanya. Kalau tak mampu sempurna di atas perintah sadad itu, maka mendekat, qaribu, mendekatlah. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, tentu kita kalau ingin mengkaji tentang pembahasan terkait dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan sangat panjang dan lebar. Akan tetapi kita tahu dari hadis ini bahwa husnul ta'amul, berinteraksi yang baik seorang hamba yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya, interaksinya, muamalahnya yang diprioritaskan, di ranking pertama adalah akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus baik. Bagaimana caranya? Bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, tabarakallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Qadarullahi wa masya'a fa'al. Baik, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Nabi SAW menyampaikan wasiat yang kedua, bagaimanakah seseorang memiliki hubungan interaksi yang baik, yaitu dengan dirinya sendiri. Ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik yang akan menghapusnya. Dan ini menegaskan bahwa sehebat apapun usaha seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin saja dia tergelincir di dalam kekeliruan atau dosa. Bisa jadi dia terkuasai oleh hawa nafsu. Bisa jadi dia didominasi oleh lingkungan yang buruk. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian sekemampuan kalian. Karena terkadang kita berhadapan dengan kondisi ketidakmampuan itu. Keterbatasan manusia yang sangat mungkin untuk berada di dalam dosa. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam sebuah doa tatkala beliau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, ayahanda kita semua, dan beliau berada di dalam surga. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebuah hikmah terjadi sehingga beliau pun tergelincir dengan bisikan syaitan, bisikan iblis, sehingga bersama istri beliau, ibunda kita Hawa, keduanya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, makan dari buah pohon yang terlarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Adam alaihi salam untuk bertaubat kepada Allah dan dengan membaca doa zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalimi diri kami sendiri. Karena sejatinya seorang hamba yang melakukan sebuah dosa, dia tidak sedang menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Sehingga sampai pun manusia seluruhnya misalnya tidak beriman, seluruh manusia berdosa dan melakukan kemaksiatan, itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan, kekuasaan, kemegahan, kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Allah tidak tercelakai dengan kekufuran, kemaksiatan, penyimpangan yang dilakukan oleh hambanya. Tetapi seorang hamba yang berbuat dosa justru dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Fa'in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami dengan rahmatmu, niscaya kami menjadi hamba-hamba yang merugi. Alhamdulillah. Maka seorang hamba yang melakukan ketergelinciran atau tergelincir di dalam dosa, melakukan kemaksiatan, dan itu melekat pada Nabi Adam alaihi salam, dan istrinya, dan juga segenap anak keturunan mereka, maka kita diberikan solusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Solusinya adalah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, melakukan amal salih. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, minta diajarkan sebuah dosa. Minta diajarkan sebuah doa. Sebuah doa. Sahabat terbaik ranking 1, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, minta diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebuah doa. Apa doa yang Nabi ajarkan untuk Abu Bakar? Dan tentu sekali lagi berlaku juga buat kita semua sebagai umatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan banyak sekali kezaliman. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa tersebut, kezaliman-kezaliman tersebut, kecuali engkau. Maka ampuni aku dengan ampunan dari sisimu dan kasih sayangi aku. Maka seseorang ketika berbuat dosa, dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Sehingga hubungan baik seorang hamba dengan dirinya sendiri, tatkala melakukan sebuah dosa, dia berarti memberikan ancaman siksa bagi dirinya sendiri, hendaklah ditempuh dengan cara atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkanlah dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Beristighfar, memohon ampunan Allah, bertaubat agar tergugurkan dosa-dosa dan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari malunya persidangan yang maha teliti di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Minta diampuni. Kemudian mengiringinya dengan amal yang salih. Bukan hanya dengan istighfar dan taubat, tetapi membuktikan bahwa istighfar dan taubat itu bukan hanya sesaat, tetapi diusahakan untuk langgeng dan lestari, continue, berkelanjutan. Setelah bertaubat, kemudian beramal salih. Karenanya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan, di serangkaian ayat penghujung surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hamba-hamba spesial yang mereka berpredikat ibadur rahman, punya kriteria luar biasa, istimewa. Salah satu di antaranya yang berkaitan dengan ini. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Mereka ibadur rahman itu tidak berbuat kesyirikan, tidak beribadah kepada selain Allah sedikit pun. Mereka tidak membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Dan mereka juga tidak berzina. Siapa yang melakukan itu semua, mereka mendapatkan dosa. Terancam dengan dilipatnya azab. Dan berada lama di dalam siksa neraka. Kemudian Allah menyambung, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali yang bertaubat, beriman, kemudian beramal salih. Inilah hasanat yang menghilangkan sayiat, kebaikan yang dapat menutup keburukan. Dan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innal hasanati yudhibna sayiat, dalam surat Hud ayat 114, sesungguhnya keburukan dapat sesungguhnya kebaikan dapat menghilangkan keburukan. Inilah hubungan baik seorang hamba dengan dirinya sendiri. Karena kalau dia itu tak memiliki hubungan baik dengan dirinya sendiri, dia tidak akan peduli dengan sekian banyak dosa dan kezaliman yang sesungguhnya dia sedang memberatkan dirinya sendiri, baik dengan dampak negatif di kehidupan dunia sebelum nanti dampak negatif di kehidupan akhirat. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa-Dawa, puluhan kalau tidak sampai ratusan dampak negatif dosa yang akan dialami oleh seorang hamba di dunia sebelum nanti di akhirat. Wal-iyadzubillah wa nas'alullah as-salamat wal-afiyah. Maka hubungan baik diri seorang hamba dengan dirinya sendiri adalah agar ia perhatian. Setiap kali ada bisikan dosa, dia berjuang agar jangan sampai terjatuh di dalamnya. Dia berusaha untuk menghindar, dia menepis, dia menjauh. Tapi tatkala gelombang ombak fitnah, syahwat ataupun syubuat itu menggelincirkannya, maka seorang mukmin akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan hadis, innal mu'mina khuliqa mufattana. Seorang hamba itu tercipta dalam keadaan terfitnah. Tawaban, tapi dia itu banyak bertaubat. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan yang lainnya, innal mu'mina khuliqa mufattana. Dia mungkin melakukan dosa kadang-kadang, atau mungkin ada jenis dosa tertentu yang terus dia lakukan, menjadi seperti kecanduan dengan dosa tersebut. Kemudian tentu saja ajal tiba tanpa menyapa, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan bahkan tidak terpisah dari dosanya tersebut. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana indahnya karakteristik seorang mukmin yang kalau tergelincir di dalam fitnah, tawaban, dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga menyatakan nasiyan, seorang mukmin itu banyak lupa. Nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuh. Nabi Adam alaihi salam pernah mengalami lupa, maka seperti itu pula anak keturunannya terlupa. Kata Nabi SAW, mukmin juga lupa. Tapi kemudian, idza dzukira dzakar. Mukmin itu apabila diingatkan, dia akan mengingat. Subhanallah. Maka hubungan baik seorang hamba dengan dirinya sendiri adalah dengan kepeduliannya. Setelah upaya takwa yang dia lakukan, kalau kemudian dia dikuasai oleh hawa nafsu, dia dilibas oleh dahsyatnya ombak lingkungan misalnya, atau lain sebagainya, kemudian ia tergelincir di dalam dosa dan tidak mencari pembenaran bahwa ya namanya juga manusia salah. Bukan. Dia menyadari itu sebagai sebuah kekeliruan, kekurangan, kekhilafan. Segera dia ambil solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Aba wa amana wa amila amalan salihah. Dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalur iman untuk segera istiqomah lagi, kemudian dia beramal salih sehingga kesalihannya itu bisa diharapkan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di dalam wasiat hubungan interaksi yang baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan kepada kita sebagai umatnya adalah yang menjadi fokus kita, yaitu tentang akhlak. Nabi SAW menyatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Manusia. Ustaz, apakah juga kepada para kaum kafirin? Benar. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyamaratakan kaum kufar dengan satu kondisi. Semuanya diperangi, semuanya dimusuhi. Tidak. Agama kita yang samhah, agama kita yang rahmah, agama kita yang kamil, agama yang sempurna, agama yang penuh dengan cinta kasih, agama yang memberikan keringanan dan kemudahan sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala misalnya menggariskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menyebutkan hal ini, di antara ketentuan indah tuntunan Islam dalam berakhlak kepada manusia yang di antara mereka ada orang-orang kafir, Allah berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian dan tidak memerangi agama kalian. Allahu Akbar. Dan inilah gambaran kafir harbi. Orang-orang kafir yang dengan jelas menodongkan senjata, mengancam keselamatan kita sebagai kaum mukminin. Tetapi ada juga orang-orang kafir yang tidak begitu. Sehingga Allah berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Satu, untuk bersikap adil. Dua, kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam menjalankan agama kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Ada orang-orang kafir yang tidak begitu. Apakah kafir musta'man, kafir zimmi, kafir mu'ahad. Dan ayat ini bertemu dengan makna hadis wasiat Nabi wa khaliqin nas. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat 8 surat Al-Mumtahanah tadi, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bersikap adil, proporsional. Bisa menjalankan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Makanya di dalam ayat yang lain misalnya juga salah satu bagian penting akhlak adalah di dalam tutur kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83, bagian ayatnya menyatakan wa qulu lin-nasi husna, bertutur katalah kepada manusia dengan yang baik. Jadi bukan hanya kepada muslim saja kita bertutur kata baik, kepada non-muslim sekalipun. Sehingga pada dasarnya Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak mulia kepada siapapun, bukan dalam rangka tendensi. Tetapi ini adalah ketundukan terhadap tuntunan agama. Berbeda dengan mungkin ajaran agama lain yang mengatakan berbuat baik kepada orang lain supaya orang lain itu tidak jahat kepada kita misalnya. Supaya orang lain itu masuk ke dalam agama kita misalnya. Itu mungkin ada di agama yang lain. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita agar kita itu berakhlak yang mulia kepada manusia, bertutur bicara yang baik kepada manusia sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Maka tidak boleh kita kemudian semena-mena bahkan kepada seorang non-muslim sekalipun. Kafir itu ragam, ada yang harbi, ada yang non-harbi. Ada yang kafir itu memerangi kaum mukminin, tapi ada juga yang tidak. Yang tidak memerangi kaum mukminin itu ada yang zimmi, ada yang musta'man, ada yang mu'ahad. Yang kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang memiliki perjanjian damai di bawah naungan aman dari pemerintah kaum muslimin, lam yarih raihatal jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang memerangi kaum kafir tapi yang mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Subhanallah. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, inilah Islam. Inilah Islam. Dan ada ayat yang indah menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi sosok berada di barisan terdepan memberikan keteladanan terindah dalam menerapkan wasiat ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya berbuat baik, bertutur kata yang baik, memilih diksi kata yang indah, berlemah lembut kepada mereka. Sehingga diharapkan ini bisa menjadi keteladanan indah buat kita semua sebagai umatnya. Sesempit apapun kondisi yang diperlakukan orang lain kepada kita, kita berusaha. Coba kita lihat, kata Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah, cobalah lihat bagaimana indahnya makna firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawli. Fa'fu anhum, astaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hanya dengan rahmat dari Allah sajalah kau wahai Muhammad bisa berlemah lembut kepada para sahabat." Subhanallah. Kepada para sahabat, kepada kaum mukminin. "Walau kunta faddan ghalizal qalbi," kalau kau itu kasar dan keras hati, "lan faddu min hawlik," niscaya mereka akan berlari menjauh darimu. Kalau yang mukmin saja diperlakukan demikian, apalagi yang non mukmin. Yang mukmin saja, yang insya Allah sudah tidak kita khawatirkan karena dia sudah berada di zona yang benar, di atas iman, ternyata untuk ini pun diperlakukan dengan perlakuan yang indah. Apalah lagi kalau kemudian mereka yang masih berada di luar zona, dan kita berharap bisa merangkul mereka untuk masuk ke dalam zona as-siratul mustaqim, ad-dinul qawim, jalan yang lurus, agama yang benar. Maka kalau agama itu rahmatan lil alamin, sebagai sebuah istilah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang untuk segenap manusia, maka cerminan nyatanya adalah, representasinya adalah husnul khuluq, akhlak yang indah, kasih sayang, cinta damai, kelemah lembutan, agar semua berada sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, akan kita lanjutkan insyaallah pembahasan terus masih tentang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai akhlak yang mulia pada pertemuan mendatang, yaitu kita akan kaji salah satu di antara keterangan Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tentang pilar-pilar akhlak mulia. Artinya batasan-batasan minimum yang harus ada pada seseorang untuk merefleksikan diri mendapatkan predikat berakhlak mulia. Pada pertemuan mendatang insyaallah, bila Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, semoga kita bertemu kembali di majelis ilmu yang kita cintai bersama dan kita dambakan kehangatan tuntunan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, bila sekiranya ada pertanyaan yang berkaitan, kami persilahkan.
1: Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah berikan atau karuniakan kepada kita akhlak yang mulia insyaallah. Ya, alhamdulillah, dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau mungkin silakan untuk kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Silakan. Halo. Silakan. Nah, sambil menunggu kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah yang berada di Bogor, ya Ustaz, apakah ada tuntunannya kita berakhlak kepada orang-orang yang sombong, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Barakallahu fikum akhi Abdullah, dan siapa saja di antara pemirsa, saudara-saudariku yang kami cintai. Karena Allah Subhanahu wa taala menghadapi orang yang sombong adalah memperlakukan sebagaimana orang yang melakukan kekeliruan pada umumnya. Dia saudara kita sesama muslim melakukan kekeliruan berupa sombong. Maka yang benar adalah kita menegur dan menasihatinya dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan santun, dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang. Karena kita berharapnya dia kembali kepada jalan kebenaran. Bukan dalam rangka meluapkan emosi dan kita seakan-akan marah kepadanya. Atau merasa lebih tinggi darinya karena dia telah terjatuh di dalam kekeliruan kesombongan tersebut. Tidak. Ya. Tetapi kita menegurnya dengan baik, menasihatinya dengan hikmah, beramar ma'ruf nahi mungkar, sambil mendoakan kebaikan, dan sambil mendoakan kebaikan, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan saudaraku ini kepada kebenaran. Dan ini berat, ini besar. Sebagian orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terluput darinya, hilang dari kendali ingatannya hal tersebut. Sehingga lebih sering meluapkan emosionalnya daripada tujuan utama dari amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri, yaitu agar saudaranya kembali. Agar saudaranya kembali kepada kebenaran. Kemudian berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala membalikkan hati saudaranya ini kembali kepada kebenaran. Karena di tangan Allah subhanahu wa ta'ala sajalah hidayah. Sebagaimana kita juga harus siap untuk bersabar bila mana nasihat itu ternyata tidak diterima. Atau bahkan disikapi negatif. Kita harus bersiap. Dan menyikapinya dengan kesabaran. Oh ya sudah. Kalau memang dia tidak terima, Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan hidayah kepadanya, apa mau dikata? Kita tidak mampu. Dan bukan kemudian orang yang melakukan kekeliruan justru disikapi dengan hal yang potensial justru sebaliknya. Ah, kalau orang sombong itu balik disombongin saja. Ini juga tidak tepat. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat ini mungkin di pertemuan yang kesekian kalinya? Kita diingatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 34 dan seterusnya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ. Balaslah itu dengan yang lebih baik. Karena apabila itu yang dilakukan, potensi terjadinya permusuhan berubah menjadi pertemanan yang dekat. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Maka tentu kita tidak sependapat dengan siapa saja yang menyatakan orang yang melakukan kesombongan, hadapilah dengan sombong. Terus bagaimana dengan orang yang melakukan kekikiran? Kita balas dengan kikir? Terus bagaimana orang yang sering tidak memaafkan? Kita juga tidak memaafkan? Kalau seperti itu, maka berarti kita menggugurkan kesempatan-kesempatan meraih pahala tatkala kita berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kekeliruan, apalagi menyakiti kita, dan itu ujian dari Allah, bagaimana kita menyikapinya dengan baik, dengan proporsional. Bukan dengan kesombongan yang sama, karena kalau sombong dibalas sombong, kalau sombong itu tak baik, berarti dihadapi dengan tak baik pula. Padahal tadi Allah berfirman apa? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Yang baik gak mungkin sama dengan yang buruk. Kalau sombong itu buruk, maka jangan sampai kita pun sama buruknya dengan menyikapi hal serupa. Maka orang yang sombong diingatkan. Seperti misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang tatkala Qarun dengan sombongnya mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya kekayaan yang berlimpah ku miliki ini adalah karena kecerdasanku bisa mengelolanya dengan baik sehingga berkembang. Maka diingatkan oleh kaumnya, jangan kau sombong dan seterusnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi justru Qarun kemudian keluar dengan segenap harta benda dan budak-budak miliknya, dan Allah subhanahu wa ta'ala membenamkannya. Dengan seperti itu terjadi, siapakah yang Allah subhanahu wa ta'ala puji dan siapa pula yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan siksa? Qarun disiksa di dunia sebelum nanti siksanya di akhirat. Maka sikap kita tetap baik. Rasulullah s.a.w. disikapi sombong berapa kali? Oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab dan lain sebagainya. Tetapi beliau tetap memberikan akhlak yang baik kepada mereka semua. Bahkan tatkala Rasulullah s.a.w. pernah mendoakan keburukan di penghujung perang Uhud misalnya, diriwayatkan seingat kami oleh At-Tabarani dengan sanad yang hasan, Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau menyatakan kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum, bagaimana mungkin beruntung, berjaya suatu kaum yang melukai wajah nabi mereka sendiri. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersimbah darah di wajahnya. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, laisa laka minal amri syai, ini bukan urusanmu wahai Muhammad. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni buat kaumku karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Subhanallah. Menyikapi sesuatu bukan dengan yang serupa, buruk dibalas dengan yang baik, menyikapi orang yang sombong bukan dengan kesombongan serupa, semoga bisa menghadirkan kebaikan yang banyak setelah itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ya, demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk layanan yang telepon. Silakan. Sudah terhubung ya? Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Iya, dengan Ibu siapa di mana? Tidak terhubung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu
2: siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Konita di Bogor.
1: Nah, silakan langsung ke pertanyaannya.
2: Dengan Ibu Konita di Bogor. Ya.
1: Ibu, mohon maaf, Ibu mendengarkan via telepon saja, untuk layanan televisinya dikecilkan, nah, supaya tidak ada feedback atau mendengarnya berkali-kali. Bisa?
2: Assalamualaikum.
1: Langsung saja. Tidak usah salam lagi, langsung Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Kalau untuk kita menghadapi orang yang sombong itu, kita tidak perlu membalas dengan kesombongan. Kita membalas tetap dengan kebaikan. Tapi Ustadz, kalau kita menghadapi orang yang telah berbuat zalim terhadap diri kita dengan perlakunya yang tidak baik, yaitu dengan kesombongannya dia. Maaf, namanya manusia pasti Ustadz punya rasa, apa ya Ustadz, yang ingin menjelaskan akan satu kebaikan, tapi itu selalu ditepis. Saya berusaha untuk bisa menunjukkan ini loh yang benar tuh begini, tapi tetap tidak bisa. Sampai akhirnya saya menghindar di saat dia ada, sebagaimana mungkin saya untuk tidak mendekati dia. Jadi dengan sikap saya seperti ini nih, apa saya termasuk suatu hal yang membalas dengan ketidakbaikan atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ibu dan segenap pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ketika kita menghadapi orang yang menyakiti kita, ya, dengan sikap sombongnya dia semena-mena kepada kita, bahkan mungkin menzalimi kita, maka kita tidak menyikapi dia dengan yang sama. Apa yang paling utama kita lakukan kalau dia sampai menyakiti atau menzalimi kita? Yang paling utama dituntunkan di dalam agama kita adalah memaafkan. Bersabar, kemudian memaafkan. Hal ini sebagaimana banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya tadi dalam surat Fussilat ayat 34. Jangan dibalas dengan yang sama. Ustaz, tapi dia ngelunjak. Iya. Jangan dibalas dengan yang serupa. Kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang begitu disakiti luar biasa. Pada kejadian dituduhnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituduh ibunda Aisyah dituduh berzina dengan Safwan ibnul Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu, dan itu diinisiasi oleh kaum munafikin pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, digoreng luar biasa sampai kemudian di antara para sahabat ada yang terhasut dengan hoax tersebut. Salah satu di antara yang terhasut adalah Misbah bin Uthafah, kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari kalangan muhajirin yang miskin, dan Abu Bakar memberikan santunan kepada beliau sekeluarga. Maka sebagai manusia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak terima. Tidak terima. Kalau kita tanyakan apakah itu wajar? Wajar. Sikap Abu Bakar itu marah sehingga bahkan beliau bersumpah, demi Allah, aku tidak akan lagi menyantuni Misbah bin Uthathah. Wajar? Wajar. Tersakiti hatinya. Putrinya, yang bukan hanya putrinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang paling beliau cintai. Jadi Rasulullah adalah sahabatnya Abu Bakar, istrinya Rasulullah adalah putri beliau sendiri, dituduh berzina oleh siapa? Oleh kerabat sendiri yang dia itu orang miskin dan kita santuni. Bergejolak emosi dan amarah. Sehingga Abu Bakar bukan kemudian datang acungkan senjata misalnya, mau bacok misalnya atau mau tembak dia misalnya, tidak. Abu Bakar hanya bersumpah, demi Allah aku tidak akan santuni dia lagi. Kalau tidak santuni, secara otomatis mungkin peluang untuk bertemu juga sudah semakin kecil. Saya tidak mau santuni. Kalau masih menyantuni, mungkin masih datang ke sana atau dari sana datang kepada beliau. Tidak mau nyantuni lagi. Bahkan beliau bersumpah dengan hal tersebut. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat. Menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengajarkan. Baik kepada beliau, Abu Bakar, dan kepada kita semua sebagai umat Nabi. Wala ya'tali minkum ulul fadli. Janganlah orang yang diberikan karunia, diberikan kelapangan harta oleh kami, kata Allah, bersumpah untuk tidak lagi menyantuni orang beriman yang miskin dari kalangan muhajirin dan masih kerabat. Jangan bersumpah untuk tidak lagi menyantuni mereka. Falyafu walyasfahu. Hendaklah memaafkan dan berlapang dada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita mungkin kalau posisinya seperti posisi Abu Bakar, ya Allah amit-amit Ustaz, 7 turunan enggak akan saya maafkan Ustaz. Amit-amit Ustaz, begitu. Mungkin ada yang bersikap seperti itu. Tidak demikian. Islam mengajarkan kita ma'alil akhlak, ma'alil umur. Akhlak yang terindah bukan demikian, tapi memaafkan. Sebagian orang masih menganggap, Ustaz, kalau saya maafkan ini ngelunjak Ustaz, nanti dia ulangi lagi, kurang ajar. Akhi, ukhti, tidakkah kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di antaranya beliau bersabda, "Wa ma zadallahu bi'afwan bi'ad wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah seseorang diberikan tambahan oleh Allah disebabkan sikap memaafkannya kecuali kemuliaan. Jadi tidaklah seorang hamba dengan memberikan maaf diberikan tambahan oleh Allah kecuali dengan kemuliaan. Bukan ditambahkan jadi hina, bukan. Ustaz, masa saya yang dizalimi kemudian saya maafkan, bahkan saya yang ngasih hadiah kepada dia, berbuat baik kepada dia. Ya enggak benar Ustaz, harusnya dia minta maaf sama saya. Saya tidak akan maafkan kecuali kalau dia minta. Dan dia menampakkan kesalahannya, berjanji untuk tidak mengulang lagi, baru saya maafkan. Tidak begitu Islam mengajarkan. Kalau ingin mencapai derajat akhlak yang mulia, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah dengan sikap maaf seorang hamba diberikan tambahan oleh Allah kecuali kemuliaan. Tambahan kemuliaanlah yang Allah akan berikan kepada seorang hamba yang memaafkan. Allahu Akbar. Jadi dengan memaafkan, kita akan mendapatkan kemuliaan. Sehingga kalau pertanyaannya, apakah dengan saya menghindari, itu berarti saya tidak melakukan yang terbaik? Tergantung. Kalau menghindarinya itu sebetulnya karena masih menyimpan kejengkelan, berarti belum memaafkan. Tapi kalau menghindari itu karena mengkhawatirkan, hati terluka kembali, sulitnya menata hati, atau menutup peluang terjadinya keburukan kembali, dalam rangka itu kita menghindar, tidak masalah. Dan semua itu kembali kepada kejujuran hati kita yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menghindarnya karena kita masih jengkel sama dia, masih belum memaafkan dia, kita belum mendapatkan predikat berakhlak mulia. Tapi kalau saya menghindar itu di dalam rangka meminimalisir terulang terjadinya keburukan misalnya, atau mengkhawatirkan beratnya menata hati untuk kembali memaafkan misalnya, maka semoga itu tidak masalah. Dan ini sekali lagi kembali kepada kejujuran hati kita sebagai seorang hamba. Wallahu ta'ala alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, insya Allah Ustaz, ingin kami melanjutkan pertemuan di kesempatan hari ini Ustaz. Namun kepada Allah, waktu yang tersedia sudah habis Ustaz. Dan kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan sesi tanya-jawab di kesempatan hari ini. Dan ya mungkin sekaligus ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para sahabat Ustaz sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Dimana saja berada, rahimakumullah. Inilah tuntunan-tuntunan indah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan demikianlah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus telah menjadi teladan terindah bagi kita. Berakhlak mulia, menjaga dengan baik hubungan kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap diri kita sendiri atau di hadapan segenap makhluknya. Ini bukan sekedar sebuah kesimpulan dari pengalaman-pengalaman bersifat pribadi manusiawi, bukan. Ini adalah wahyu ilahi yang berlaku bukan hanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hingga zaman ini dan hingga hari kiamat tiba nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah paripurna menyampaikan amanah risalah Islam sebagai rahmatan lil alamin, beliau menuntun kita agar kita menjaga hubungan baik diri kita dengan Allah melalui takwa dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita agar punya interaksi yang baik kita terhadap diri kita sendiri, yaitu dengan memperbaiki diri, bertaubat, beristighfar, kembali kepada jalur iman dan beramal salih, sehingga semoga taubat, iman dan kesolihan tersebut dapat menutupkan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi sebelumnya. Kemudian interaksi terindah ketiga yang Nabi ajarkan untuk kita adalah interaksi kita terhadap sesama manusia, terhadap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berakhlak, dengan akhlak yang mulia. Tutur kata kita, bahkan cara kita melihat, cara memandang itu beda-beda. Ada yang flat, datar saja, ada yang kemudian sedikit mengecilkan matanya, tanda sinisnya, atau ada yang membelalakkan matanya, tanda kebenciannya misalnya. Pendengaran kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, sikap, gestur tubuh kita, kita jaga agar semuanya tunduk di bawah rangkaian tuntunan dan bimbingan akhlak mulia yang telah diajarkan oleh Allah dan diteladankan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentu untuk menjadi sempurna butuh effort dan waktu yang panjang. Tetapi tidak ada kata terlambat untuk memulai berupaya. Karena sebagaimana hadis yang sebelumnya disampaikan, hadis Abi Umamah Al-Bahili diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu." Aku menjamin sebuah istana di surga tertinggi bagi siapa saja yang memperindah akhlaknya. Ada proses, ada effort, ada perjuangan untuk bisa meraih akhlak yang mulia. Maka semoga kita, meskipun mungkin tidak sampai sempurna, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat bukti nyata usaha kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita masuk kepada golongan yang dijaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istana di surga tertinggi Allah di hari kiamat tiba. Allahumma amin. Demikian ilmu yang kita kaji bersama-sama, semoga bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi dan juga bagi pemirsa di mana saja berada, akhi, ukhti, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah jumpa kembali di kesempatan lain yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk beramal salih sebagai bekal terbaik kita, berakhlak mulia sebagai peninggi kedudukan dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Wabillahi taufiq, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Misalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Ayatun minal Qur'an.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: وهو العزيز الرحيم.
1: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu duhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.
1: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

برحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya, telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: حفظكم الله. هذا السائل يقول الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
4: سلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفيه استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
5: أحسن الله إليكم.
6: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaumi fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
7: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
7: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
5: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
6: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja.
7: للذاكرين والذاكرات.
8: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
4: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
7: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
8: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Bismillah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: Sallallahu alaihi wasallam.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar tangkap tersangka korupsi pembangunan jembatan Merah Putih Sukabumi. Salah paham, relawan SPPG di Banjar jadi korban pengeroyokan. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Cirebon dipicu peralihan konsumen ke Pertalite. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang pria bernama Dani alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG.
2: Sebelumnya diketahui, peristiwa pengeroyokan itu terjadi Senin dini hari di garasi rumah korban di Gang Setia, Mekarsari, Banjar. Dani, pria berusia 47 tahun itu, kepada sejumlah awak media menjelaskan awalnya ia hendak menutup pintu garasi. Tiba-tiba oknum ketua RT inisial I datang dalam kondisi mabuk berat bersama beberapa orang. Dani sempat minta maaf jika ada kesalahan kata-kata, namun berakhir dengan dirinya dipukuli dan dibenturkan kepalanya di dalam garasi hingga memar-memar di kepala, pelipis mata bengkak, dan nyeri sekujur tubuh. Pasca pengeroyokan, dirinya telah melaporkan kasus itu ke Polres Banjar dan bahkan telah menjalani visum di RSUD Kota Banjar Selasa 30 Juni.
3: Udah terkondisikan sebetulnya, itu udah ada pergantian rolling antara saudaranya. Yang memberikan itu yang punya SPPG, Mbak Eko, tapi dia nggak datang. Makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
2: Aksi pengeroyokan terhadap Dani diduga akibat kecemburuan dan salah paham terkait status pekerjaan menantu oknum ketua RT di salah satu SPPG di Kota Banjar. Pihak keluarga pelaku menuding Dani yang bekerja sebagai driver sebagai orang yang memecat anggota keluarga mereka. Sementara, pengelola SPPG Eko Pradana Utama menjelaskan, keputusan pemberhentian sementara seorang relawan itu adalah keputusan pihaknya. SPPG memutuskan mengeluarkan relawan lantaran sedang hamil 3 bulan. Eko mengkhawatirkan keselamatan janin dan kesehatan calon ibunya sebab jam kerja di bagian pengolahan dan pemorsian itu berlaku saat tengah malam hingga dini hari. Sementara, diakuinya, Dani sang driver hanya ketitipan amanah pihaknya untuk menyampaikan pesan pemberhentian itu kepada keluarga pelaku.
4: Kecemburuan. Pihak SPPG, saya yang memutuskan bahwa Dira itu harus dikeluarkan karena sedang hamil 3 bulan, karena saya khawatir dengan kondisi janin aja, kondisi...
1: Polda Jawa Barat menangkap dua orang tersangka kasus korupsi pembangunan jembatan Merah Putih di Cipamuruyan, Kecamatan Nagrag Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Proyek berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah.
5: Proyek tersebut berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana menjelaskan, kasus korupsi tersebut dilakukan oleh tersangka berinisial S yang merupakan ASN selaku pejabat pembuat komitmen atau PPIK dan tersangka berinisial H sebagai kontraktor. Perbuatan itu dilakukan oleh kedua tersangka pada periode 2022 hingga 2023. Menurut Edi, sebelum menetapkan status tersangka, penyidik telah meminta keterangan sebanyak 42 orang saksi serta 3 saksi ahli.
6: Sebesar 2.317.143.000 rupiah, yang mana dana ini bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2022, yang mana dalam proses lelangnya PT Karunia Guna Inti Semesta dalam hal ini cabangnya ditunjuk sebagai pemenang tender berdasarkan penetapan pemenang yang kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua tersangka.
5: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pembangunan Jembatan Merah Putih merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Sementara di Jawa Barat, sebanyak 16 jembatan telah dibangun dan diresmikan di sejumlah wilayah.
1: Video seorang pekerja migran Indonesia, PMI, menangis histeris memohon bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar dipulangkan dari Libya, viral di media sosial. Perempuan itu diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.
7: Perempuan tersebut diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dalam video tersebut, Ai mengaku sudah tidak sanggup bekerja di Libya karena harus mengurus 3 rumah milik majikannya tanpa waktu istirahat. Beban kerja yang berat membuat kondisi fisik dan mentalnya terus menurun hingga kerap jatuh sakit. Perhatian publik semakin tertuju setelah wajah Ai terlihat berlumuran darah. Namun menurut suaminya, Ujang Suryana, luka tersebut bukan akibat penganiayaan, melainkan karena Ai terjatuh saat bekerja akibat kelelahan. Ujang mengatakan, istrinya telah bekerja di Libya selama 1 tahun 4 bulan. Selama berada di negara tersebut, Ai mengaku hampir tidak pernah memiliki waktu istirahat dan tetap dipaksa bekerja meski dalam kondisi sakit. Ujang juga menduga keberangkatan istrinya ke luar negeri tidak melalui prosedur yang semestinya. Menurut dia, Ai semula dijanjikan akan diberangkatkan ke Turki, tetapi justru dikirim ke Libya. Selama proses keberangkatan, ia mengaku tidak pernah menerima dokumen resmi. Ujang menuturkan, sejak 7 bulan lalu, istrinya telah meminta dipulangkan ke Indonesia. Hingga kini, belum ada kepastian apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang. Keluarga berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait segera mengambil langkah untuk memulangkan Ai Juwariah ke Indonesia dalam keadaan selamat, serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran, serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural.
8: Kirim video sama istri ke saya, nggak tahu itu video udah dikirim karena Facebook gitu.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi menangkap Darmin alias Donald, pelaku penikaman yang menewaskan pria berinisial FA, usia 29 tahun, di Kampung Lanai, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Hasil penyelidikan sementara mengungkap, aksi diduga dipicu konflik asmara segitiga yang menyeret nama selebgram Mondi Tato.
9: Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tambelang usai kejadian. Tim Buser Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi kemudian bergerak cepat hingga berhasil mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menduga motif penikaman dipicu rasa cemburu. Korban dan pelaku disebut sama-sama memiliki hubungan dekat dengan Mondi Tato sehingga perselisihan di antara keduanya berujung pada aksi penikaman yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam proses penyidikan, polisi turut memeriksa Mondi Tato sebagai saksi. Penyidik menyebut selebgram tersebut dimintai keterangan karena diduga mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi serta memiliki keterkaitan dengan motif yang sedang didalami penyidik. Pelaku kini tengah ditahan dan menjalani proses hukum. Sementara itu, penyidik terus mendalami perkara dengan memeriksa saksi-saksi dan melengkapi alat bukti untuk menyempurnakan proses penyidikan.
10: Melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti terkait, lanjut melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan.
1: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Cirebon Rabu siang. Antrian disebabkan banyaknya konsumen yang beralih ke Pertalite untuk menghemat pengeluaran akibat kenaikan harga Pertamax.
11: Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan Pertalite. Antrian bahkan mengular hingga ke badan jalan. Selain itu, lonjakan konsumsi membuat pengiriman Pertalite sesekali mengalami keterlambatan.
12: Semenjak rame itu pas kenaikan Pertamax sih Pak, jadi orang mungkin beralih Pertalite Pak. Naiknya itu kan lumayan tinggi juga ya Pak ya, atau mungkin dari sananya, dari balongannya ngantri apa gimana lah, itu saya kurang tahu ya Pak ya. Mungkin dari sananya telat pengirimannya ya Pak, seperti itu.
11: Diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan bakar agar tidak menambah beban masyarakat. Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor dan ikut meningkatkan biaya kebutuhan sehari-hari.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala khabad. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah Hasanul Bayan bersama Ustaz Abu Yala Quraini di LC, Sikap, Keberanian dan Pengorbanan. Bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah, kita bisa kembali duduk di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Ahsanul Bayan. Dan kita berharap dan meminta pada Allah ilmu

Dalam kesempatan yang mulia ini, kita memasuki halaman yang ke-182. Kemarin kita membaca bagaimana para sahabat Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam memiliki sifat atau sikap yang sangat berani dalam berjihad. Dan sekarang kita lanjutkan. Penulis rahimahullah menyebutkan seorang yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz. Beliau adalah Sayyidul Ansar. Dan beliau sayyidan min sadatil mawakifi yauma badrin. Ya. Merupakan sayyid di peperangan Badar. Dalam kesempatan yang mulia ini, beliau akan memberikan bagaimana perkataan Sa'ad bin Mu'adz yang menunjukkan keberaniannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat di perang Badar, "Ashiru alayya ayuhan nas." Isyaratkan kepadaku wahai sekalian manusia. Kemudian Sa'ad radhiyallahu an berkata, "Wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah." Demi Allah, seakan-akan engkau menginginkan kami wahai Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, "Ajal, iya." Ini ketika akan perang Badar. Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Qad amanna bika wa saddaqnak." Kami sesungguhnya telah beriman kepada engkau dan kami telah membenarkan engkau. "Wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haqq." Dan kami bersaksi bahwa apa yang kau bawa adalah al-haq. وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَثِقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَكَ. Dan kami telah memberikan perjanjian kami atas hal itu, untuk mendengar dan taat kepada engkau. فَمْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا أَرَدْتَ. Berjalanlah wahai Rasulullah, berangkatlah, teruskanlah apa yang kau inginkan. Fanahnu ma'ak, kami akan bersama engkau. Fawalladhi ba'athaka bilhaq, demi zat yang mengutusmu dengan al-haq. Law ista'radta binal bahra fakhudtahu lakhudnahu ma'ak. Demi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan al-haq, seandainya kau bawa kami untuk menyeberangi lautan dan kau seberangi lautan itu, kau selami lautan itu, kami akan bersama engkau ikut menyeberangi lautan itu. Ma takhallafa minna rajulun wahid. Tidak akan ada satupun dari kami yang akan mundur. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwana ghada. Dan kami tidak benci kalau kau bawa kami untuk berperang bersama musuh kami besok. Inna lasuburun fil harb. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sabar ketika berada dalam peperangan. Sudukun inda liqa. Ketika berjumpa dengan musuh di peperangan, kami orang-orang yang jujur, yang benar. La'allallaha an yuriyaka minna ma tuqiru bihi aynuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memperlihatkan kepada engkau tentang kami yang bisa membuat engkau bahagia, yang bisa menyenangkan pandangan matamu. Fasir ala barakatillah. Maka berjalanlah di atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Sa'ad bin Mu'adz ketika akan perang Badar. Beda dengan kaumnya Nabi Musa, ya, alaihi salam. Kalau kaumnya Nabi Musa, mereka berkata gimana? Idhab anta wa rabbuk faqatila innaha hunaqa'id.

0: pergilah engkau bersama Rabbmu, kami mau duduk saja. Ini kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi para sahabat Rasul SAW tidak demikian. Dan menunjukkan keberanian mereka di hadapan Rasulullah SAW. Dan bukan hanya sekedar ucapan, subhanallah. Nah, kita lihat, ketika Sa'ad bin Mu'ad berkata demikian, maka bergembiralah Rasulullah SAW. Fasurra Rasulullah SAW biqauli Sa'ad wa nasyatah. Rasulullah SAW gembira dengan perkataan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an, dan membuat Rasul semangat. Thumma qal sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siru wa abshiru, siru wa abshiru, berangkatlah kalian, berjalanlah kalian, wa abshiru, fa inna allaha wa'adani ihda ta'ifatain, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepadaku tentang salah satu dari dua hal. Wallahi laka anni anzuru ila masari' ila masari'il qawm. Demi Allah, aku pun melihat, seakan-akan aku melihat tempat mereka, yakni meninggal. Masari'il qawm, tempat mereka terbunuh. Rasulullah SAW, ikhwan fillah, sebelum perang Badar, ini tempat kematiannya si fulan, ini matinya si fulan, ini matinya si fulan. Dan betul persis seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan perang Badar adalah perang yang luar biasa dan dimenangkan oleh Rasul dan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka jumlahnya banyak. Ya, persenjataan mereka lengkap. Dan kaum muslimin ini tidak siap untuk perang waktu itu. Dan jumlahnya jauh lebih sedikit. Tapi subhanallah, ikhwati fillah, Allah menangkan kaum muslimin. Oleh karena itu, ikhwati fillah, hendaknya kita, kaum muslimin, jangan berpandangan dengan pandangan madiyah. Jangan berpandangan dengan pandangan, yakni madiyah, yakni benda, keduniaan. Dalam menghadapi musuh. Dalam menghadapi orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin. Lihat misalkan sebagian orang takut dengan yakni apa yang dimiliki oleh orang-orang kufar. Orang kufar sudah begini, sudah begitu dan seterusnya. Mereka luar biasa. Ini buat kaum muslimin takut. Dan ini tidak benar. Ya, betul bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk apa? Untuk mempersiapkan diri menghadapi orang-orang kufar, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Tetapi yang harus diingat, yang sangat penting adalah iman. Iman, keimanan dan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memenangkan semua jihad kaum muslimin. Semua jihad kaum muslimin dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kembali kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka betul-betul memegang kuat yakni agama Islam. Contoh yang kedua dari contoh keberanian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua pemuda dari kalangan Ansor. Ada dua pemuda dari kalangan Ansor. Antum bisa lihat di hadis Bukhari, di Sahih Bukhari. Dan Anda sudah cek di nomor ke 3141, ya, di situ disebutkan ada dua pemuda dari kalangan Ansor. Yang pertama bernama Mu'ad bin Amr ibnul Jamuh, kemudian Mu'ad bin Afra. Ketika peperangan Badar diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, "Baina ana waqifun fi safi yauma Badr," ketika aku berdiri di saf, kaum muslimin pada perang Badar, ya. "Nadhartu an yamini wa shimali." Aku menoleh ke sebelah kanan dan sebelah kiriku. Aku lihat sebelah kananku, aku lihat sebelah kiriku. Fa idza ana baina ghulamaini minal ansari hadithatun asnanuhuma. Ternyata aku berada di antara dua anak muda dari kalangan Ansar dan keduanya masih sangat muda. Masih muda belia. Tamannaitu law kuntu baina adla'a minhuma. Fa ghamazani ahaduhuma. Ya. Abdurrahman bin Auf berharap ingin seperti anak muda yang tadi, yakni ingin memiliki kekuatan yang masih muda, ya. Dan yang buat menarik perhatian dari beliau adalah salah satu dari keduanya berkata, "Ya am, hal ta'rifu Abu Jahlin?" Wahai paman, tahu tidak Abu Jahal yang mana? Ya, keduanya ingin mencari namanya siapa? Abu Jahal. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, "Na'am, ya saya tahu." Kemudian ditanya, "Wama hajatuka ilaihi ya ibna akhi? Wama hajatuka alai? Apa hajatmu kepadanya wahai anak pamanku, wahai anak saudaraku?" Dia berkata, "Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku dikasih tahu, dikasih kabar bahwa orang ini, bahwa Abu Jahal itu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kecintaan anak muda tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela, disakiti. Saya dikasih kabar bahwa orang tersebut, yakni Abu Jahal, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariku sawadi sawadahu hatta yamut al-a'jalu minna. Subhanallah. Kata anak muda tadi, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya aku melihat Abu Jahal, niscaya aku akan pepet dia terus. Tidak akan aku tinggalkan dia. Jasadku akan menempel pada jasadnya sampai ada yang meninggal duluan di antara kita. Subhanallah. Sampai ada yang mati di antara kita. Kemudian qol Abdurrahman bin Auf berkata, "Fata'ajjabtu lidzalika." Ya. Aku merasa kagum, heran dengan hal tersebut. Dan ternyata ikhwani fillah, kata beliau, faghamazanil akharu faqala mithlaha. Dan yang satunya pun demikian dan berkata demikian. Sama persis perkataannya. Kalau aku lihat dia, aku akan kejar dia dan jasadku akan nempel pada jasadnya sampai ada yang meninggal di antara kita. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, "Falam anshab an nadartu ila Abi Jahlin yazulu fin nas." Tidak lama, ya, aku melihat Abu Jahal berada di tengah-tengah manusia. Fakultu, maka saya berkata, "Ala taroyan, tidakkah kalian berdua lihat? Hadza sahibukum allazi tas'alani anhu." Inilah orangnya yang kalian berdua tanya tentangnya. Qal, dia berkata, "Fabtadarahu fadarabahu bisayfihi mahatta qatalah." Maka kedua anak muda ini, ikhwati fillah, bergegas, lari cepat menghampiri Abu Jahal. "Fadarabahu bisayfihima au bisayfaihima." Keduanya bawa pedang dan keduanya menebas Abu Jahal dengan kedua pedangnya, dengan pedangnya. "Faqatalah." Dan keduanya membunuh Abu Jahal. Tsumman sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian kedua anak muda ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mengabarkan apa yang dia telah lakukan. Dengan bangganya keduanya menghabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasul bertanya, "Ayyukuma qatalah?" Siapa di antara kalian berdua yang membunuh Abu Jahal? Faqala kullu wahidin minhuma ana qataltuhu. Semuanya berkata, saya yang membunuhnya. Ini berkata saya yang membunuhnya, ini berkata saya yang membunuhnya. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, hal masahtuma sayfaykuma? Rasul bertanya, apakah kalian telah mengusap, yakni membersihkan dua pedang kalian? Kata keduanya lah, belum. Masih, belum diusap, ya, belum dibersihkan. Nabi SAW melihat dua pedang tersebut, dan Rasul SAW melihat darahnya ada pada keduanya. Rasul berkata, kilakuma qatalah, kalian berdua telah membunuhnya. Sama membunuhnya. Wa qadha bi salbihi li Mu'adz ibni Amr ibn al-Jamuh wal rajulan Mu'adz ibnu Amr ibn al-Jamuh wa Mu'adz bin Afra. Dua sahabat tadi, anak muda tadi, bernama siapa? Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Mu'adz bin Afra. Harta yang ada pada Abu Jahal diberikan kepada Mu'adz bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum. Lihat ikhwati fillah. Kita lihat perkataan Syekh. Aina tarabba haula'i syabab? Anak-anak muda itu, ya, mereka itu di mana terdidik? Tarabbau 'alal kitabi was sunnati wa 'ala hubbillahi wa hubbi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atillahi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terdidik di atas Al-Quran dan Sunnah. Mereka dididik di atas cinta Allah dan cinta Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terdidik di atas ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanzuru ibadallah. Maka lihatlah wahai hamba-hamba Allah. Billahi alaikum ila haula'i syababi wa ila syababina wa auladina. Lihat kepada para pemuda itu, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bandingkan dengan para pemuda zaman sekarang. Anak-anak kita, syabab kita. Kullun minkum ba'da an yarji'a ila baitihi yanzuru ila waladihi madza yad'u fi 'unuqihi. Setiap kalian, kata penulis, kata Syekh rahimahullah, setiap kalian, kullun minkum ba'da an yarji' ila baitihi, setelah pulang ke rumahnya, lihat anaknya. Madza yad'u fi unuqihi, apa yang dia letakkan di unuknya, yakni apa, di lehernya. Yanzuru ila auladihi hal haula tarabbau kama Rabban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala syaja'ati wat tadhiyati wal iqdam. Apakah mereka terdidik seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat, anak-anak sahabat di atas at-tadhiyah, di atas yakni asy-syaja'ah, keberanian dan pengorbanan? Fallaha fallaha fi auladikum, Allaha Allaha fi syababina, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahliyat ikhwat fillah, anak-anak muda zaman Rasulullah SAW seperti itu. Bahkan ketika perang Uhud, kita jumpai beberapa sahabat yang masih belasan, umurnya belasan tahun, masih 11-12, ya, Abdullah bin Umar dan yang lainnya, ingin ikut perang Uhud. Sampai ada anak-anak sahabat itu, supaya ditunjuk, jingjit kakinya, tahu jingjit, ya, supaya kelihatan tinggi. Nah, itu sangat jauh berbeda dengan syabab kita, anak-anak kita. Anak-anak kita, jangankan umur 15 tahun, 20 tahun masih nangis-nangis di depan ibunya. Minta duit, ma, minta duit, ma. Enggak dikasih duit, nangis-nangis. La haula wa la quwata illa billah. Yeah. Kemudian penakut. Nah ini, syabab. Anak-anak muda di zaman Rasulullah SAW terdidik di atas Alkitab dan Sunnah. Karena apa? Mereka enggak nonton TV, akhi. Enggak nonton sinetron. Ya. Enggak nonton kuntilanak. Ya. Enggak nonton juga film-film serem, Jadi pada takut tuh anak-anak. Suruh ke belakang ke WC takut. La haula wal quwata illa billah. Ini anak-anak sekarang. Ya. Ah itu. Ini perbedaan dulu sama sekarang. Contoh yang lain ikhwati fillah. Abu Thalhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata tentang beliau, "Lau sautu Abi Thalhah fil jaysh khairun min alfi rajul." Suaranya Abu Thalhah ketika berada di tengah-tengah pasukan itu lebih baik kata Rasul SAW daripada 1000 personil tentara. Subhanallah. Suaranya kencang. Anas berkata waktu perang Uhud, dan ini disebutkan di hadis Bukhari, "Lamma kana yaumu Uhud inhazama an-nasu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika peperangan Uhud, para sahabat lari mundur ketika para pemanah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam letakkan di atas bukit di Jabal Rumat, di bukit Gunung Uhud. Kemudian ada Jabal Rumat. Nah, di Jabal Rumat Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan para pasukan pemanah di situ. Kemudian ketika menang dan kaum kufar Quraisy meninggalkan yakni harta-harta mereka, disangka oleh mereka sudah menang, ya kan? Padahal Rasulullah SAW mewanti-wanti jangan turun. Nah, mereka turun, waktu itu Khalid bin Walid yang masih kafir, tahu keadaan seperti itu, langsung memutar dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Kaum muslimin, para sahabat Rasulullah SAW lari. Dan banyak yang ke arah Gunung Uhud. In hazaman nas, yakni para sahabat mundur. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam berpencar, cerai berai. Wa Abu Thalhah baina yaday an-nabi sallallahu alaihi wasallam mujawibun alaihi bihujfatin lahu. Siapa yang jadi tameng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis ini Abu Thalhah. Abu Thalhah radhiyallahu an menjadi tamengnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan di sini mutarisan alaihi bi at-turs, yakni pakai tamengnya beliau. Wa kana Abu Thalhah rajulan ramiyan shadidan naz'. Abu Thalhah ikhwani fillah itu adalah seorang sahabat yang memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Dia adalah seorang ahli panah dan lontaran panahnya sangat kuat sekali. Sampai dalam peperangan itu patah panahnya, yakni tempat untuk memanahnya patah sampai 2-3 kali. Dan dalam hadis yang lain Abu Thalhah diceritakan, dalam hadis lain, itu karena tangannya menahan, menjadi tameng Rasulullah SAW, tangannya sampai cacat, lumpuh. Wa kana ar-rajulu yamurru ma'ahu bija'batin minan nabal. Kemudian ada seseorang, sahabat yang lewat, bawa, yakni ja'bah minan nabal, yakni tempat anak panah. Rasulullah SAW mengatakan, unsurha li Abi Thalhah, kasih ke Abu Thalhah. Kemudian Rasulullah SAW, yashruf, yakni melongok, melihat keadaan peperangan. Apa kata Abu Thalhah? Bi abi anta wa ummi, bi abi anta wa ummi, la tushrif yusibuka sahmun min sihamil qawm, nahri duna nahrik. Bi abi anta wa ummi, ikhwati fillah. Anda sering lihat terjemahannya salah. Kalimat bi'abi, anta, wa ummi, ini uslub dalam bahasa Arab namanya uslub fida. Uslub apa? Uslub fida. Bukan uslub qasam. Maksudnya bukan sumpah kepada bapak dan ibu. Oleh karena itu yang menerjemahkan, Anda lihat di terjemahan Bukhari, Sahih Bukhari salah terjemahannya. Diterjemahkan demi bapak. Demi bapakku, dan demi engkau, dan demi ibuku. Boleh enggak? Tak boleh. Karena Rasulullah SAW berkata apa? Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, telah melakukan kesyirikan. Bersumpah dengan nama langit, bumi, matahari, demi langit, demi bumi, demi matahari, tak boleh. Nah, uslub ini namanya uslub fidah. Nah, kita kembali ke hadis. Bi abi anta wa ummi, maksudnya demi yang bapakku dan ibuku menjadi tebusannya wahai Rasulullah. Ya. La tusrif, jangan melongo. Jangan menampakkan diri, kata Abu Talha. Yusibuka sahmun min sihamil qaum. Nanti kena panah. Nahri duna nahrik, biarkan saya yang menghadang itu. Saya yang jadi tamengmu wahai Rasul. Lihat. Jadi panah, pedang dan seterusnya itu berhadapan langsung dengan Abu Talha. Rasul di belakang Abu Talha. Ini kehebatan Abu Talha dan keberanian Abu Talha radhiyallahu anhu. Wa kana idza baqiya ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam jasa baina yadayhi, dan Abu Talha ketika berada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersimbu di depannya. Abu Talha berkata, wajhi li wajhikal wafa wa nafsi li nafsikal fida. Wajahku sebagai pelindung wajahmu, diriku sebagai pelindung dirimu. Ini Abu Talha radhiyallahu an. Sampai tangannya yang dicacat untuk menghadang panah, tombak, pedang di perang Uhud. Ya. Dan beberapa orang sahabat meninggal untuk menjadikan dirinya sebagai tamengnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Selesai ikhwan fillah, kita akan bacakan faedah dari pelajaran kita. Ada dua faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran ke-16 ini adalah yang pertama, asy-syaja'atu dalilun 'ala sidqi al-iman. Asy-syaja'ah, ini keberanian, adalah bukti iman yang benar atau kebenaran iman seseorang. Asy-syaja'ah. Karena ikhwati fillah, kalau iman itu lurus, hati bersih, orang itu enggak akan pernah takut kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Orang yang berada selalu berada dalam ajaran Allah, hatinya bersih, kemudian hak Allah dipenuhi, menjauhkan diri dari mendolimi manusia, bersih hati dari kesyirikan, dari bid'ah, dari penyakit hati, hasad, iri, dengki, dan semuanya bersih, orang itu orang yang tenang hidupnya, enggak takut apapun. Orang takut, dia enggak takut. Ya? Tenang hidupnya. Enggak peduli di luar ada angin besar, ada guntur, ada halilintar, enggak takut. Karena apa? Karena berada yakni dalam zikir, dalam keimanan yang sangat kuat. Kemudian orangnya lurus. Orang seperti ini yakni orang yang kuat. Orang yang berani. Itu. Jadi kalau ingin berani, itu bersihkan hati. Bersihkan hati. Iman yang membuat orang berani. Dan syaja'ah merupakan dalil bahwa iman seseorang itu jujur. Asy-syaja'ah. Dan para sahabat seperti itu. Ya. Tidak seperti kaum Bani Israel yang ketika Nabi Musa alaihissalatu wasallam memerintahkan mereka masuk Filistin, mereka bilang, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Pergilah engkau dan Rabbmu, kami hanya duduk saja. Nabi Musa disuruh pergi bersama Rabbnya. Ini menunjukkan ikhwati fillah, dari dulu Bani Israel sebenarnya pengecut. Bani Israel kaum yang pengecut. Antum lihat juga surat Al-Hasyr, bagaimana pengecutnya mereka. Ya. Benteng-benteng mereka dirobohkan sendiri sama mereka ketika perang bersama, yakni menghadapi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu. Wajahadu, dan mereka berjihad. Berjihad dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dengan harta dan dengan diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Faedah yang kedua, anna syaja'ata idza kanat fi sabilillah fahiya syaja'atun mahmudatun. Anna syaja'ata, keberanian itu apabila berada di jalan Allah, walillah, dan untuk Allah, maka ini keberanian yang mahmudah, keberanian yang terpuji. Amma idharu syaja'ati litahsili dunya, adapun menampakkan syaja'ah, keberanian untuk dunia yang fana au hamiyah atau fanatisme golongan au asobiyah, sama ya, atau asobiyah, fanatisme golongan, fanatisme kesukuan, yani bukan karena Allah, bukan karena membela agama Allah. Fa innaha syaja'atun la'tibara laha. Syaja'ah seperti ini tidak dianggap. Syaja'ah seperti ini tidak dianggap. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Orang yang berperang dengan niatan agar kalimat Allah itu tinggi, maka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saja ikhwan fillah yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Dan kemarin ada dua pertanyaan belum sempat dibaca. Kalau ada pertanyaan silakan tulis ya. Baik. Ada pertanyaan kemarin, Ustaz, bagaimanakah memahami ayat 142 dalam surat Ali Imran, padahal Allah Maha mengetahui yang gaib. Jazakallahu khairan. Pertanyaan bagus sekali. Surat Ali Imran ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin." Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga begitu saja? Padahal belum nampak bagi Allah, belum nampak di sini, belum diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar di antara kalian? Pertanyaannya, bagaimana memahami ayat ini? Bukankah Allah Maha mengetahui hal yang gaib? Betul. Allah mengetahui hal yang gaib. Perlu kita ketahui bahwa ilmu Allah ada dua dalam memahami ayat ini. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ilmu Allah ada dua. Yang pertama, ilmu Allah yang berhubungan dengan thawab. Dan yang kedua, ilmu Allah yang tidak ada hubungannya dengan thawab. Ilmu Allah yang tidak ada hubungannya dengan pahala adalah ilmu Allah yang azali as-sabiq. Ilmu Allah yang azali. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ini keyakinan kita. Baik yang telah terjadi atau belum terjadi. Allah tahu, Allah tahu. Ini namanya ilmu azali. Dan tidak ada hubungannya dengan thawab, pahala. Ya. Yang kedua, ilmu az-zuhur. Ya, ilmu zuhur, ilmu yang ada hubungannya dengan thawab, dengan pahala. Makanya terjemahan Depak sangat bagus sekali. Diterjemahkan sama Depak, ya. Yakni padahal belum nampak bagi Allah. Ya, belum nampak. Nampak itu artinya zuhur. Ilmu zuhur. Nah, ilmu yang di sini maksudnya ilmu thawab yang ada hubungannya dengan pahala. Artinya apa? Orang yang bersabar, berjihad, bersabar dalam ujian yang Allah berikan dalam jihad, Allah Subhanahu wa taala kasih apa? Pahala. Ini maksud ilmu di ayat 142 surat Ali Imran. Ya. Dan di ayat ini juga ikhwati fillah banyak sekali faedah disebutkan sama ulama. Di antaranya, Faedah yang bisa kita ambil bahwa iman itu bukan dengan tamanni. Bukan dengan tamanni. Tahu tamanni? Dengan angan-angan. Ya. Iman tidak dengan angan-angan. Tetapi apa? Iman itu dibuktikan dengan amalan. Dibuktikan dengan amalan. Jannah, surga, tidak didapat dengan angan-angan. Ya, al-jannatu la tudraku bitamanni. Surga tidak didapat dengan aman-aman, dengan angan-angan. Oleh karena itu, al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau berkata apa? Laisal imanu bitamanni wala tahalli. Walakin bima waqara fil qalbi wa sadaqathu al-a'mal. Iman itu bukan hanya dengan aman-aman, dengan angan-angan. Bukan juga dengan tahalli. Tahalli apa? Dengan mazhar. Dengan mazhar. Mazhar itu dengan yakni tampilan. Kalau antum lihat tampilan Rasulullah SAW biasa saja. Kalau antum baca hadis-hadis Rasulullah SAW, tampilan Rasulullah SAW dengan sahabatnya sama. Tidak beda. Bajunya enggak beda. Penampilannya sama. Makanya ketika ada utusan, mana Muhammad? Enggak tahu. Sama seperti para sahabat yang lain. Makanya kalau ada ikhwati fillah, misalkan guru misalkan ya, harus membedakan dengan muridnya, tidak benar. Anda misalkan ngajar di antum, Anda harus beda pakaiannya. Topiknya juga harus beda. Kemudian ininya harus beda dan seterusnya, tidak ada. Rasulullah SAW, subhanallah ikhwan fillah. Dan Rasulullah SAW tidak cinta dimuliakan, tidak cinta diagung-agungkan. Yeah. Ini Rasulullah SAW. Iman itu bukan dengan apa? Tamanni wa tahalli. Walakin bima waqara fil qalb. Tapi iman itu dengan apa? Dengan apa yang ada di hati. Wa sadaqathul a'mal. Dan dibuktikan dengan amalan. Ini iman. Oleh karena itu, memperhatikan sesuatu yang ada di hati sangat penting sekali. Karena apa? Dengan iman, derajat seseorang akan diangkat. Anda pernah jelaskan bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sepakat ulama ahlu sunnati wal jamaah mengatakan Abu Bakar Siddiq adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Itu manusia terbaik. Karena apa? Karena rahasianya iman. Iman yang ada di hatinya. Abu Bakar Siddiq kaya. Hidup enak. Banyak sahabat, subhanallah, hidup sengsara, miskin. Abu Hurairah sampai jatuh karena miskinnya, sakit saking laparnya. Banyak sahabat yang tidur di masjid. Ya. Yeah. Abu Bakar Siddiq meninggal tidak seperti sahabat yang lain. Umar, Utsman, Ali terbunuh. Dan banyak para sahabat yang meninggal di medan pertempuran, meninggalkan keluarga dan seterusnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tidur di meninggal di rumahnya. Para sahabat yang lain terkenal ibadahnya, masya Allah. Abu Bakar Siddiq tidak terkenal seperti mereka. Tapi kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ikhwati fillah mengungguli mereka? Salah satu salaf berkata, ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyam, walakin sabaqahum bi syai'in waqara fi qalbi. Abu Bakar Siddiq tidak mengungguli mereka karena apa? Karena banyak puasa, karena banyak salat dan puasanya, tidak. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu yang ada di hatinya dari keimanan. Ini. Jadi ini yang harus kita pahami. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, ikhwan fillah. Pak Ustaz, saya lagi dilema. Mana yang harus saya dahulukan? Memberi pinjam uang adik saya apa memberi infak buat pembangunan masjid? Pak Ustaz, mohon jelaskan. Sayangnya tidak disebutkan kebutuhan adiknya, ya kan? Yang jelas, al-aslu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang infak di surat Al-Baqarah 215, Allah berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun?" Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang mereka infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Apa yang kalian infakkan dari kebaikan apapun, harta yang baik, Yang berhak pertama kali adalah kedua orang tua, kerabat, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Ya. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Dan apa yang kau lakukan dari kebaikan Allah tahu. Antum bisa lihat saja, lihat bagaimana kebutuhan adik. Kalau sangat-sangat mendesak, bantu. Ya. Tetapi kalau antum sudah sering bantu dan ada kebutuhan masjid yang sangat mendesak, maka bantu masjid. Ya. Ketika sangat mendesak. Karena di zaman Rasul pun kita tahu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu sesuai dengan kapan dibutuhkan mereka berinfak. Kemana dibutuhkan dan kapan dibutuhkan dan untuk apa mereka berinfak. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk berjihad fisabilillah berinfak semua hartanya dikasih. Umar bin Khattab setengah dari hartanya dan sahabat yang lain. Jadi dilihat kebutuhannya tidak harus begini, tidak harus begitu. Ya. Ada yang lain? Ikhwah. Anda kira cukup sampai sini? Mudah-mudahan manfaat, ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwah al-Islam, a'azzakumullah, pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Demikian pembahasan kitab Ahsanul Bayan bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi, LC. Sikap keberanian dan pengorbanan. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi dan contoh bagi kita semuanya untuk memiliki sifat keberanian dan keikhlasan serta penuh pengorbanan dalam hal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita mendidik putra-putri kita, di dalam bekerja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita mewujudkan sikap tersebut dan mudahkan untuk menghiasi akhlak kita dengan sikap-sikap yang baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali guna menyimak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
5: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأ

حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.

أتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwan.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: من أذكار المساء.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
6: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله.

0: الشرعية ومنها ما دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat.

0: فطحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Berikut kami akan hadirkan tausiah untuk edisi sore, disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafirullah dari bahasan materi kitab Nasihati Linnisa. Kita akan ikuti bahasan dari tema fitnah wanita. Semoga bermanfaat kami hadirkan dan selamat mendengarkan.
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. إخواتي في الله, kembali kita berjumpa jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio Roja Cilengsi atau di beberapa kota lainnya, para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, kembali kita berjumpa. Sekarang ini Kamis, merupakan kajian khusus muslimah yang diselenggarakan oleh Radio Roja Cilengsi tapi bertempat di sini dengan tema Nasihati Linnisa, nasihatku untuk para wanita. Tema yang kita angkat adalah ittaqun nisa, bertakwalah kalian kepada para wanita. Kau bisa bertakwa kepada para wanita, bukankah bertakwa harus kepada Allah? Iya, karena itu perintah Allah melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Allah merintahkan kita bertakwa kepada Allah, iya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Tapi juga Allah perintahkan kita bertakwa kepada neraka, fattaqun nar, bertakwalah kalian kepada neraka. Bahkan bertakwa kepada hari kiamat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bertakwalah kalian kepada hari kiamat. Di hari itu seseorang tidak bisa menolong orang lain. Bahkan kita pun disuruh bertakwa kepada kedzaliman. Fattaqu dzulma. Juga bertakwa kepada dunia, fattaqud dunya wattaqun nisa. Jadi bertakwa kepada Allah, kepada neraka, kepada hari kiamat, kepada dunia, kepada wanita, kepada kezaliman. Apa maknanya? Takwa itu artinya menyelamatkan diri, membentengi diri. Takwa maknanya ja'lu syai wiqayatan mimma yakhafuhu. Seseorang membuat perisai atau benteng yang menyelamatkan dia dari apa yang ditakutinya. Bertakwa kepada Allah membuat benteng perisai yang menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah. Bentengnya bukan besi, tapi melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan, mentaatinya, itu bentengnya. Bertakwa kepada neraka membentengi diri dari api neraka. Bertakwa kepada hari kiamat membentengi diri dari kesengsaraan di hari kiamat. Intinya ya taat-taat juga kepada Allah. Nah, bertakwa kepada dunia menyelamatkan diri dari fitnah dunia. Bertakwa kepada para wanita menyelamatkan diri dari fitnah wanita. Karena fitnah wanita fitnah terbesar dari fitnah dunia. Dan Nabi SAW pun mewanti-wanti dalam hadis yang diterima dari Usamah bin Zaid. Berkata Nabi SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'alal rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah setelah aku yang lebih bahaya bagi laki-laki dibanding fitnah wanita. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Juga riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Berkata Syekh Mubarak Furi rahimahullahu dalam kitab At-Tuhfah. Kata beliau, "Li'anna tibak kathiran tamilu ilaihin wa taqa'u fil haram li'ajlihin wa tas'alil qital wal adawah bisababihin wa aqallu dhalik an turaqibahu fid dunya wa ayyu fasadin adharru min hadha." Makna hadis ini kata Syekh Mubarak Furi dalam At-Tuhfah, maksudnya Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan At-Tirmidzi. Kata beliau, karena karakter atau tabiat laki-laki sangat cenderung kepada wanita. Laki-laki banyak terjerumus dalam yang haram karena wanita. Terjadi peperangan dan permusuhan karena wanita. Minimal wanita itu mendorong laki-laki untuk berburu dunia. Dunia itu bisa harta, pangkat, jabatan, kekuasaan demi terlihat hebat di mata wanita, memikat para wanita. Maka kerusakan mana lagi yang lebih berbahaya daripada ini? Nabi SAW menyatakan, "Ba'di, ma taraktu ba'di." Tidaklah aku tinggalkan fitnah setelah aku. Maknanya akan munculnya fitnah wanita ini sepeninggal Nabi SAW. Di zaman beliau tidak. Karena terkendali oleh ketetapan syariat yang diterapkan secara ketat. Sehingga wanita di zaman itu tidak menjadi fitnah besar bagi laki-laki. Iman kaum laki-lakinya hebat, iman kaum wanitanya juga hebat. Laki-laki dan wanita saling menjaga diri, saling menjaga pandangan, ghadul basar. Muamalah laki dengan wanita terjaga dengan manajemen syar'i, aman. Tapi setelah Nabi wafat, mulai merenggang, mulai dianggap enteng. Jadilah fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan hadis ini. Karena hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kata beliau, "Innal fitnata bin nisa ashaddu minal fitnah bi ghairihin. Wa yashhadu lahu qawluhu zuyina lin nasi hubbus syahawati minan nisa." Sesungguhnya fitnah karena wanita adalah sebesar-besar fitnah, lebih besar dibanding fitnah karena yang lain. Dan ini diperkuat dengan ayat surah Ali Imran 14, "Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah ila akhiril ayat. Kata Allah, telah dihiasi manusia untuk mencintai syahwat terhadap wanita, anak-anak, harta-harta dari emas dan perak dan seterusnya. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan wanita sebagai syahwat, sumber syahwat, dan dimulai dengan wanita. Syahwat-syahwat yang lainnya disebut belakangan. Syahwat itu keinginan besar untuk memiliki dan menikmati sesuatu. Tidak hanya ke wanita, ada syahwat kepada harta, jabatan, pangkat, kepada makanan, dan seterusnya. Syahwat terhadap makanan luar biasa besar. Orang berat melakukan saum bukan karena tak mampu menahan lapar dan haus, tapi rata-rata berat menahan syahwat terhadap makanan. Pagi-pagi melihat bala-bala dan cikopi, aduh luar biasa. Syahwat kepada hal itu gede banget tuh. Sudah sahur juga lihat bala-bala cikopi pagi-pagi, ah sunnah inilah saum. Belawak weh. Bukan karena lapar, bukan karena haus, bukan karena lemes, tapi karena gak tahan terhadap syahwat makanan. Nah, disebut zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, disebut wanita sebagai syahwat yang pertama. Ini isyarat bahwa asal dari syahwat adalah perempuan. Terus perkara-perkara duniawi lainnya itu diburu dalam rangka untuk bisa menyalurkan syahwat terhadap wanita. Harta, kekayaan, apapun bentuknya, kendaraan, tempat tinggal, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, itu diburu dalam rangka untuk memikat, menebar pesona di kalangan para wanita. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar, waqad qala ba'dul hukama, berkata beberapa hukama. Hukama itu ulama, ahli hikmah. Kata beliau, kata mereka, an-nisa'u syarrun kulluhun, wa asyarru ma fihinna adamul istighna anhunna, ma annaha naqisatul aql wad-din. Tahmilur rajula ala ta'ati ma fihi naqsil aql wad-din, kasyuglihi an talabi umuriddin, wa hamalahu ala tahalik ala talabi dunya, wadhalika asyadul fasad. Wanita itu seluruhnya buruk. Bukan kata saya, akhwat yang protes. Imam Ibnu Hajar menyatakan begitu. An-nisa'u syarrun kulluhun, semua wanita itu buruk. Yang paling buruk, yang lebih buruk adalah para laki-laki tidak bisa berlepas diri dari kaum wanita. Padahal wanita disebut makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya. Nanti ini ada bab tersendiri. Apa yang dimaksud wanita kurang akal dan kurang agamanya? Tapi wanita yang makhluk yang kurang akal, kurang agama, di bawah laki-laki agama dan akalnya. Tapi mampu menyeret kaum laki-laki untuk melakukan perbuatan yang menunjukkan kekurangan akal dan agama laki-laki itu. Seperti berburu dunia, sampai lupa akhirat. Seperti menghabiskan waktu untuk berburu harta dengan mengabaikan kewajiban agama. Seperti banyak terlampiaskan emosi karena tuntutan perempuan. Termasuk di rumah tangga. Seorang laki-laki yang hebat, galak, jenderal, Tidak ada orang lain yang ditakuti. Semua orang lain takut kepadanya, tapi dia takut kepada istri sendiri. Preman, punya banyak anak buah, punya banyak tato, sahau, kadua gaplok, katilu nyabok, kaopat nonjok. Semua orang takut, tapi dia sendiri takut ke istrinya. Ada yang begitu? Ada. Sampai ada istilah isti, ikatan suami takut istri. Sampai ada slogan wanita ras terkuat di muka bumi. Sampai ada istilah the power of mak-mak dan seterusnya. Ya. Berkata Imam Muslim meriwayatkan satu hadis. Hadis ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah. Fa inna Allah mustakhlifukum fiha. Fayanduru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna ahlaka man kana qablakum minan nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini manis dan hijau, alias menggiurkan gitu. Dan kalian oleh Allah dijadikan sebagai pengelola dunia di dalamnya. Lalu Allah akan melihat apa yang kalian amalkan. Maka bertakwalah kalian kepada dunia dan bertakwalah kepada para wanita. Makna bertakwa kepada dunia, selamatkan diri kalian dari fitnah dunia, karena dunia tadi menarik, diistilahkan manis dan hijau. Bertakwa kepada para wanita, selamatkan diri kalian, bentengi diri kalian dari fitnah wanita. Karena hal yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah karena para wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Ibnu Majah. Juga syaitan laknatullahi alaih itu sering menghiasi kebatilan dengan sesuatu yang dianggapnya benar atau bagus, lalu mengajak orang-orang untuk menikmati kebatilan yang terlihat bagus tersebut. Dan itu adalah salah satu strategi syaitan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf 26-27, "Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatin awliya'a alladziina la yu'minun." Hai bani Adam, jangan sampai setan memfitnah kamu, menggoda kamu. Sebagaimana setan ini telah mengeluarkan orang tua kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Setan membuat pakaian Adam dan Hawa itu tercabut sehingga terlihatlah aurat kedua-duanya. Dan itu adalah hasil godaan setan. Sesungguhnya setan melihat kalian dari dia dan kabilahnya dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Maksudnya setan ini bangsa jin. Jin melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Dan sesungguhnya kami jadikan setan sebagai wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengungkapkan, menyerupakan wanita ini dengan setan. Karena seringnya wanita dijadikan sumber fitnah yang memperdayai kaum laki-laki oleh syaitan laknatullahi alaih. Sebagaimana terungkap dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim diterima dari Jabir radhiyallahu an. Kata Jabir, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan. Fa'ata imra'atahu Zainab wa hiya tam'asu mani'atan laha faqadha hajatahu thumma kharaja ila ashabi faqal innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi. Kata Jabir, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan, tak sengaja tentu saja. Beliau walaupun sudah sepuh di atas 50 tahunan, karena ketika di Madinah beliau sudah usianya lebih dari 53 tahun, lebih dari 54 tahun. Beliau menjadi Nabi 40 tahun, terus dakwah di Mekah aja 13 tahun, pindah ke Madinah, sudah usia 53 tahun, sudah sepuh. Tapi melihat seorang wanita, tentu saja dipastikan tidak sengaja, enggak mungkin menatap. Karena adanya larangan, kul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki mukmin, tidaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya mungkin Nabi selesai melanggar ayat. Melihat wanita pasti karena ketidaksengajaan. Syahwatnya bergejolak. Lalu beliau mendatangi salah satu istrinya Zainab. Satu Zainab sedang mengocok kurma untuk makanan. Lalu Nabi SAW melampiaskan hajatnya, syahwatnya kepada Zainab, istrinya. Setelah itu keluar menemui para sahabatnya lalu berkata, sungguhnya seorang wanita datang dalam bentuk setan dan pergi juga dalam bentuk setan. Dari depan, dari belakang dalam bentuk setan. Maknanya apa? Fitnah. Lebih cantik, lebih seksi, lebih gede fitnahnya. Dan kalau jelek mah begitu dilihat, wah gak berhasrat. Jadi lebih cantik, lebih dahsyat fitnahnya. Kata Nabi SAW, syaitan datang, wanita datang dalam bentuk syaitan. Dan pergi juga dalam bentuk setan. Apabila salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita, lalu syahwatnya tergerak, hendaklah segera dia mendatangi istrinya. Lampiaskan syahwat itu ke istrinya, karena hal itu bisa meredam gejolak syahwat di dalam hatinya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, karena hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan Sahih Muslim disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Qala al-ulama, berkata para ulama, Imam An-Nawawi ketika menjelaskan sebuah hadis pun itu mengutip dulu guru-gurunya para ulama, tidak langsung menurut pendapat saya, tidak begitu. Padahal beliau ulama besar, mujtahid. Kalau beliau berpendapat dengan pendapat pribadinya tentang ayat hadis atau hadis layak karena ulama. Tapi lihat adabnya. Qalal ulama, telah berkata para ulama, maknahu al-isyaratu ilal hawa wa du'a ilal fitnati biha lamma ja'alahu Allahu ta'ala fi nufus rijal minal maili ilan nisa wal iltidad bi nadrihin wa ma yata'allaku bihin fahiya syabihatun bisyaitan fi du'aihi ila syarri biwaswasatihi wa tazzinihi lahu. Kata Imam An-Nawawi, para ulama menyatakan makna dari hadis ini adalah isyarat adanya hawa nafsu dan ajakan kepada fitnah terhadap para wanita. Karena Allah telah menjadikan di hati setiap lelaki kecenderungan syahwat terhadap wanita dan merasakan kesenangan ketika memandang para wanita dan keterkaitan hati. Setelah wanita dilihat, lalu dia takjub, tertarik, itu hati terkait terus walaupun dia sudah pulang umpamanya. Sudah jauh dari wanita yang dilihatnya, keingat-ingat terus. Makanya fitnah laki-laki, fitnah wanita terhadap laki-laki luar biasa. Lalu kata Imam An-Nawawi, fahiya syabihatun bisyaitan. Ini serupa dengan setan dalam hal mengajak kepada keburukan dengan was-was atau bisikannya dan pesona atau pedaya setan terhadap manusia. Jadi daya tarik wanita untuk terjerumus ke dalam dosa bagi laki-laki seperti ajakan setan terhadap dosa tersebut. Maka wa yastanbitu min hadza. Imam An-Nawawi mengambil hukum dari hadis ini, annahu yambagi alla takhruja bainar rijal illa lidharurah. Hendaklah wanita itu tidak keluar untuk menemui kaum laki-laki kecuali kalau darurat. Kalau ada urgensinya, kepentingannya boleh. Salah satu kepentingannya belajar agama boleh. Karena para wanita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya agama ini dan itu. Oleh beliau dijawab. Tidak dilarang. Enggak boleh wanita ngobrol sama laki-laki. Enggak begitu. Dijawab. Tentu saja dengan adab. Dengan menundukkan pandangan. Tidak berkhalwat, tidak berikhtilat. وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْغَضُّ عَنْ ثِيَابِهَا وَالْإِعْرَاضُ عَنْهَا مُطْلَقًا. Dan hendaklah kaum laki-laki menundukkan pandangan termasuk dari pakaiannya dan berpaling secara mutlak. Jadi jangankan wajahnya, tubuhnya atau pakaian itu jangan disidik-sidik, jangan ditelak-telak, jangan ditutup. Apa bahasanya ditutup, disidik-sidik, jangan ditatap. Karena pandangan matanya tidak bisa menembus apa yang ada di balik pakaiannya, tapi mata hatinya mampu menembus. Daya khayal laki-laki itu lebih jauh daripada pandangan matanya. Karena itulah laqad hasama syar'u kulla maddatin tu'addi ila fitnatin bin nisa. Syariat itu amat bersungguh-sungguh untuk melarang, mencegah terfitnahnya kaum laki-laki dari kaum wanita. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini diterima dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Agar wanita tidak menjadi fitnah, pertama, terlarang wanita itu kalau keluar rumah memakai aroma wangi-wangian, parfum. Baik parfum itu yang disemprot, yang dioles, atau kalau di daerah Timur Tengah ada yang disebut dengan bakhur. Bakhur itu apa? Kulit kayu yang apabila dibakar menimbulkan asap, asapnya itu wangi gitu. Nah, asap wanginya itu dimasukkan ke dalam pakaian yang kita pakai. Pakaian jadi wangi, badan jadi wangi. Kalau laki-laki berjenggot-jenggotnya diasapi, jadi wangi. Itu namanya bakhur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para wanita memakai aroma wangian ketika keluar rumah dalam rangka mencegah terjadinya fitnah. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza istaqtaratil mar'ah famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza. Qala qawlan syadida. Apabila seorang wanita memakai parfum lalu Dia sengaja lewat di hadapan laki-laki agar mereka mencium aroma wanginya, maka begini, begini, begini. Di dalam riwayatin fahiyah zaniyah, dia itu wanita pezina. Karena bisa mengundang lelaki untuk berzina pikiran, mata, dan hidung minimalnya. Juga dalam imam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis ini diterima dari Basr bin Sa'id, anna Zainab al-Thaqafiyah kanat tuhadithu an Rasulullah SAW anahu qal, idha syahidat ihdakun al-isha fala tatayyab tilkal laylah. Bahwa Zainab al-Thaqafiyah, dia menceritakan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kalian menghadir salat Isya, jangan mewangikan diri di malam itu. Ini menunjukkan wanita boleh salat di masjid berjamaah. Tapi syaratnya itu jangan memakai wangi-wangian. Sehingga hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin asabat bakhura fala tashhad ma'anal isya al-akhirah. Wanita mana saja yang sudah terkena bakhur. Bakhur itu tadi aroma wangian yang berupa asap. Jadi diambil dari kulit pohon tertentu. Konon banyak dari Indonesia, dari Kalimantan. Namanya apa? Kayu cendana ya. Itu mahal. Bisa ratusan juta satu kilonya itu. Nah, dibakar asapnya kemana-mana sampai memenuhi seluruh rumah. Ada wanita di rumah itu terkena asap itu lalu wangi. Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang sudah terkena asap bakhur, berarti nanti wangi itu pakaiannya, badannya, maka janganlah dia ikut sholat isya akhir bersama kami. Isya akhir itu istilah untuk sholat isya. Nah, maghrib disebut kadang-kadang isya ul-ula. Isya yang pertama itu maghrib. Isya ul-akhirah disebut isya, sholat isya. Siapa saja wanita yang sudah terkena asap bakhur, jangan ikut sholat isya bersama kami. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa disebut sholat isya? Kalau sholat maghrib boleh enggak? Sholat subuh boleh enggak? Maghrib atau isya boleh enggak? Sama terlarang. Tapi dikhususkan isya yang terakhir. Karena pertama, li'anna al-khawf alaihinna mina fil layli aksar. Aw li'anna adatahun isti'mal bakhur fil layl. Ada dua. Pertama, kebiasaan manusia saat itu membakar bakhur itu di malam hari. Ba'da maghrib dibakar, biar wangi gitu. Jadi pas tidur itu nyaman karena kondisi rumah wangi oleh bakhur. Kedua, karena fitnah yang terjadi di malam hari akibat bakhur, akibat wangi-wangian, itu lebih besar dibanding yang lainnya. Makanya kebanyakan manusia membakar bakhur saat itu waktu maghrib. Maka Nabi menyatakan, wanita mana saja yang sudah terkena asap bakhur, maka jangan sholat isya bersama kami. Kalau di waktu lain subuh, zuhur, asar, tidak memakai wangi-wangian. Makanya larangan ini disebut secara khusus pada waktu isya. Pada intinya sholat kapanpun enggak boleh wangi-wangian, baik dengan bakhur ataupun dengan parfum. Kalau dalam hadis ini disebut bakhur, boleh enggak parfum? Sama. Karena memiliki efek yang sama, yaitu wangi. Tidak diragukan lagi sholat jamaah memiliki keutamaan baik bagi laki-laki ataupun perempuan. 27 kali sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bisabin wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Ini berlaku bagi wanita, ya berlaku bagi para wanita. Sekalipun demikian, wanita yang sudah kadung terlanjur kena bahur, maka dilarang. Dalam rangka apa? Lisyadid dari'ah. Untuk menutup pintu-pintu keburukan. Kalau wanita keluar rumah walaupun ke masjid untuk ibadah lalu wangi, tak mustahil menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Ada kemungkinan ba'da maghrib wanita berdandan pakai parfum untuk menyambut suaminya yang baru pulang atau menyenangkan. Tapi kemudian adzan isya, mau sholat isya di masjid sangat mungkin. Kalau sudah terlanjur pakai parfum, sebaiknya jangan sholat di masjid. Makanya kalau umpamanya mau pakai parfum untuk menyenangkan suami, nanti habis sholat isya, maka dipersilakan. Dalam Sunan Abu Daud, hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Jangan kalian larang para wanita dari masjid-masjid Allah. Kalau wanita ini ingin ke masjid untuk salat, untuk kajian, jangan dilarang. Dan hendaklah para wanita itu keluar dari rumah tafilat. Apa tafilat? Makna tafilat adalah ghairu mutatayyibat, tidak memakai wangi-wangian, polos seadanya. Dikatakan imra'atun tafalah idza kanat mutaghayyiratir rih. Disebut dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, seorang wanita disebut tafalah, tafilat, kalau aroma tubuhnya wangi. Apapun penyebabnya, baik dengan deodoran, dengan sabun, dengan parfum, ataupun dengan bakhur, yaitu kulit kayu yang dibakar lalu wangi. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menutup pintu-pintu fitnah bagi wanita adalah annal mutazawirat idza tazawarna taqumu rabbatal bait bitatirid zairat wa tabkhirihinna nataqaddamu bidzalika ikraman lahun. Itu ada kebiasaan kalau di daerah Timur Tengah, di negara-negara Arab. Kalau di kita mungkin tidak. Ketika berziarah, salah satu bentuk ikram adalah menawarkan bakhur. Jadi kalau umpamanya kita memberitahu mau ziarah, mau bertamu, itu sudah siap-siap. Siap-siap sesungguh gitu. Kadang-kadang kambing disembelih. Termasuk disiapkan bakhur. Begitu datang itu disodorkan bakhur. Ke imamah apa sorbannya, ke jenggotnya, dikasihkan untuk dimasukkan ke pakaiannya, wangi. Termasuk para wanita? Ya, termasuk para wanita. Ini ikram. Kalau di kita kan enggak ya. Ada juga parfum. Pakai sendiri kata tamu, wangi amat. Parfum apa itu? Oh enggak, ini mahal. Enggak dikasih, enggak ditawarkan. Kalau mereka ditawarkan. Nah kalau hari Jumat, mau sholat Jumat, itu di setiap masjid itu, di pintu ada petugas yang menyodorkan bakhur kepada setiap yang masuk ke masjid. Dan setiap yang masuk diwangikan dulu. Di masjid-masjid Timur Tengah begitu. Itu terjadi di Saudi, di Qatar, di Oman, di Kuwait, dan di beberapa negeri Arab lainnya. Seperti itu. Tapi ini tidak terjadi di Indonesia ya. Nah ini di kalangan para wanita juga termasuk. Tapi ini mengandung risiko. Karena apa? Nanti wanita jadi wangi ketika keluar rumah. Maka dikatakan wa inna minal jadiri dzikruhu, an unabbih ala adatin sayyah umtuliyat biha ba'dul buldan. Yang perlu untuk dijelaskan di sini, saya ingin memberikan peringatan kepada kebiasaan buruk yang terjadi di beberapa negeri, khususnya negeri-negeri Arab. Wahia annal mutazawwirat idza tazawwarna taqumu rabbatul bait bi taqdiriz zairat wa tabkhirihin. Yaitu kalau ada wanita bertamu atau sekeluarga bertamu, suami istri dan anak-anak, laki-lakinya diterima di ruangan khusus laki-laki, wanita diterima oleh para istrinya khusus di ruangan wanita, terpisah. Tapi mereka itu pribumi menawarkan bakhur tadi, atau kadang-kadang mencipratkan parfum cairan atau menyebrotkan ikraman lahun, dalam rangka memuliakan sang tamu. Wahada la yajuz. Ini sebenarnya tidak boleh untuk wanita. Karena apa? Karena bisa menimbulkan fitnah ketika wanita itu keluar rumah. Adapun ikram, ikram itu memang syariat. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tamu. Dimuliakan itu hak tamu. Kata Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih, walizawrika alaika haqqa. Orang yang berkunjung kepadamu memiliki hak atas dirimu, hak untuk dimuliakan. Tapi wajib dimuliakan dengan cara yang mubah menurut kacamata syariat. Boleh disodori susuguh, makanan, minuman, nyembelih kambing, bagus. Tapi tidak boleh dengan cara-cara yang melanggar syariat. Umpamanya pas datang disambut dengan tarian, dengan lagu-lagu, atau termasuk dengan parfum bagi wanita atau bakhur bagi wanita. Kalau laki-laki bolehlah. Begitu datang ditawari parfum, bakhur boleh. Kalau wanita jangan, karena nanti dia akan pulang keluar rumah dan nanti tak mustahil berpapasan dengan kaum laki-laki. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh. Ada satu hal yang

Tidak. Alkohol kalau diminum halal apa haram? Haram lah, karena bikin mabuk. Sekarang kalau dipakai apa? Dipakai parfum umpamanya, boleh atau tidak? Ulama ikhtilaf. Sebagian menyatakan najis, enggak boleh. Sebagian lagi menyatakan tidak. Yang terkuat, kecenderungan saya tidak najis. Jadi, kullu najasin haramun wa laisa kullu haramin najasan. Setiap yang najis pasti haram. Haram dimakan, diminum. Setiap yang najis. Jangankan dimakan, diminum. Nempel baju aja harus dicuci. Setiap yang najis pasti haram. Tapi tidak setiap yang haram itu najis. Enggak. Makanya dulu ketika turun ayat yang menyatakan minuman keras itu haram, itu para sahabat masih banyak yang memiliki stok-stok minuman keras. Itu langsung ditumpahkan sampai gang tersebut bau alkohol. Bau minuman keras, segak kata orang Sunda. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh kaum para sahabat untuk mencuci bekas-bekas wadah minuman keras tersebut karena najisnya. Tidak. Jadi sekarang ulama ikhtilaf. Apakah alkohol itu najis atau tidak? Kalau saya lebih cenderung kepada tidak najis. Sehingga boleh enggak orang pakai parfum yang beralkohol kemudian dibawa sholat? Enggak masalah. Walaupun ada sebagian yang itu enggak boleh, najis, enggak sah. Terserah saja. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya. Tapi yang menjadi masalahnya itu adalah parfum yang terkandung di dalam kolons itu. Kalau laki-laki enggak masalah setelah keringetan atau gerah gitu ya, kemudian kita dikasih, diusap pakai kolon tersebut, wangi. Dan pasti ada alkoholnya ya. Kalau kita naik pesawat, itu begitu duduk, belum jalan itu. Itu suka dikasih handuk. Handuknya itu hangat. Wallahualam mengandung alkohol, tapi wangi dan apa namanya untuk membasuh kita. Wallahualam, apakah mungkin ada alkohol dan tisu-tisu basah gitu, habis makan dikasih tisu basah, yaitu mengandung alkohol. Najis apa tidak? Saya lebih cenderung kepada tidak najis ya. Karena tidak ada dalil yang menajiskan hal tersebut. Jadi tidak semua yang haram itu adalah najis, tidak. Tapi setiap yang najis adalah halal. Nah, jadi hindarkan kalau para wanita memakai cologne. Tisu basah yang ada aroma wewangiannya. Apalagi memang itu sengaja diusapkan dalam rangka mewangikan diri. Itu serupa dengan apa yang disebut dengan parfum tadi. Karena itulah hendaklah dihindarkan ya, dan beritahukan. Berkata mu'alif, fa'anti la taf'ani dhalik. Wa rubbama idha a'lamtihinna bisababi adami fi'lika lahu yatamathalna dhalika wa bihadha tanalinal ajr wal mathubah. Jangan lakukan itu dan beritahukan kepada teman-teman wanita. Memberitahukannya itu berdakwah. Engkau akan memperoleh pahala dari sana. Karena termasuk hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan, memberitahu jangan pakai parfum ini, dia akan dapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut sampai hari kiamat. Jadi kita menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Dalam hadis sahihain berkata Nabi SAW, فَوَاللَّهِ لِأَيْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا وَحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ. Demi Allah, kalau Allah memberi hidayah kepada orang lain melalui dirimu, kita dakwahi, kita beritahu, kita nasihati, lalu orang itu dapat hidayah karena dakwah kita, karena ajaran kita,
itu lebih baik.

bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah itu unta yang sangat mahal banget, gitu ya. Karena itulah maka beritahukan ke banyak orang. Termasuk ini, jadi yang pertama, tindakan syariat untuk menutup pintu-pintu fitnah adalah dengan melarangnya para wanita memakai parfum ketika keluar rumah. Ini pertama. Kedua, dilarang juga berkhulwat dan berikhtilat. Berkhulwat berdua-dua, laki dan perempuan. Berikhtilat, berdesak-desakan laki dan perempuan. Karena itu menjadi ajang fitnah. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sallama qauman nisa hina yaqdi taslimahu fayamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yaqum." Nabi SAW apabila sudah salam dari sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Para wanita itu langsung berdiri setelah salam. Setelah selesai mereka salam langsung berdiri, kemudian keluar dan Nabi SAW tinggal beberapa saat di tempat sholatnya sebelum beliau berdiri. Salah satunya adalah untuk menghindarkan adanya ikhtilaf. Ketika keluar dari masjid, pintu satu, jalan keluar masuk satu, kalau umpah berbarengan keluar bisa terjadi ikhtilaf. Maka dibiarkan para wanita lebih dahulu dan laki-laki diperintahkan untuk menunggu sampai semuanya keluar, baru laki-laki keluar. Dan itulah yang dimaksud oleh tindakan Nabi SAW berdiam diri sampai para wanita semua keluar. Fal muzahamah bainan nisa'i war rijal min asbabil fitnah. Berdesak-desakan laki dan perempuan termasuk di antara sebab-sebab fitnah. Karena itulah maka Nabi SAW melakukan tindakan demikian dan menyuruh para sahabat untuk tinggal sebentar beberapa saat seusai salam dari sholat, menyuruh para wanita untuk keluar lebih dahulu. Ada seorang pemuda yang umpamanya overconfidence, selalu percaya diri, dan niat saya mah baik ke masjid, gak akanlah terfitnah dengan ikhtilat laki-laki. Jangan seperti itu. Karena hati ini lemah, fitnah itu dahsyat menyambar lo. Betapa banyaknya orang yang yakin percaya diri tidak akan tergoda terkena dengan fitnah, ternyata dia menjadi orang yang melacurkan diri kepada fitnah itu. Tidak boleh. Makanya dulu ketika Nabi SAW bercerita tentang fitnah Dajjal, kalau umpah kalian mendengar ada perintah, ada berita munculnya Dajjal, cepat lari menjauh. Jangan mencoba-coba memerangi, menghadapi. Ada seorang pemuda, dia sangat yakin bahwa dia ini tidak akan terfitnah oleh Dajjal. Nabi SAW menyatakan, seagung-agung syuhada, ada seorang pemuda yang nanti begitu Dajjal muncul, dihadapi. Kamu adalah Dajjal yang diperintahkan Rasul SAW untuk waspada kepada kamu. Lalu dia memperingatkan orang. Lalu oleh Dajjal ini dibunuh. Kemudian mati dibagi dua, terbelah. Lalu Dajjal berkata kepada para pengikutnya, mau bagaimana kalau aku hidupkan lagi pemuda ini? Apakah kalian mengaku aku sebagai Rob? Ya, akhirnya Dajjal berjalan di antara dua belahan tubuh pemuda ini, menyatu lagi tubuhnya, hidup lagi. Pemuda ini malah menyatakan, aku tambah yakin kamulah Dajjal yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia memperingatkan orang-orang ini, Dajjal jangan diikuti. Akhirnya Dajjal membunuhnya untuk yang kedua kali tapi tak mampu. Lalu diambilnya
tangan dan kaki orang ini lalu dilemparkan ke dalam api yang diciptakan oleh Dajjal. Orang-orang menyangka dia dilemparkan kepada neraka, padahal dia dilemparkan ke dalam surga. Itulah seagung-agung syuhada, kata Nabi SAW. Ada pemuda nanti di akhir zaman ingin menjadi seagung-agung syuhada. Dia datang dengan pedang yang memperingatkan orang-orang dari Dajjal, tapi setelah ketemu dia menjadi pengikut Dajjal yang paling setia. Dia tidak menurut peringatan Nabi SAW, kalau kalian mendengar berita Dajjal, cepat lari sejauh-jauhnya. Hati ini lemah, sedangkan syubhat menyambar dahsyat. Betapa banyaknya orang yang tadinya imannya kuat, ibadahnya hebat, akhlaknya mulia, bergaul dengan teman-teman yang salah, akhirnya terbawa buruk. Karena itu jangan sampai bersandar kepada kekuatan iman kita lalu menjerumuskan diri ke dalam fitnah. Ikhtilat khalwat, saya mah ikhtilat khalwat juga gak akan tergoda, saya mah imannya bagus. Gak boleh seperti itu, tetap hindarkan. Ya. Dan salah satu indikator bersihnya hati, sucinya jiwa, menghindarkan apa yang dilarang. Kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahil qalb. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal lagi, kalau segumpal lagi bagus, amal-amalnya bagus. Kalau buruk, buruk. Jadi adanya tindakan nekat, ikhtilat dengan niat saya memang akan terfitnah menunjukkan kebusukan hatinya. Maka lahirlah amal yang busuk berupa menjerumuskan diri kepada khalwat dan ikhtilat. Maka tidak boleh dia melakukan hal seperti itu ya. Ini bentuk yang kedua, tindakan syariat untuk mencegah terjadinya fitnah kaum wanita. Jadi pertama, wanita tidak boleh memakai parfum ketika keluar. Yang kedua, larangan ikhtilat atau berkhulwat dengan wanita. Nah, poin-poin yang berikutnya nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang, sore ini cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu di dalam penjagaan Allah. Amin wa iyyak. Izin bertanya, apa hukumnya seorang ayah yang membiarkan anak akhwatnya yang sudah balig dibawa laki-laki yang bukan mahramnya atau ojol dengan alasan pergi kerja atau pulang? Jazakallahu khairan. Boleh, bagus saja. Dengan catatan supirnya juga perempuan, kan adanya ojol perempuannya. Boleh. Tapi kalau ojolnya, apa namanya, supirnya, drivernya laki-laki, ya tidak boleh. Haram, haram. Walaupun saya tidak ngapa-ngapain. Berboncengannya aja udah ngapa-ngapain secara syar'i. Sudah enggak boleh, ya. Kalau ayahnya meridhoi hal itu, ayah ikut berdosa. Mestinya ayahnya yang mewanti-wanti, nak, kalau mau pakai ojol, pilih yang laki-laki. Ketika pesan kan ada ya fotonya dan namanya gitu. Oh, laki-laki. Cancel, cancel. Dan seterusnya sampai menemukan wanita. Wallahualam, ada gak aplikasi permintaan request supir wanita gitu? Bagus, saya usulkan nih ke ojol nih, apapun perusahaan ojolnya ya. Usulkan di dalam aplikasinya itu ada request supirnya. Baik mobil ataupun motor. Wallahualam.
Bagaimana jika memakai pewangi pakaian yang disemprotkan ketika sedang nyetrika, apa boleh? Kalau tercium oleh orang sekitarnya sama dengan parfum. Jangan. Bagaimana kalau pakai deodoran? Ya kalau tercium oleh orang yang dekat, jangan. Kecuali kalau tidak tercium. Baru di gini, baru kecium gitu. Oh, kalau dekat enggak? Ya boleh kalau tidak tercium. Tapi kalau tercium oleh orang-orang sekitar mah jangan. Sama dengan parfum. Betulkah ada qadha salat untuk wanita yang sedang haid? Tidak betul. Kata Aisyah radhiyallahu an, kami haid di zaman Nabi SAW. Tapi dikatakan, kunna nu'maru bi qada'i siyam wala nu'maru bi qada'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha saum, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi tidak harus diqadha itu salat. Kalau saum ya wajib diqadha. Jangan pakai logika. Kan salat lebih wajib daripada saum. Kalau saum aja yang kadar kewajiban di bawah salat harus diqadha, apalagi saum. Itu logika. Dan syariat tidak disadasarkan pada ro'yu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana hadha ad-dinu 'ala ar-ra'yi lakana asfalul khuf aula bil masi min a'lahu." Seandainya agama didasarkan pada ro'yu, pada akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya ketika wudu. Tapi aku melihat Rasulullah SAW masaha a'la khufaihi. Aku melihat Nabi mengusap bagian atas dari sepatunya. Jadi ketika kita berwudu dengan memakai sepatu atau kaos kaki, baik di rumah ataupun safar, dua-duanya boleh. Umpamanya musim dingin seperti sekarang. Jadi kita pakai kaos kaki terus di rumah. Pas wudu, itu kaos kaki enggak perlu dibuka. Berwudulah seperti biasa, pas giliran mencuci kaki, usap bagian atas dari kaos kaki kita. Sekali. Kalau yang dicuci 3 kali, kalau yang diusap cukup sekali. Sama dengan kepala, sama dengan telinga, itu diusap hanya 1 kali. Demikian juga ketika mengusap sepatu atau kaos kaki cukup 1 kali. Kaki kanan dengan tangan kanan, kaki kiri dengan kaki kiri. Dan yang diusap bagian atasnya saja. Kiri, kanan, belakang, bawah, enggak perlu. Bagian atas. Nah, kalau berdasarkan ro'yu mestinya bagian yang bawah, karena bagian bawah yang paling kotor. Sudah nginjek macam-macam. Tapi bagian bawah yang kotor dibiarkan, bagian atas yang diusap. Ini menunjukkan syariat berdasarkan apa? Wahyu. Bukan berdasarkan akal atau ro'yu. Termasuk wanita yang haid. Kenapa kalau sholat lebih wajib tidak diqadha? Kalau saum wajib diqadha. Ya itulah ketetapan syariat ya. Jadi wanita tidak harus mengqadha sholat saat haid dan nifas. Katanya jika bersih di salat isya maka dia wajib qadha sholat maghrib. Oh, beda pertanyaan. Jadi begini. Kalau seorang wanita masih suci pada waktu azan zuhur. Azan zuhur masih suci. Akhirnya dia wudu atau bahkan mandi. Pas mau sholat keburu apa? Keburu haid. Gak boleh. Maka nanti pada waktu suci dia wajib mengqadha sholat zuhur. Karena dia sudah terkena kewajiban sholat zuhur. Karena waktu zuhur sudah tiba, saatnya masih suci. Karena lenglek talangke hararese wanita ini. Tidak langsung wudu gitu pas azan teh. Masak dulu, ngabaso dulu. Pas mau wudu keburu haid. Dia sudah terkena kewajiban sholat zuhur, maka wajib diqadha. Setelah suci nanti sholat zuhur. Plus sholat asarnya, karena sholat asar adalah sholat yang karena ada udzur boleh dijamak dengan zuhur.
Jadi kalau umpamanya kita sholat zuhur masih sempat, ternyata sebelum sholat asar sudah keburu haid. Dan asar termasuk sholat yang dengan adanya uzur dibolehkan jamak dengan zuhur, maka nanti asarnya diqadha. Demikian juga maghrib. Kalau umpamanya pas sholat maghrib, kita akan sholat maghrib keburu haid, ya sholat maghrib di sana, padahal sudah waktunya sholat maghrib, sudah terkena kewajiban maghrib, nanti setelah suci kita wajib mengqadha maghrib plus isya'nya, ya. Tidaklah perhatikan para wanita. Kalau kita bersih saat isya, haruskah mandi di malam itu juga? Iya, kalau upas umpamanya maghrib masih haid nih, ya, masih haid. Ternyata pas isya jam 8 sudah suci, wajib mandi. Lalu sholat maghrib dijamak dengan sholat isya, ya, wajib mandi. Kalau nggak mandi nggak bisa sholat atau. Bismillah, izin bertanya. Bolehkah seorang istri meminta pisah rumah dulu untuk menenangkan dan mendinginkan hati dan pikiran di tengah-tengah masalah rumah tangga kepada suaminya? Para saya minta izinnya boleh, tapi diizinkan tidaknya tergantung suami. Kalau kata suami, boleh kamu pulang saya antar, boleh. Atau suaminya, kamu pulang aja dulu ke rumah orang tuamu. Sampai dingin, lalu setelah itu baru, setelah kangen lagi, baru pulang lagi, dijemput lagi. Boleh, boleh. Memulangkan istri, menyuruh istri pulang ke rumah orang tua dengan niat tidak menceraikan, tidak cerai. Karena Nabi SAW pun pernah menyuruh Aisyah pulang ke rumah orang tua. Ketika terjadi fitnah terhadap Aisyah, hadithul ifki, sampai Nabi SAW memulangkan Aisyah ke orang tuanya. Demikian juga tiga orang, Ka'ab bin Malik dan dua kawan yang tidak ikut perang. Kemudian oleh Allah dihajar 40 hari. Tidak ditegur, tidak disapa, salamnya tidak dijawab, nanya enggak dijawab. 40 hari. Setelah 40 hari, istrinya pun disuruh pulang ke rumah. Jangan melayani suaminya. 10 hari, sampai genap 50 hari. Setelah 50 hari, baru turun ayat yang menjelaskan diterimanya tobat sahabat yang tidak ikut perang ini. Jadi memulangkan istri dengan niat tidak cerai, tidak cerai. Ya. Nah sekarang kalau istri berantem dengan suami, lalu minta izin pulang ke rumah orang tua, boleh diizinkan? Boleh, kalau itu maslahat. Tapi kalau kata suami, enggak boleh, maka tidak boleh keluar. Ya. Harus tetap taat ke suami. Kami sudah tidak satu ranjang selama 5 bulan. Eluh kuatan. Beliau terus menerus di dunia riba dan pemalsuan data. Dan sudah saya sabar agar beliau berubah. Selain itu beliau juga sangat jarang memberikan nafkah. Maka untuk anak dan untuk anak dan istri, alhamdulillah saya diberikan kemudahan rezeki oleh Allah melalui berdagang. Pisah rumah tersebut saya maksudnya agar bisa berpikir lebih jernih sebelum memutuskan untuk berpisah. Kalau suami melakukan pelanggaran syariat yang fatal, baik mengabaikan kewajiban seperti tidak sholat, tidak saum Ramadan, tidak zakat padahal sudah kena wajib, tidak haji padahal sudah kena kewajiban, atau melanggar larangan, mencuri, mabuk, berjudi, berzina dan yang sejenisnya, wajib diingatkan. Kalau tidak berubah, maka boleh wanita itu mengajukan gugat cerai. Apalagi pelanggaran syariatnya itu berkaitan dengan rizki yang dimakan.
Kalau dia merampok jadi haram. Kalau dia berjudi jadi haram. Kalau dia melakukan tipuan seperti pemalsuan data, seperti riba, haram perbuatan itu, haram hasil dari sana. Memanipulasi data untuk memperoleh uang, nipu namanya. Man ghasya falaysa minna. Siapa yang nipu bukan umat kami. Nanti harta yang dimakan oleh istri dan anaknya juga jadi haram nanti. Ya, ini lebih kuat alasan untuk mengajukan khulu. Khulu itu gugat cerai, ya. Daripada celaka dunia akhirat. Awet tapi rajet di dunianya. Dan di akhiratnya celaka. Tercabut barokah dari kehidupan. Terlebih riba. Siapapun yang terlibat aktivitas riba, dijamin hidupnya itu bakal kacau. Bakal tidak barokah. Dikejar-kejar debt collector. Ditagih. Semakin lama semakin membengkak bunganya. Pinjaman 3 juta bisa 100 juta itu. Pinjaman 5 juta rumah bisa hilang. Tanah bisa hilang. Kan gitu tuh. Jadi kejar-kejar dengan cara yang kasar, kata-kata yang kotor. Tidak hanya dia, keluarganya diteror, tetangganya. Semua kontak HP-nya juga kan dihubungi kan. Nah itu hukuman di dunia. Makanya banyak, termasuk ikhwan dan akhwat yang sudah lama ngaji, masih ada yuk yang terlibat pinjol dengan alasan darurat. Itu modus saja ya. Sedarurat apapun tidak boleh menjerumuskan diri ke dalam riba ya. Jadi kalau sudah sampai kepada taraf seperti itu, maka nasihati, kalau tidak maka boleh seorang wanita mengajukan gugatan cerai kepada suami seperti itu. Wallahu a'lam ya. Cukup ya sampai di sini. Semoga Allah azza wa jalla melindungi kita semua dari riba dan semua sumber-sumber haram yang lainnya. Insyaallah kita jumpa lagi besok di sini juga hari Jumat membahas masalah tauhid. Dan untuk Ramadan, apakah masih ada kajian di sini atau tidak, ikuti saja pengumuman nanti ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Fajarah.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannabni. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbunal ajilah.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة؟ وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
3: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال، وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضع للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنى والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini, menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum. Sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas.
8: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
5: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
9: Radio Roja

0: يفيد، لكن تعلم إلى حد ما أنه ضعيف وأنه يعني لا يفيد، وأنت تلاحظ أخاك طبعا، ولا شك أن أخاك هذا يعني مخطئ ومسيء، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها ضيع، وعليك أن تجتهد على أخيك سواء بنفسك إذا تستطيع، أو تنظر من من من ينصحه بالطريقة الحكيمة بنفسك أو بغيرك ممن ترى أنه يفيد في ذلك من الأقارب أو الأصدقاء أو الصلحاء من الجيران وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح، فلا تتركه، أنت مسؤول وعليك مسؤولية، ولكن أنت عليك أن تنظر طريق فيما يوقظك، فأخشى أنها لا تبرأ ذمتك بأن تضع منبها ضعيفا وأنت تعلم أن لا يفيد، تضع يعني شيء مفيد ومنبه، أو يتصل بك أحد قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق أو جار يطرق عليكم الباب عليكم جميعا، وخاصة إذا كانت يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عنده من القوة والحكمة بأنه يوقظكم جميعا بحيث أن يعني يوقظ أخاك تكون عليه المسؤولية وأنت تستيقظ إن شاء الله، لكن المقصود أنك التمس طريقا يعني تستيقظ بها، وأيضا اجتهد جزاك الله خيرا في نصيحة أخيك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
2: pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Humaid hafizahullah taala. Pertanyaannya, saya selalu berniat dari malam hari untuk bangun salat subuh. Dan saya sudah berusaha untuk masang jam beker dekat dengan kepala saya. Akan tapi masih tetap saya tidak mendengar suaranya. Karena memang suara jam beker tersebut sudah sangat kecil. Dan saya memang belum bisa mengganti dengan jam beker yang suaranya lebih keras, karena memang ada kakak saya yang paling tua, dia tidur di samping saya. Karena saya khawatir mengganggunya, sampai saya terpaksa terkadang sholat subuh walaupun sudah terbit matahari. Pertanyaannya, apakah sholat saya sah atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jal memberikan barakah kepada Anda. Pertanyaan yang Anda sampaikan menunjukkan Anda sudah memiliki niat yang baik untuk perbaikan diri Anda, dan menunjukkan kesungguhan dari Anda untuk selalu melakukan sholat pada waktunya. Dan insya Allah, Allah akan menolong Anda, memudahkan untuk melaksanakannya dengan baik. Dari pertanyaan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda memiliki niat kuat untuk bangun pagi, dan memang sudah seharusnya bagi seorang muslim ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan, hendaknya bersegera. Apalagi amalan-amalan yang wajib hukumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Anda ketika masang jam beker ini juga termasuk masuk dalam perintah. Akan tapi yang harus Anda perhatikan bahwa jam tersebut harus jam yang memang memiliki pengaruh baik sehingga Anda bisa bangun, yang bisa membantu Anda bangun. Ketika Anda tahu jam beker yang Anda pakai sudah lemah suaranya dan tidak memberikan manfaat untuk membangunkan Anda, maka segera diganti. Adapun kakak Anda termasuk orang yang melakukan kemungkaran dan kejelekan, dan sudah seharusnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan sholat pada waktunya. Apalagi sholat merupakan rukun terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka barang siapa yang meremehkannya, berarti dia meremehkan Islamnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk sholat juga bagi kakak Anda. Atau Anda cari yang bisa memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang bijaksana, baik itu kerabatnya atau temannya, atau yang menurut Anda nasihatnya bisa diterima oleh kakak Anda. Anda di sini bertanggung jawab kepada diri Anda untuk bangun sholat subuh. Demikian juga bertanggung jawab untuk membangunkan kakak Anda. Anda harus mencari cara yang tepat agar Anda bisa bangun pagi untuk sholat subuh, sehingga tidak cukup jika Anda hanya masang jam beker yang sudah lemah suaranya, karena Anda juga tahu bahwa jam tersebut sudah lemah. Atau mungkin Anda minta kepada salah seorang teman atau kerabat untuk menelpon dengan HP membangunkan di pagi hari untuk sholat subuh, atau supaya ada yang mengetuk pintu rumah Anda, atau dengan cara yang lain yang melibatkan teman, tetangga, kerabat. Yang jelas Anda harus mencari cara agar bisa bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. demikian juga wajib bagi kakak anda. Wallahu ta'ala alam.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra 'udzran aw nudzra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: yang kufur.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

0: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.
1: Wait.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Al-Qur'an.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Mailah kita sejenak merenungkan apa yang terjadi di negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Berbagai macam bentuk kejadian, musibah, malapetaka, bala dari tsunami, gempa bumi, banjir bandang, yang itu semuanya

0: untuk kita keluar dari musibah-musibah tersebut. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan kepada kita seluruh hal yang berkaitan dengan musibah tersebut. Islam telah menjelaskan bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus bersikap yang bijak terhadap musibah demi musibah tersebut. Yang pertama, ma'asal muslimin, harus kita yakini bahwasanya musibah tersebut itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi itu telah ditakdirkan Allah, telah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Apapun musibah yang menimpa diri kalian ataupun yang menimpa di atas muka bumi ini, melainkan semuanya telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya kepada manusia, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidaklah musibah itu menimpa diri kami melainkan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna Allaha kataba maqaril khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semua takdir makhluk-makhluknya. Telah Allah catat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Inilah yang harus kita yakini, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Untuk engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kemudian ma'asal muslimin, yang kedua, wajib untuk kita meyakini bahwasannya tidaklah musibah itu Allah timpakan kepada manusia kecuali karena sebab dosa, kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian melainkan karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, musibah, malapetaka di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan sebagian dari apa yang mereka telah lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali beribadah kepada Allah, agar mereka tidak menyekutukan Allah, agar mereka tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu hikmah Allah menimpakan musibah agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan malapetaka, peringatan bagi kita semuanya, merupakan cambuk bagi kita semuanya untuk kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita yakini, "Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah manusia yang mendzalimi diri mereka sendiri. Inilah yang harus kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha adil. Musibah yang menimpa kita itu kan sebab dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala ingin untuk mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan Allah, agar kita kembali ke jalan at-tauhid, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kebid'ahan, dari segala bentuk kemaksiatan, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, yang harus kita yakini juga di dalam masalah menyikapi musibah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita. Kalau kita mau selamat dari musibah tersebut, harus kita ingat, kalau kita beriman dan bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi problematika, musibah yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Demikian pula Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun mengazab mereka dengan sebab apa yang mereka telah perbuat. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Bagi mereka yang mungkin belum pernah merasakan musibah-musibah tersebut, maka kewajibannya adalah berhati-hati, mawas diri, waspada. Jangan pernah merasa aman dari musibah-musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun?" Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah, dari musibah yang Allah timpakan pada waktu malam hari dan mereka dalam keadaan tertidur? "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun?" Apakah mereka masih merasa aman dari makar Allah, dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahmukumullah, kita juga harus memahami apa yang telah dikatakan oleh para ulama dengan istilah al-istidraj, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu kepada sebagian manusia. Allah tidak memberikan musibah di dunia ini, namun Allah membukakan pintu-pintu dunia bagi mereka agar mereka semakin menumpuk dosa-dosa mereka yang nanti pada akhirnya Allah memberikan adab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika manusia telah lalai daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, telah lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami bukakan pintu-pintu dunia ini, diberikan banyak harta, kedudukan, atau apa yang dia inginkan dari urusan dunia. Namun kata Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu." Namun ketika mereka sudah di puncak kesenangan mereka, kebahagiaan mereka di dunia, akhadnahum baghtatan, kami pun mengadab mereka dengan tiba-tiba dan mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-istidraj. Allah memberikan tenggang waktu kepada manusia agar lebih menumpuk dosa dan lebih akan Allah berikan adab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya bima'asi fa innamahu huwa istidraj." Apabila Anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba dari urusan dunia yang dia cintai karena kemaksiatannya, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Diberikan tenggang waktu, diberikan waktu yang panjang untuk dia merasakan kesenangannya di dunia, kegembiraannya di dunia, namun pada saatnya nanti Allah akan berikan adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi ma'asyar muslimin, kewajiban kita untuk betul-betul meyakini bahwasanya musibah dan musibah tersebut harus betul-betul kita sikapi dengan bijak agar kita betul-betul bisa selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu istiqamah di atas agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok, dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak,

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams kamathal nahar jar ghamr ala bab ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Mutiara Salaf.
0: Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
0: يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadith Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

0: yakhsha.
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

0: رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
1: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra.
2: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amarah, falyanzuril insanu ila ta'amih.
0: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَمْوَالِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: fajarah.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia. Sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa'uqubatah. Boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ay al-habsu. Boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih. Mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, rahimakumullah. Saat ini 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan kebersamaan Anda semua. Berikut kami akan hadirkan tausiah kajian ilmiah untuk edisi malam yang disampaikan secara rutin di setiap Kamis malam bersama Al-Ustadz M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan kitab Sahih Jami' As-Saghir, dan kita akan menyimak materi yang beliau sampaikan dalam format rekaman beberapa waktu yang lalu. Kita akan ikuti dan simak bersama. Tema yang akan kita ikuti tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan keluarga. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga memberikan faedah untuk kita, dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian kita malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua, terutama di hari-hari yang mulia. Kita akan membahas tentang beberapa riwayat. Yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, bahkan termasuk kalau seandainya ada waktu nanti akan dibahas juga yang ke-6 dan 7. 1, 2, 3, 4 berkaitan dengan keluarga. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mengikuti titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang ke-156 dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dijelaskan oleh penulis dalam riwayat Bukhari, karena di sini disebutkan kha, ya, dari sahabat Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu an. Sebenarnya hadis ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Sehingga hadis ini merupakan hadis yang muttafaq alaih. Dalam riwayat Ali radhiyallahu an dikatakan dengan singkat di sini, ijlis ya aba turab, duduklah wahai bapaknya debu. Dikatakan qalahu li Ali, kata-kata ini disampaikan kepada Ali radhiyallahu an. Dalam Sahih Bukhari dan dalam riwayat Muslim disebutkan, akan tapi sedikit saja perbedaan redaksinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan riwayat ini kepada Ali ketika terjadi sedikit perselisihan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Sedang cocok kalau kita bilang, sehingga Ali radhiyallahu anhu tidak ada di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang mertua, kepala negara, seorang teladan. Pada saatnya beliau tegas di depan syaitan, takut setan, di depan musuh gentar, di depan anak, di depan menantu. Beliau bijak menghadapi situasi yang sedang tidak stabil karena cekcok dan ada masalah rumah tangga. Dan ini merupakan sesuatu yang terjadi pada sifat kemanusiaan. Lalu kita lihat keteladannya. Apa sikap yang diperagakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali radhiyallahu anhu bagaimana, dan Fatimah. Dalam riwayat Sahihain disebutkan oleh Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma kana li 'Aliyyin ismun ahabba ilayhi min Abi Turab." Tidak ada nama yang lebih disukai oleh Ali kecuali nama Abu Turab. Kenapa? Karena nama ini, panggilan ini namanya kunyah ya. Namanya kunyah. Kunyah itu biasa dipanggil dengan nama anak atau nama ayah. Seperti ayahnya bernama Abdullah, maka dikatakan Ibnu Abdullah, anaknya Abdullah. Atau dipanggil dengan nama anak, anaknya Abdullah, maka dipanggil Abu Abdullah. Atau nama anaknya Muhammad, maka dipanggil Abu Muhammad, ayahnya Muhammad. Ya. Dan laqab ini julukan. Laqab itu julukan. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali radhiyallahu anhu dengan nama Abu Turab. Ya. Kenapa? Dikatakan wa in kana la yafrahu bihi idza du'iya biha. Dan Ali senang banget kalau dipanggil dengan nama Abu Turab ini. Bahkan dalam sebuah riwayat, lawan-lawan politik Abu Turab radhiyallahu an, yaitu Bani Umayyah, mereka mencela Ali radhiyallahu an, dicela habis-habisan. Sampai dikatakan, "Huh, itu Turab, Abu Turab, Abu Turab." Sampai sebagian orang tidak terima. Kenapa semakin bengisnya mereka menyebut Abu Turab dengan panggilan mengejek. Tapi sebagian sahabat ngerti bahwa justru Ali radhiyallahu an suka dipanggil Abu Turab. Begitu. Baik. Jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bait Fatimah radhiyallahu anha, falam yajid Aliyan fil bait. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Ternyata beliau tidak ketemu dengan Ali. Qala ayna ibnu ammika? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana anak pamanmu? Mana sepupumu? Baik, di sini Badruddin Al-Aini rahimahullah, beliau meninggal tahun 855 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, di sini ada dua pelajaran. Yang pertama, bolehnya seseorang mengizinkan, ini boleh seorang wanita mengizinkan ayahnya untuk masuk ke rumah dia meskipun tanpa seizin suami. Ya. Ini pelajaran pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk langsung ke rumah Fatimah meskipun Ali radhiyallahu anhu tidak ada. Tapi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tasumil mar'atu wa zawjuha shahidun illa bi'idzni." Tidak boleh seorang wanita puasa sunnah sementara suaminya ada kecuali harus minta izin. Ya, wala ta'dhan bidukhuli baitihi aw bidukhuli baitiha wa zawjuha shahidun illa bi'idznih. Dan tidak boleh seorang istri mengizinkan masuk ayahnya atau orang lain yang mahram sekalipun di rumah dia dan di rumah suaminya sementara suaminya ada kecuali dengan izin suaminya. Ya, tapi wallahu alam, ini memang karena Ali radhiyallahu anhu tidak ada. Kemudian yang kedua karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi yang ketiga, kemungkinannya karena Ali radhiyallahu anhu tidak bakal menolak kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama mengatakan boleh seorang istri mengizinkan ayahnya untuk masuk menemui dia di rumah suaminya kalau seandainya pun suaminya tidak ada, tetapi tidak akan melarang. Tapi kalau seandainya suami melarang bagaimana? Para ulama mengatakan, kalau diketahui suaminya tidak suka sama sekali ada orang lain masuk ke rumah sekalipun mahram dari istrinya, maka seorang istri tidak boleh melanggar apa yang tidak disukai oleh suaminya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih oleh Imam Muslim, "Walakum 'alaihinna alla yuti'na ahadan yati'na fi furushikum aw la walahun walakum alaihin alla yuti'na fi furshikum ahadan takrahuna. Kata Nabi SAW, hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri-istri kalian adalah dia tidak boleh mengizinkan masuk sampai duduk di tempat tidur kalian seorang yang kalian benci. Para ulama mengatakan sampai pun keluarga tidak boleh. Tetapi tetap saja kita berbicara tentang hukum syar'i. Adapun yang ideal kemudian berkaitan dengan akhlak dan seterusnya, tidak pantas seorang suami melarang istrinya untuk mengunjungi orang tuanya, mengizinkan mereka hadir untuk saling bertemu dan seterusnya. Tetapi ini hukum asalnya demikian. Kemudian ketika Nabi SAW

kata yang tidak semakin memperburuk suasana. Maka beliau daripada mengatakan mana suamimu, beliau mengatakan mana sepupumu. Sehingga Fatimah radhiyallahu anha ngerti juga, oh bapaknya ini paham, anak sedang tidak enakan ini sama suami, begitu. Tapi bukan berarti Nabi Yusuf ngompori. Kenapa? Kenapa? Tidak. Tetapi beliau ingin istilahnya talatuf, ya, menghibur. Mana sepupumu itu? Kenapa dia? Kenapa ada, tidak apa, tidak ada begitu. Dan ini juga disebutkan oleh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ya, sehingga boleh seseorang ingin menghibur dengan menyebutkan kerabat. Ya, ini pelajaran lain juga. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut suamimu mana, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paham ini anaknya sedang ngamuk-ngamukan ini, ya. Dan juga yang kedua, memang ketika seseorang disebutkan kerabatmu di mana, seringkali memang kebiasaan orang dia jadi akrab, dia jadi tenang, karena memang keluarga yang kenal dengan baik itu akan membuat orang jadi akrab. Seperti kita ketemu orang asing, lalu kita berkenalan, lalu kita ketahui ternyata dia dari arah mana, dari daerah ini dan itu. Oh, apanya ini? Ketika seorang ternyata betul-betul saudaranya, maka dia akan semakin akrab. Kita ketemu di kereta, ketemu di tempat masjid atau di mana, kemudian ternyata diketahui dari daerah tertentu. Oh, kenal ini tidak? Iya, itu saudara saya. Oh, ini masih saudara ini juga. Ini juga. Ketika kenal, akhirnya orang akan semakin akrab. Ini pelajarannya. Ini disebutkan dalam syarah Sahih Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya bukan dengan sapaan yang tadi. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana baini wa bainahu syai'un faghadabani fa kharaja falam yaqil 'indi." Sebenarnya ya Rasul, ada masalah ini antara aku dengan dia, maka dia marah-marahan sama aku gitu. Maka dia keluar dan tidak tidur siang di tempatku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insan unzur ainahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyapa sebagian sahabat, tolong carikan Ali di mana dia. Bukan cari ke Fatimah radhiyallahu anha, coba cari suamimu, bukan seperti itu. Beliau menghargai sekali, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengompori dan memanaskan suasana. Ya, beliau mengatakan, tolong cari di mana Ali radhiyallahu anhu. Qala faja' faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqid. Maka orang tadi datang, ya Rasulullah, Ali radhiyallahu anhu sedang tidur di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ini para ulama mengatakan berarti hadis ini menunjukkan masjid itu boleh dijadikan tempat tidur, meskipun bukan bujang, meskipun bukan orang yang tidak punya tempat tinggal. Ketika seseorang tidur di masjid dalam keadaan apapun boleh, ya boleh. Tetapi tentunya ini hukum syar'i. Jika seandainya sebagian pengurus masjid keberatan karena masjid ini untuk ibadah, karena sebagian orang datang ke masjid memang untuk tidur, ya, sehingga menyebabkan suatu yang mungkin mengganggu kebersihan atau aroma atau ya mengganggu kehusyuan ibadah yang ada di situ, maka hal ini perlu diperhatikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un qad saqata rida'uhu 'an shiqqihi fa asabahu turab. Ya, ternyata Nabi SAW datang, Ali radhiyallahu anhu sedang tidur, kemudian sampai selendangnya jatuh kena debu. Ya. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu wa huwa yaqul qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab. Maka Nabi SAW dengan kasih sayang melihat sampai ada debunya itu di badan Ali radhiyallahu anhu, diusap. Hai Abu Turab, ayo bangun, ayo bangun. Abu Turab bangun. Ya. Kemudian dalam riwayat Muslim dikatakan, qad saqata rida'uhu 'an shiqqihi fa asabahu turabun fa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu 'anhu wa yaqul qum abat turab, qum abat turab. Dengan redaksi yang sedikit saja berbeda. Dikatakan

0: Kan Nabi SAW datang, dibersihkan debunya, kemudian dengan ayo ayo bangun bangun bangun gitu. Dan ini menunjukkan Nabi SAW sayang banget dengan Ali radhiyallahu anhu, dengan menantu, dan tahu bahwa memang sedang ada ketidakenakan ini. Maka Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menukil dari perkataan Ibnu Battal rahimahullah. Ini Ibnu Battal juga sama, beliau seorang ulama dalam mazhab Malikiyah, wafat tahun 449 Hijriah. Beliau punya syarah Sahih Bukhari. Nah, beliau ini mengatakan pelajaran dari hadis ini bahwa orang hebat sekelas Ali radhiyallahu an berani, beliau berani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, beliau menggantikan posisi Nabi sallam, mau dibunuh-bunuh. Berani sekali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seorang pendekar. Dan kini beliau radhiyallahu an menikah dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata masalah keluarga ada. Artinya wajar ya kalau ada orang yang sempat tidak enakan ini dengan pasangan. Banyak yang mengatakan inilah garamnya hubungan rumah tangga. Ya, justru orang ketika tidak pernah ada masalah, justru tidak wajar gitu. Bahkan saya pernah membaca ini dalam surat Kabar, ya di Timur Tengah ya, di Timur Tengah. Dan ini kejadian nyata di surat Kabar, satu kejadian ada seorang wanita menuntut cerai suaminya. Kenapa? Karena tidak ada masalah dalam rumah tangga. Jadi dingin, suaminya tidak pernah mempermasalahkan apa-apa, diam saja, tidak pernah ada masalah sama sekali, sehingga sampai istrinya bosan luar biasa, mengajukan khulu' cerai. Luar biasa, subhanallah. Artinya permasalahan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa, wajar, meskipun orang hebat sekalipun. Meskipun orang calon penghuni surga ini, Fatimah radhiyallahu anha calon penghuni surga, Ali radhiyallahu anhu calon penghuni surga, orang yang betul-betul di lingkup terdekat, terjadi seperti itu. Dan ini tidak mengurangi fadilah mereka karena kemanusiaan ini. Begitu. Baik, ini banyak pelajaran dalam hadis ini, disebutkan oleh Al-Kirmani, disebutkan juga oleh Badruddin Al-Aini rahimahullah. Beliau mengatakan di antara pelajarannya ya, ini bolehnya seseorang menggunakan nama yang bukan anak, nama panggilan. Abu Turab, beliau bukan ayahnya Turab atau ayahnya Debu, akan tapi panggilan ini diambil dari kondisi yang ketika beliau sedang tiduran kena debu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil beliau dengan sebutan Abu Turab. Ini boleh. Yang kedua disebutkan bagaimana keakraban seorang mertua kepada menantunya. Dan ketika melihat sebuah situasi yang wajar, gimana kita tidak paham Nabi SAW sudah tua, bijaksana, dan istri 9 menghadapi kecemburuan istri-istrinya sudah khatam itu. Dan beliau pernah punya istri 1, Khadijah radhiyallahu anha, punya anak banyak, punya anak laki, punya anak perempuan. Beliau dengan kebijaksanaannya, beliau tidak nambah kacau suasana. Dan ini harusnya memang diteladani oleh para orang tua. Sehingga kalau kita perhatikan yang sangat memprihatinkan, ya, ketika ada masalah dan orang tua langsung campur tangan tetapi belum sempat mendengar dari dua sisi, maka jadilah bukan damai tapi intervensi, akan memperburuk, memperparah suasana. Pisah aja gitu. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh seorang, ya Aba Abdillah, bapakku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Imam Ahmad, jangan dituruti. Kata orang tadi, tapi ya Imam Ahmad, wahai Aba Abdillah, Abdullah bin Umar, beliau nurut kepada bapaknya. Maka maksudnya Umar radhiyallahu anhu ketika bilang kepada anaknya, ceraikan istrimu, nurut dia. Maka kata Imam Ahmad, Kalau bapakmu seperti Umar, turutin. Tapi kalau tidak, jangan. Artinya, sebisa mungkin ketika ada masalah, dengar dan justru usahakan untuk didamaikan. Ini tentunya secara umum. Adapun memang ada masalah-masalah yang tidak bisa ditolerir. Suami berkali-kali dinasihatin tidak mau salat. Wal'iyadzubillah, bahkan salah satu pasangan terlibat dalam perzinahan. Wal'iyadzubillah. Ini sebagian masyayikh mengatakan ini tidak bisa dimaafkan. Ya, tidak bisa dimaafkan. Artinya bisa pengkhianatan yang memang akan memberatkan masa depan. Intinya kita katakan yang secara mayoritas masalah keluarga timbul ini adalah hal yang wajar ketika akhirnya perlu melibatkan keluarga besar. Itu sebenarnya solusi untuk berdamai. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ketika ada masalah yang apa namanya runyam, hampir runyam ya. Wa in khiftum shiqaq bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ay yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ketika kalian khawatir akan terjadi perceraian, maka masing-masing pasangan mengutus keluarga untuk membicarakan yang baik-baik. Kalau memang mereka berdua ingin lanjut, Allah akan mudahkan, kasih bimbingan. Nanti Allah akan bimbing mereka berdua. Ya. Akan tetapi ini kekurang dewasaan yang ada di tengah masyarakat ketika memang orang tua sering menjadi sebab maraknya perceraian ketika intervensi. Urusan dapur, urusan pakaian, urusan nafkah, sampai dalam hal yang sepelik apapun, terutama ketika berbicara tentang misalkan, mohon maaf, ini diantara contoh besarnya keturunan. Ya, kita sering mendengar ada orang belum diberi karunia anak, orang tua langsung pikirannya ini kayaknya ini begini, coba kamu pakai obat, coba ini periksa, coba segala macam. Kita katakan semua sebab untuk mendapatkan terbaik dan tawakal dilakukan, tetapi tanpa ada usaha yang menyudutkan, ini memberatkan sekali. Begitu. Yang kedua, seringkali misalkan pihak suami ketika ada masalah dengan istri atau istri bermasalah dengan orang tua, bahkan mertua, kurang bisa memposisikan, tidak menjadi penengah, atau minimal dia diam saja, sehingga istri semakin terzalimi. Ini misalkan, ini beberapa kali terjadi, sehingga istri ini tidak bisa menjaga nama dirinya, apalagi menjaga nama suami. Sang istri juga sama. Ketika memang di satu sisi dia seorang wanita yang perasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini kita bahas untuk menjaga kebaikan, bukan untuk menyalahkan. Ya, ini hadis yang kita baca. Dalam hadis katakan, "Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat." Seorang wanita, kalau engkau berbuat baik kepada dia selama satu tahun, sepanjang abad istilahnya, kemudian melihat kesalahanmu, maka dia seolah lupa dengan kebaikan-kebaikanmu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini tidak semua, tetapi inilah tabiat. Ditambah lagi, sekarang ini ada medsos, ada circle yang bisa dikatakan corona usu, ya, kawan-kawan yang jelek, sehingga justru ada hasutan. Seorang wanita tidak pantas berteduh di bawah ayoman suami saja. Usahakan memiliki kemandirian, artinya punya penghasilan sendiri, kemudian bisa menentukan keputusan sendiri di dalam rumah, dia pun memiliki kepemilikan dan seterusnya. Intinya, satu saat Kalau seandainya memang akan pisah, sudah siap dan tidak perlu khawatir karena tergantung pada suami. Ini banyak sekali muncul pemikiran-pemikiran jelek yang membuat istri mulai tidak taat. Dan ini juga merupakan langkah juga. Suami kadang tidak sadar, akhirnya terjebak dalam situasi dia merasa tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kita katakan kerusakan ini merupakan PR besar umat Islam. Ketika mereka ingin memperbaiki hubungan rumah tangga, maka cara yang paling tepat adalah meneladani rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kesuksesan itu tidak diukur dengan materi. Ya, saya pernah membaca dan saya pernah mendengar orang yang pernah sukses dalam karir, dia mengatakan, saya ketika dalam kondisi puncak-puncak sukses karir saya, di situ saya justru menyadari bahwa rumah tangga saya sedang hancur-hancurnya. Lalu saya berpikir, untuk apa saya harus mengejar ini sementara dunia yang betul-betul saya jadikan pelipur lara di rumah tangga hancur. Saya pulang, saya mencari kebahagiaan bukan di situ, ternyata malah di luar. Saatnya saya harus berbenah. Dan ternyata kesadaran itu muncul setelah mengenal kajian Islam. Ya, di satu sisi saya pernah membaca seorang wanita yang mendapat hasutan syubhat pemikiran yang tadi kita sebutkan itu, akhirnya dia bekerja, dia mencari penghasilan, dia ingin menunjukkan saya pun bisa tanpa harus diatur, disuruh. Akhirnya dia berani apa seperti itu, akhirnya pisah. Sampai akhirnya dia mengatakan satu saat, aku menyesal dan wahai kaum wanita, jangan terkena dengan penyakit itu, cukup saya sebagai korban. Kalian jangan mengikuti jejak kesalahan saya. Setelah akhirnya berpisah, setelah akhirnya dia punya segalanya. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak di situ. Rumah tangga adalah ibadah. Kita ingin menuju surga bersama dan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu nilai capaian. Kalau seandainya seorang hanya ingin mencari duit saja, maka alangkah bahagianya orang-orang anak konglomerat. Tetapi ternyata kita faham bahwa kekayaan yang hakiki terletak pada agama, kemudian pada hati. Orang bisa bahagia bukan karena apa yang dia dapatkan. Karena orang yang sukses karirnya sampai mereka mengatakan, saya kalau mau mobil dalam merek apa yang memang disebutkan itu, dia dapat itu. Dan memang itu merupakan lambang kekayaan. Ya. Kita mungkin jauh dari keramaian dan hiruk pikuk persaingan bisnis, persaingan kekayaan. Tapi orang yang tahu itu betul-betul bagaimana rasanya jiwa ini merasa sempit ketika ada koleganya berhasil membeli yang baru, membangun yang ini, bahkan menunjukkan sesuatu, maka dia tidak bisa tenang. Persaingan itu ada. Tapi tidak di situ letak kepuasan dan ketenangan. Apalagi kalau sampai nyerempet pada masalah rumah tangga. Baik, intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang bijak. Memberikan hal yang memang ini wajar terjadi di tengah rumah tangga muslim. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau juga mengatakan bolehnya seorang memiliki kunyah atau nama panggilan lebih dari satu. Ya, terkadang Ali radhiyallahu anhu lebih dikenal dengan Abul Hasan. Ya, Abul Hasan. Ayahnya Hasan dan Husain dan juga ada anak yang lain, tetapi dikenal dengan Abul Hasan. Tapi beliau juga dipanggil Abu Turab, dan tadi beliau disebut suka banget dengan panggilan itu. Kemudian disebutkan pula bahwa sebutan kalau datang dari orang yang terhormat, orang besar, disampaikan kepada orang yang masih istilahnya di bawahnya, maka biasanya orang yang kecil atau yang di bawahnya ini akan ridho-ridho saja. Dipanggil Aba Turab. Yang manggil siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikagumi, yang dihormati mertuanya, maka rata-rata tidak akan membantah. Dan ini merupakan hal yang rata-rata orang akhirnya akan terima. Sekalipun kelihatannya bukan pujian, tetapi dia akan justru suka dengan panggilan itu. Kemudian di sini juga ada keteladanan dari Ali radhiyallahu an. Apa keteladanannya? Disebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu ketika marah dengan Fatimah, beliau keluar dari rumah. Beliau keluar dari rumah agar menjaga tidak muncul sikap yang justru jelek. Yang disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, bahwa Ibnu Battal mengatakan, ini Ali radhiyallahu anhu tidak ingin nanti ada raddat fi'il atau ekspresi berlebihan membuat beliau ngomong atau tindakan. Zaman sekarang apalagi sebagian orang yang tidak bertakwa kepada Allah mengatakan, oh itu KDRT, kekerasan apa itu, pukul kah? Bukan. Ternyata kata-kata kasar sedikit langsung dinilai kekerasan dalam rumah tangga. Kata-kata diam apa segala langsung tersinggung. Kemudian kita katakan perceraian itu akan merugikan setiap pasangan, terlebih apabila sudah memiliki keturunan. Dan yang akan bahagia adalah syaitan. Itu yang pertama. Ya. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika iblis menancapkan singgasananya di atas air, kemudian dia akan utus ba'atha sarayahu, utusan-utusannya, ayo nyebar, goda manusia semua. Ya'ti ahaduhum fayaqul, qad fa'altu kadha wa kadha. Aku sudah membuat ini, godaan ini, membuat dia seperti ini. Kata iblis kepada setan itu, ma fa'alta syai'an, kamu tidak melakukan satu prestasi. Hatta ya'ti ahaduhum fayaqul, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Sampai datang setan mengatakan, salah satu setan laporan, aku tidak biarkan dia sampai aku berhasil memisahkan antara dia dengan pasangannya. Maka dalam hadis dikatakan, fayudnihi minhu wa yaqul hadhihi hadhi au anta anta. Dikatakan, maka setan memberikan tempat dia yang terhormat, didekatkan, kemudian dikatakan, kamu memang hebat, inilah prestasi yang sungguhnya. Jadi ketika ada pasangan yang terpisah dari istrinya, dari suaminya, setan yang paling diuntungkan itu. Karena dia berhasil menggoda manusia. Maka kita katakan, ini ibadah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Dan kita tahu kita dirongrong oleh musuh yang dekat dengan kita. Kita akan dirusak. Maka mestinya kita waspada. Kalau kita tahu dan kita sadar itu, maka kita tidak akan segampang-gampangnya. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, termasuk seluruh rumah tangga kaum muslimin. Baik, ini di antara pelajaran yang disebut dalam hadis yang pertama, ya. Dan semoga kita kembali berdoa, Allah menjaga keutuhan rumah tangga kaum muslimin. Sedih sekali kita, ya, sedih sekali ketika terdengar ada perceraian, perpisahan, terlebih lagi ketika mereka sempat dikenal seperti baik, bahkan kebaikannya, keharmonisannya dipertontonkan di depan medsos, sedang gendong-gendongan, makan bersama, lagi piknik, pergi, bercanda. Nah, ini ada dua malhudhah atau dua catatan. Yang pertama, kenikmatan itu dijaga, disyukuri, bukan dipamerkan. Ya, bahkan ini disebutkan sebagian ulama, min khawarimil muru'ah, termasuk yang bisa merusak kehormatan seseorang. Ini istri bukan tontonan lain. Ini istri untuk ibadah, bukan justru dijadikan sebagai tontonan kita sedang ngapain, sedang apa. Ya. Yang kedua, selain ada orang hasad nanti, yang kedua, tidak sedikit orang yang justru menunjukkan itu untuk menutupi hal yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya? Sedang musuhan. Tapi orang mungkin sudah mencium ini kayaknya tidak baik-baik saja. Akhirnya dia ingin menunjukkan di depan orang dia sedang harmonis. Ini kadzib. Ini bohong. Ya. Bagaimana sungguhnya? Sungguhnya atau yang seharusnya seorang menggunakan syariat. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Suami memperlakukan yang baik, kemudian istri pun menghormati dan seterusnya. Ya, baik. Tidak ada yang paling baik kecuali orang yang menggunakan syariat. Orang yang betul-betul minta kepada Allah dan mempelajari, dan kapan dia betul-betul bersikap bijaksana. Wallahu a'lam. Hadis kedua, hadis yang ke-157. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Disebutkan, diriwayatkan ha maksudnya Ibnu Majah, kaf artinya hakim, tab artinya At-Tabarani, haq artinya Al-Baihaqi. Ya, mereka semua meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima kutiba lahu minha. Baik-baiklah minta kepada Allah rezeki di dunia, karena setiap orang sudah dituliskan catatan rezekinya dalam takdir. Baik. Ini kita sering dengar hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Tsumma yunfakhu fihi ar-ruh wa ya'maru wa yu'maru bi arba'i kalimat." Ya. Allah menciptakan manusia 40 hari, kumpal darah, sekerat daging, kemudian akan ditiupkan ruh, kemudian malaikat akan thumma yub'athu ilaihi malak, akan dikirim malaikat, kemudian diperintahkan untuk menulis bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Gimana nih nanti jatah rizkinya berapa, nanti matinya kapan dan bagaimana, kemudian nanti kerjaan dia baik atau jelek, kemudian nanti dia termasuk orang celaka atau orang yang bahagia. Catat semuanya, selesai. Rizki tidak ada yang meleset. Maka dalam hadis ini dikatakan, baiklah, mintalah yang baik, atau carilah dengan cara yang baik untuk mendapatkan jatah rizkimu. Masing-masing sudah ada catatannya. Intinya para ulama menyebutkan hadis ini, jangan terlalu memberatkan, menforsir sampai lupa zikir, sampai merupakan hak badan, sampai tidak memperdulikan yang halal dan haram ketika mencari rezeki. Orang mengatakan, zaman sekarang cari yang haram susah, kok masih kamu bilang cari yang halal? Itu berangkat karena ketidakyakinan kita kepada Allah. Allah Ar-Razzaq, Ar-Raziq, yang memberi rizki dan betul-betul maha kaya dan maha pemberi rizki. Orang yang tidak percaya dan tidak beragama atau tidak yakin kepada Allah saja, dia yang sangat digalau-galaukan, ya, frustasi karena tidak bisa cari. Pada Allah azza wajalla tentukan itu. Ya. Burung yang tidak memiliki pikiran saja Allah kasih rizkinya. Masa kalah dengan burung kita? Artinya sesuatu yang sudah Allah jaga dan pastikan dalam Al-Qur'an, ya, kita punya jatah rizki, maka tidak akan meleset. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Al-Bazzar, At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Jibrila alqa fi ru'i." Dalam riwayat, "Inna ruhal Qudus nafatha fi ruhi aw fi ru'i." Jibril menghembuskan, memberikan wahyu kepadaku dalam jiwaku, "Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha." Sungguhnya setiap jiwa tidak akan mati sampai menyempurnakan umurnya. Wa tastaw'iba rizqaha, dan dia akan genapkan semua jatah rizkinya. Kalau orang meninggal berarti rizkinya sudah habis. Kalau belum, jangan khawatir. Masih ada jatah, makan-makan gitu. Fattaqullah, kata Nabi SAW, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab. Minta apa yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla, rizkinya, dengan cara yang baik. Ya. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizq an yatlubahu bima'siyatillah. Jangan sampai ada sebagian dari kalian karena merasa ini rizki kenapa enggak datang-datang, akhirnya dia mencari dengan cara yang maksiat, dengan cara yang haram. Fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Rizki yang ada di sisi Allah tidak dapat diraih kecuali dengan taat kepada Allah. Kalaupun ada orang serakah, dia sikat sana sikat sini, menzalimi sana menggasak dengan kekuatan, dengan bayaran, dengan segala macam, ingin menguasai perusahaan, tanah, rumah, kendaraan, harta, jabatan, semuanya. Maksimalnya dia hanya akan mendapatkan yang sudah Allah takdirkan, tidak lebih dan terbatas. Kalau orang pernah punya pengembangan sini, pengelola tanah ini, sampai seluas apapun, duit sebanyak apapun, mati, gak dibawa semuanya. Maka dalam Sahih Muslim dikatakan, Yaqulu ibnu Adam mali mali wa laysa lahu min malihi illa ma akala fa afnah wa ma labisa fa ablah au tasaddaqa fa amdah. Banyak orang bilang ini semua hartaku, padahal hakikat harta dia adalah yang dimakan sampai habis, yang dipakai sampai usang, atau yang dia sedekahkan nanti sedekahnya bisa membawa dia atau diketemukan di akhirat nanti. Sisanya, wa ma siwa dzalika fatarikuhu linnas, kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, yang selain itu ditinggal jadi warisan. Artinya kita bangga dengan rumah yang sampai 7 lantai, mati jadi warisan. Ya, kecuali kalau memang dia sedekahkan, dia wakafkan, atau dia berikan untuk maslahat kaum muslimin. Itu pun bukan ketika mau mati baru dia kasihkan. Intinya, orang sudah ditentukan rizkinya, bukan berarti dia tidak boleh untuk bekerja. Bahkan ini tanggung jawab, terutama seorang laki-laki, pimpinan keluarga. Tidak kerja, istrinya yang kerja, lalu dia nganggur di rumah, dia yang cuci piring, dia ngepel rumah. Ini kebalik dunianya. Ya. Jadi tanggung jawab dia memberikan nafkah, menunjukkan kepemimpinan dalam rumah tangga, dia yang tanggung jawab. Ya, dia tanggung jawab. Nah, kemudian Allah akan memberikan rizki, ada pintu dan sebabnya. Memang tetap pintu tawakal tidak dinafikan. Akan tetapi yang dikritik dalam hadis ini, orang tidak boleh terlalu terbelenggu dengan kepentingan dunia sampai tidak perhatian dengan dirinya sendiri. Ya. Dan semoga Allah Azza memudahkan rezeki kita semua. Baik, ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, hadis yang ke 158 dan 159. Hadis ini hampir sama ya, cuman ada tambahan pada hadis yang 158. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Di sini huruf-huruf periwayatnya Hamim Imam Ahmad, Khad artinya Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Tab artinya At-Tabarani, kemudian Hab artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan, ajibud da'iya wa la taruddul hadiyyata wa la tadribul muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu diundang datengin, dan jangan menolak hadiah, dan jangan memukuli kaum muslimin. Baik. Hadis yang berikutnya disebutkan qaf, ini artinya riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibu hadhihi ad-da'wata idza du'itum laha. Penuhi undangan-undangan ini kalau kamu memang diundang untuk mendatanginya. Ya, hadis ini berkaitan dengan undangan dan kita diminta untuk menghadiri kalau sudah diundang. Kemudian para ulama mengatakan, ini sebagian ya, tidak semua, dan khilaf ada. Apa hukumnya ketika seorang diundang untuk makan? Karena undangan ini bukan undangan sholat, ini bukan juga undangan untuk berdakwah, tapi undangan makan di sini. Maka dalam hadis dikatakan, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha 'ursan kana aw nahwah." Ya, disebutkan apabila salah satu di antara kalian diundang untuk walimah, artinya undangan makan, maka hendaklah dia datang. Entah itu walimatul urus karena pernikahan atau karena yang lain. Dan walimah itu artinya makan-makan. Tidak harus walimah itu pernikahan. Ada orang yang memiliki kebiasaan makan di hari Jumat, atau makan di malam hari, atau tasyakuran, atau yang memang jamuan makan biasa. Maka apabila kita diundang, maka kita pun hadir. Itu hukum asalnya. Sebagian ulama seperti Madzhab Zahiriyah mengatakan wajib. Wajib, dosa kalau tidak datang. Kemudian jumhurul ulama mengatakan dibedakan dulu ini. Walimatul urus atau pernikahan. Kemudian yang kedua, walimah atau undangan makan yang lain. Nah, kalau yang walimatul urus betul-betul penekanannya kuat banget. Penekanannya kuat banget. Kalau walimah yang lain tidak. Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan kalau walimatul urus wajib hadir. Kalau walimah yang lain sunnah. Ini menurut pendapat jumhurul ulama. Kemudian beliau mengatakan, kenapa walimatul urus wajib? Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang tidak hadir dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek itu adalah makanan walimah. Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Karena yang sering terjadi, orang-orang miskin, dia sampai datang, atau minimal dia lihat, oh malah gak diundang. Tetangganya tahu ini ada acara kayak mewah nih, sudah pasang-pasang apa rias apa segala macam, ternyata nggak ada undangan gitu. Benar dia pengen tuh kecipratan makannya atau apa, nggak diundang. Sementara orang yang kaya malah jauh, dia malah nggak apa-apa kalau nggak diundang, ternyata malah diundang gitu. Maka kata Nabi SAW, faman lam yujibid da'wata faqad asa abal qasim sallallahu alaihi wasallam. Yang diundang terus tidak datang, maka dia telah bermaksiat membangkang perintah Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian walimah ini lebih ketat apa namanya perintahnya ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini yang 159 ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau meriwayatkan ini. Beliau kemudian di akhir hadis ini mengatakan atau diriwayatkan, wa kana Abdullah ya'ti ad-da'wata fil 'ursi wa ghairi al-'ursi wa huwa sha'im. Dan Abdullah bin Umar setelah mendengar dan meriwayatkan hadis ini, beliau menghadiri setiap undangan, apakah itu walimatul 'urus atau walimah yang lain, baik beliau dalam keadaan berpuasa atau tidak berpuasa, karena beliau tahu ini hak orang yang undang begitu. Kemudian kenapa kok beliau kadang puasa, kadang tidak puasa ketika memenuhi undangan? Dalam hadis lain dikatakan, "Faman kana sha'iman falyusalli, wa man kana muftiran falyakul." Kata Nabi SAW, ketika diundang makan dan dia dalam keadaan tidak berpuasa, makan. Ketika dia berpuasa, datang tidak apa-apa dan dia nanti mendoakan. Mendoakan orang yang ngundang. Dan memang sebagian ulama mengatakan kewajiban itu tidak sempurna kalau dia tidak datang sambil makan. Kalau seandainya dia datang kemudian datang tok begitu, akan membuat kehadiran dia tidak sempurna. Dalam mazhab zahiriyah dia hadir itu ya wajib makan. Tetapi jumhur ulama mengatakan kehadiran itu sunnah. Masa makan menjadi wajib? Enggak juga. Ya makannya pun sunnah. Hanya kita lihat ketika undangan itu khusus, maka undangan itu semakin menekan untuk dihadiri. Tapi kalau undangannya umum, undangan umum maksudnya, ayo semua angkatan ini hadir, semua jemaah masjid hadir, semua teman-teman yang kerja di kantor ini hadir, civitas. Ini namanya undangan umum. Tapi undangan khusus pakai nama. Apalagi ngomong langsung. Jangan sekarang, mohon maaf undangannya hanya menggunakan ini. Tapi kalau seandainya itu khusus, maka ini lebih mendapat perhatian daripada undangan umum. Meskipun dicetak, tapi asal nama aja. Di absen di nama panggilan seret gitu. Tapi kalau orang kenal deket benar, awas ya gak datang sampai kayak begitu. Maka ini undangan khusus. Yang kedua, ketika dia sampai sana, lalu dia mendapati hidangan si orang tua pengundang, atau istilah mereka, istilah kita namanya sahibul hajah ya, yang undang, dia kecewa kalau kita tidak makan hidangannya. maka kalaupun dia sedang berpuasa, sebagian ulama mengatakan dia berbuka lebih afdal. Ya, tapi kalau seandainya undangannya umum dan dia berpuasa pun tidak ada yang ngerti gitu, maka dia lanjutkan puasa tidak apa-apa. Kalau seandainya puasa yang dia lakukan wajib karena dia mengqadha atau puasa nazar atau apa, lalu dia datang ke sana ada undangan, afwan, ana tidak makan karena ana sedang puasa wajib, maka ini tidak masalah, ma'zur. Baik, Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau menjelaskan dua hadis ini, bahwa undangan makan apapun ditekankan untuk dihadiri kalau mencukupi syarat. Apa mencukupi syarat itu? Kalau seandainya memang pantas untuk dihadiri. Disebutkan diantaranya ketika beliau mengatakan ini, kalau, dan beliau mengatakan ini syaratnya itu ada kisaran 20 ya. Beliau mengatakan ada kisaran 20. Di antaranya tidak ada yang haram di situ. Tidak ada yang haram. Artinya kalau ternyata ada minum khamr, mendengarkan musik, campur baur laki perempuan, maka hukum asalnya dia tidak wajib untuk menghadiri sesuatu yang memang ada pelanggaran syariatnya. Maka kewajiban untuk hadir tidak ada. Akan kalau perlu jangan hadir, begitu. Kemudian di antara syaratnya pula, undangan itu umum, bukan dikhususkan untuk yang kaya aja. Ya, yang kaya yang diundang, anak miskin, orang miskin tidak diperdulikan. Nah, kalau kayak begitu mending tidak didatangin. Ya, yang ketiga disebutkan bahwa undangan itu tidak lebih dari 3 hari. Ini ada hadis, meskipun hadisnya lemah dan ini dipakai oleh sebagian ulama ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ta'amu awwal yawmin haqqun wa ta'amul yawmi wa ta'amu yawmits tsani sunnatun wa ta'amu yawmits tsalitsi sum'atun faman sam'a sam'a Allahu bih. Ya. Makanan walimah atau jamuan makan itu di hari pertama ini memang merupakan hal yang perlu dipenuhi. Kalau seandainya jamuan makan itu berlanjut sampai hari kedua, maka kita datangin pun tidak apa-apa. Tapi kalau sampai 3 hari berturut-turut terus ngadakan ini jangan-jangan karena orangnya pengen bangga-banggaan dengan acaranya, pengen membanggakan. Maka barang siapa yang pengen mencari pujian orang, Allah nanti akan hukum dia dengan dipermalukan di depan orang, begitu. Tapi hadis lemah, tidak disebutkan. Kemudian yang kedua, para ulama pun mengatakan kalau memang ternyata kenalan dia banyak dan tidak bisa dikumpul dalam 1 hari, dia perlu ada teman kantor, ada teman ngaji, ada teman seperjuangan, ada teman apa segala macam, dan tidak mungkin dikumpul dalam 1 hari, maka tidak mengapa seandainya dia harus sampai lebih 3 hari. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian termasuk di antara yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, di sana ya, yang ngundang itu adalah seorang misalkan muslim, mukallaf, sudah dewasa, kemudian rasyid, artinya bijak dan berfikir, ya, artinya memang kehadiran itu menghadiri undangan yang betul-betul diharapkan, bukan sekedar alasan gitu aja gitu kan, tapi memang dia kehadirannya betul-betul diharapkan. Baik, yang jelas ini yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dari intisari hadis undangan untuk walimah. Baik. Kemudian disebutkan dalam lafaz ini, wala taruddul hadiyah, jangan engkau tolak hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Dan hadiah ini dalam hadis bisa menjadi sebab kasih sayang, cinta, perhatian dan hubungan baik. Nabi SAW menyatakan tahadu tahabbu, saling memberikanlah hadiah, nanti kalian akan bisa saling mencintai. Kok ada orang kasih hadiah ditolak begitu? maka tidak pantas. Nabi SAW menyatakan yang sunnah kamu terima, begitu. Baik, kecuali memang ada beberapa hadiah yang tidak pantas diterima. Contohnya pejabat. Ya, pejabat tidak boleh menerima hadiah dari bawahannya karena jabatan itu namanya hadiyatul ummal, sogokan. Ya. Nabi SAW ketika mengutus Abdullah ibn Lutbiyah untuk menjadi pegawai pengumpul zakat. Ternyata ada orang bilang, ini untuk antum ya. Lalu dia laporan kepada Nabi SAW, hadha li wa hadha lakum, hadha li uhdiya ilayya. Kalau yang ini bukan untuk kalian, ana setorkan, tetapi ini orang-orang kasih hadiah saya. Nabi SAW menyatakan, kenapa ada orang begitu-begitu? Afala jalasa fi baiti abihi au ummihi fayanzur ayuhda ilayhi amla. Kenapa dia tidak duduk aja di rumah, tidak usah ambil tugas dan pegawaian ini, nanti dilihat apakah dia betul-betul masih dapat hadiah dari orang-orang. Artinya Nabi SAW ingkari. Kamu bilang ini dihadiahkan karena kamu. Bohong. Kamu itu dapat hadiah karena kamu sebagai seorang petugas pengepul zakat. Seandainya bukan, maka kamu tidak akan disogok sama orang-orang itu. Gitu. Kalau seandainya engkau duduk di rumah ibumu, tetap aja orang-orang ngasih hadiah kepada kamu, padahal kamu bukan seorang pegawai. Berarti memang hadiah itu adalah hadiah benar murni. Nah, kalau kayak begitu enggak apa-apa. Contoh seorang pejabat. Seorang pejabat terima hadiah dari kawan kecilnya yang memang dari sejak kecil sebelum dia jadi pejabat, dia sering tukar-tukar hadiah. Ramadan, menjelang lebaran, kasih parcel, dan dari dulu seperti itu sampai akhirnya kawannya sudah jadi pejabat dan temannya masih tetap sayang itu. Dia pengen kasih hadiah bukan karena jabatannya tetapi karena dia akan kasih seperti kawannya. Tidak apa-apa. Karena itu bukan disebabkan oleh jabatannya. Baik, cuman An-Nawawi rahimahullah mengatakan ini syaratnya tidak boleh lebih banyak ini hadiahnya dari kebiasaannya. Kebiasaannya ngasih cuman makanan desa aja karena hadiah lebaran. Begitu dia jabat ngasih hadiahnya emas. Wah, ini berarti dilebihin karena jabatannya, begitu. Nah, intinya memberi hadiah dan saling menerima merupakan hal yang dapat menimbulkan rasa kasih sayang, hubungan akrab dan seterusnya. Termasuk tadi yang kita sebutkan itu, saling mengunjungi, diundang datang, itu merupakan bentuk ketawaduan. Orang kalau ngundang terus didatengin, seneng, bahagia banget tuh. Ngadakan acara apa, tahu-tahu temannya datang, bahagia sekali. Bahagia, datang. Dan lambung tawadu. Nabi SAW tidak pernah menolak ketika diundang. Meskipun yang ngundang orang miskin, bahkan satu saat beliau datang ke tempat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tikarnya saja sudah menghitam oleh Anas bin Malik, dikuyur air, kemudian dibersihkan begini. Nabi SAW naik di atas tikar yang sudah tua dan sampai hampir rusak. Nabi SAW sholat di situ. Ini lambang ketawaduan. Dan ini barangkali antum pernah dengar cerita Syekh bin Baz rahimahullah, seorang yang betul-betul tawadu, diundang makan oleh seorang penduduk Yaman. Padahal penduduk Yaman ini bilang, ketika beliau mengatakan kebiasaannya, "Al-yawm al-asha indana." Nah, hari ini makan malamnya di rumah saya, Syekh, gitu. Padahal dia ingin hanya memberikan basa-basi. Orang Yaman biasa basa-basi. Kalau mau makan, ayo silahkan sama saya apa segala macam. Ternyata ketika beliau basa-basi dengan Syekh bin Baz, Syekh bin Baz bilang, "Siap insyaallah. Tapi makannya jangan berlebihan ya. Makanan biasa yang kalian makan di rumah tiap hari apa itu?" "Iya," katanya. Tapi kaget banget nih Yaman. "Ih, ini Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, mufti, pimpinan mufti yang dekat dengan raja. Ya, ternyata mau nerima undangan ana siapa?" gitu. Bingung dia, ini orang Yaman nih bingung. "Wah, ana cuma basa-basi kok malah datang beneran." Kemudian ternyata Syekh bin Baz bilang, "Ana mau datang, cuman jangan takalluf." Takalluf itu artinya ngerepotin, sampai beli ini, sampai ini. "Enggak, masakan rumah yang biasa sehari-hari." "Siap, Syekh." "Baik, yang kedua, kamu ikut saya dulu sebentar ya. Saya ada urusan, nanti setelah itu langsung ke rumah kamu." Iya, ternyata orangnya tambah kaget karena urusan yang dimaksud, Syekh bin Baz mau ngisi pengajian di istana. Akhirnya pengajian di depan para pejabat. Umara, kajian, habis sholat isya, kemudian Syekh bin Baz diajak makan sama waktu itu Amir Abdullah sebelum menjadi raja. Ya. Eh Syekh, makan dulu di sini sekalian. Enggak, kata Syekh bin Bas, ana sedang dipanggil makan sama salah satu kenalan ana. Kata orang yang itu, matilah saya. Beliau ditawarin makan di istana, kemudian ditolaknya karena nerima undangan rumah saya. Ini ada apa di rumah saya gitu. Tapi setelah itu Syekh bin Bas pulang sama orang ini ke sana, makan sebentar, seret, habis itu pulang. Kata orang yang itu, Masya Allah Syekh bin Bas, luar biasa. Seorang figur yang tawadhu luar biasa. Ya. Dan itu tidak akan beliau lupakan, katanya. Ini lambang ketawaduan. Kalau orang bisa seperti itu, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, yang terakhir dikatakan dalam hadis ini, wala tadribul muslimin, jangan engkau memukul orang Islam, artinya menzalimi mereka. Tidak salah, kenapa harus dipukul? Ini terutama berkaitan dengan pemerintah di sini. Dikatakan la tu'aqibhum wala tu'addibhum, jangan engkau hukum mereka kalau mereka tidak bersalah, karena ini zalim. Ya, jadi larangannya berkaitan dengan orang-orang yang memang terbiasa menghukum. Ya. Adapun orang yang tidak nurut dan berhak untuk mendapat hukuman, maka itu yang memang tidak masalah, mereka berhak untuk mendapatkannya. Begitu. Baik, barangkali ini yang dapat kita pelajari. Hadis kelima, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini, Ustaz. Dan Masya Allah, satu materi yang sangat menarik untuk kita simak bersama, dan begitu banyak faedah yang dapat kita ambil, terutama dengan faedah yang diceritakan oleh Ustaz tentang Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Baik, khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semuanya yang bertanya, Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Namun untuk yang pertama, kita angkat melalui telepon terlebih dahulu di 0218236543, dan kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Pak Ali di Pasar Minggu.
1: Baik, Pak Ali di Pasar Minggu. Silakan Pak Ali.
2: Ya, mengenai kurban, apakah boleh hukumnya kalau saya tidak membagikan daging, tetapi saya masak, kemudian tetangga saya undang ke rumah, sehingga terjadi keakraban, kemudian interaksi, dan sebagainya. Yang kedua, terjadi fenomena. Kurban itu kan pribadi, tapi dia pakai duit negara. Nah, ini hukumnya gimana, Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran jazilan libayanikum. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, jawabannya yang pertama boleh. Ya. Dan itu namanya bagi. Itu namanya membagi. Ya, bagi itu tidak harus datang ke rumahnya dalam bentuk makanan mentah atau matang kemudian kita kasih, tapi juga bisa dalam bentuk makan bersama, kita undang, dan ini tidak menyelisihi perintah yang sunnah. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Dalam ayat yang lain dikatakan wa at'imul ba'isal faqir. Ya, makanlah sebagian dari hewan sembelihan itu, kemudian berilah makan kepada orang yang membutuhkan, baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Kemudian ada nukilan dari Ibnu Abbas, dinukil dari Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa beliau mengatakan yang kalau bisa kita bagi hewan sembelihan ini, ada yang kita makan sendiri, ada yang disedekah sendiri, kemudian ada yang kita hadiahkan. Artinya tidak mesti sedekah kepada orang miskin, akan tetapi diberikan kepada orang yang mampu, cuman bentuknya hadiah. Makanya tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan kedua, Anda tidak tahu, wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk Pak Ali di Pasar Minggu. Mudah-mudahan dapat dipahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan kita angkat berikutnya, pertanyaan kedua, melalui telepon kembali di 0212823-6543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan berikutnya, kami pesankan kepada Anda, Ikhwata Islam, a'azanillahu ayyakum, yang ingin bertanya di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA. Ya, silakan. Baik, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mana yang lebih afdal Ustaz, berkurban satu kambing dengan atas nama suami dan keluarga atau berkurban kambing satu dengan cara bergantian tiap tahun? Mohon sampaikan penjelasan. Silakan Ustaz.
0: Baik, wallahu alam, yang sunnah adalah seorang suami sebagai kepala rumah tangga dia berkorban. Kalau seandainya dia mampu. Dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau mengatakan kana ar-rajulu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi anhu wa an ahli baitihi fayat'amuna wa yut'imun. Beliau mengatakan dulu seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyembelih satu kambing untuk dia dan keluarganya, maka mereka makan bersama dan memberikan sedekah untuk orang lain. Hatta tabahan nasu fasarat kama tara, kata Abu Ayyub, sampai kamu lihat orang-orang sekarang bangga-banggaan. Maka kamu bisa melihat sekarang bagaimana mereka berlomba-lomba banyak-banyakan gitu. Tapi hukum asalnya dulu mereka hanya cukup satu rumah satu kambing, dan ini diberikan kepala rumah tangga. Tapi kalau seandainya kepala rumah tangga tidak bisa atau terbatas, kemudian istrinya mampu, maka tidak mengapa juga, tidak mengapa dia menyembelih. Dan nanti konsekuensinya, kalau kita tahu tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, dan seterusnya, yang berlaku untuk suami, nanti kalau yang berkorban adalah istri, maka istri yang tidak memotong rambut, tidak boleh melakukan itu tadi. Ya, potong kuku, potong rambut, dan semacamnya. Adapun seandainya dua-duanya bisa, maka wallahu'alam, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih sendiri. Ya, beliau menyembelih sendiri untuk keluarganya. Dan itu wallahu alam yang tadi kita juga sebutkan riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari, kepala rumah tangga, dan ini yang difatwakan para ulama, kepala rumah tangga dia menyembelih untuk dia dan keluarganya, dan itu sudah cukup. Ya. Keabsahan memang satu kambing itu untuk satu orang, tetapi pahalanya bisa untuk keluarganya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor kambing, yang satu untuk beliau dan keluarganya, satu untuk umatnya. Beliau dan umatnya yang belum bisa untuk berkorban, menunjukkan bahwa dalam rumah tangga satu kambing cukup. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kembali kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Dipersilakan. Baik, terputus kembali. Namun Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini Ustaz. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz yang akan kita angkat dari penanya kita di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimanakah dengan undangan pengantin, ya undangan pernikahan maksudnya Ustaz, yang banyak yang belum banyak mengetahui harus pisah antara ikhwan dan akhwat. Apakah tetap kita menghadiri Ustaz undangan pernikahan yang seperti ini? Syukran Ustaz, silakan Ustaz.
0: Uh, Afwan ya, anda pahami, kalau seandainya ada undangan yang tidak terpisah ya, campur, ikhtilat. Ini yang di, kalau seandainya terpisah, alhamdulillah. Ya, kalau ada undangan terpisah laki dan perempuan, maka itu hukum asalnya. Dan itu yang disesuaikan dengan syariat. Kalau seandainya tidak dipisah, campur, ikhtilat laki dan perempuan. Ya, wallahu alam, masyayikh mengatakan

0: dibacakan dan dijawab oleh Ustadz jawabannya. Ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di malam hari ini, Ustadz. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustadz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustadz.
1: Baik, ikhwah sekalian, berbicara tentang sunnah di rumah tangga, kita hanya tahu bahwa keluarga harmonis, keluarga yang mengikuti sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa memperlakukan keluarganya dengan baik. Dan aku adalah terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Maka orang yang baik dan ingin mengikuti yang baik, dia adalah orang yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Termasuk ciri baik adalah perhatian. Dan perhatian itu diberikan juga terkadang dengan hukuman. Tidak sholat, tidak menutup aurat, tidak menjaga pergaulan, dan seterusnya. Maka di situ akan dituntut ketegasan, kebijaksanaan, dan perhatian seorang kepala rumah tangga kepada pasangan, kepada anak, dan seterusnya. Perhatian seorang istri untuk mengingatkan suami ketika dia tidak melaksanakan sholat, tidak melakukan syariat, bahkan melakukan tindakan yang salah. Ini juga merupakan bentuk ta'awun dan tugas yang sama-sama diemban setiap individu muslim. Semoga dengan mengenal sunnah, kita akan semakin harmonis dan semakin terjaga biduk rumah tangga sampai Allah ridha. Kemudian kita bisa menghadap Allah dengan dikumpulkan dalam surga yang sama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita ikuti kajian dari bahasan kitab Sahih Jam As-Saghir disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafirullah Ta'ala dari penjelasan hadis-hadis tentang keluarga yang kami hadirkan dalam format rekaman di malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan kebersamaan Anda saat ini 21.22 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan tilawah mubarakah ke ruang dengar Anda. Tilawah dari surat Yusuf, surat ke-12 bersama Qari Syekh Saleh Bukhatir. Kami ucapkan selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-Quran.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
6: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
5: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: الْحَقَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
4: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
2: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
2: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
2: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
2: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
11: Untaian Mutiara Nasihat.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'da. Dalam kehidupan rumah tangga, kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam rumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi? Dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam. Karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya. Karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama. Sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang. Padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab. Yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalau Allah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abu al-As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abu al-As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abu al-As. Dia katakan, wahai Abu al-As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abu al-As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayah memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam. Andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah kalian sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagaikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Untayan Mutiara Nasihat.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Puji dan syukur atas segala rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa Allah berikan kepada kita. Hari-hari yang kita lalui dengan ribuan bahkan jutaan rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa rahmat dan nikmat-nikmat tersebut, maka kita adalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Salawat beriring salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Mustafa wal Rasulul Mujtaba, yang telah Allah turunkan di tengah jahiliyah, berdakwah, memulai dakwah dengan seorang diri, di tengah pekatnya ta'assub di bangsa Quraisy, pekatnya adat istiadat dan warisan nenek moyang. Akan tetapi dengan sabar dan penuh keyakinan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Tidak sedikit rintangan, karena rintangan adalah bagian daripada hal yang harus diterima oleh orang yang sedang berdakwah. Berhubung Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan mentakdirkan surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak nyaman. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih." Neraka telah dikelilingi oleh hal-hal yang dinikmati oleh syahwat, dan surga telah dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan tidak disenangi. Seluruh para nabi dan para rasul ketika berdakwah kepada kaumnya, mereka menemukan rintangan-rintangan yang sangat banyak, dan mereka bersabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar menghadapi tingkah laku kaum Quraisy, fitnahnya, tudingan-tudingannya, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Allah takdirkan cahaya Islam. Disambut oleh penduduk kota Madinah, Bani Aus dan Khazraj, yang kemudian dari kota Madinah Nabi mulai berdakwah kembali 8 tahun kemudian Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah dan menjadikan kota Mekah kembali kepada pangkuan umat Islam. 1400 tahun lebih kita telah ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jarak tempuh ribuan kilometer antara kita dan Mekah dan Madinah. Namun alhamdulillah, risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bisa sampai di negeri kita. Masih kita bisa rasakan. Walaupun berjarak ribuan kilometer dari kota turunnya wahyu, walaupun telah menempuh jarak 1400 tahun lebih, namun kita masih terlahir sebagai seorang muslim, masih terlahir sebagai seorang muslimah. Ini nikmat besar yang wajib untuk kita syukuri. Karena hanya yang akan selamat dari sentuhan neraka nanti di akhirat hanya orang-orang Islam. Wa man yabtaghi ghaira al-islami dina. Wa man yabtaghi ghaira al-islami dina fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, Allah tidak akan pernah terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Orang yang masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Tidak ada yang mendengar dakwahku ini, seorang Yahudi atau seorang Nasrani, kemudian dia wafat dan tidak beriman dengan risalah yang kubawa, kecuali akan menjadi penghuni neraka Jahim, penghuni neraka. Maka bersyukur kita kepada Allah dilahirkan dari seorang ibu muslimah, dari seorang ayah muslim, sehingga kita selamat biiznillah apabila kita jaga Islam kita dan kita tidak kotori dengan syirik, kita akan terjaga daripada kekal di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang Islam terjaga daripada kekal di neraka Allah. Orang yang sempurna Islamnya terjaga dari masuk neraka Allah. Pasti. Tidak akan ada seorang yang Islam, yang Muslim, kekal di neraka Allah. Dan tidak ada orang yang memiliki Islam yang sempurna masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, akan ada umat Islam yang masuk neraka karena dosa-dosanya dan ketidaksempurnaan Islamnya. Namun dia akan keluar. Suatu saat, dia akan meninggalkan neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Hanya kesyirikan, kekufuran yang membuat seseorang kekal untuk selama-lamanya di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang berbuat syirik. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang berbuat syirik, dan Allah mau mengampunkan dosa selain itu untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Berarti syirik dan yang semisalnya daripada kekufuran itulah yang akan menghijab nikmat surga dari seorang insan. Oleh karenanya orang muslim mustahil untuk kekal di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Isra ayat 36, Rabbuna jalla jalaluhu berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmunya. Jangan ikuti apa-apa yang kamu tidak berilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Isra ayat 36. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita agar tidak mengikuti sesuatu yang Allah belum turunkan ilmunya. Allah melarang seorang insan mengikuti orang lain tanpa ilmu. Dapatlah kita petik bahwa ayat ini menyuruh kita untuk belajar, menuntut ilmu syar'i, mempelajarinya, dan mengetahui apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Seorang muslim dan muslimah dalam menjalankan ketaatannya dan pengabdian dan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk mengerti sebelum dia berbuat. Dia harus faham. Dia harus belajar. Dia harus tahu apa yang akan dia amalkan. Karena ilmu bagaikan pelita di tengah kegelapan perjalanan, dia bermanfaat untuk kita melihat ke depan. Oleh karena itu Islam mengharuskan, mewajibkan bahkan kita untuk menuntut ilmu. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib untuk setiap muslim. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah turun perintah berilmu, juga turun larangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Tentu berbicara tentang ilmu babnya lain, bukan itu yang ingin kita bicarakan. Namun di sini kita ingin berbicara tentang bahagian yang berikutnya daripada ayat, inna sam'a wal basara wal fu'ada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kita yang berbahagia ini, semoga Allah mudahkan. Pertanyaannya, apakah yang akan dimintai pertanggungjawaban itu hanya mata, hanya telinga dan hati, yang lainnya tidak? Sudah pasti seorang muslim yang mengerti agamanya mengatakan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kaki akan dimintai pertanggungjawaban, tangan akan dimintai pertanggungjawaban, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Betul? Lalu kenapa di dalam ayat ini hanya tiga unsur yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Diterangkan oleh para ulama bahwa inilah unsur terpenting dalam tubuh seorang manusia. Anggota tubuhnya yang paling penting adalah tiga hal. Sebahagian menyatakan empat. Berdalilkan dengan ayat yang lain. Sebahagian menyatakan tiga, berdalilkan dengan ayat ini, dan keduanya tidak ada ikhtilaf kalau diterangkan apa yang diinginkan oleh para ulama.
3: Namun kita ambil pendapat bahwa tiga hal yang terpenting dalam tubuh seorang insan. Ketika kita melihat diri kita, kita harus selalu ingat ada tiga hal yang terpenting dalam tubuh kita ini. Anggota tubuh yang Allah telah ciptakan kepada kita, ada tiga hal yang terpenting: pendengaran, mata, dan hati. Dan yang terpenting daripada tiga itu hati. Yang terpenting daripada tiga itu adalah hati. Mungkin antum sudah tahu hadisnya dan sebagian hafal hadisnya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam jasad ada sebuah gumpalan. "Idza saluhat saluhal jasadu kullu." Apabila sebuah gumpalan itu sehat, baik-baik seluruh yang ada di dalam jasadnya. "Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Apabila rusak, rusak seluruh jasad. "Ala wahya al-qalbu." Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, "Al-qalbu malikun. Al-qalbu malikun. Wal-a'da'u junuduhu. Fa'in tabal maliku, tabat junuduh. Wa'in khabuthal maliku, khabuthat junuduh." Hati itu adalah raja. Dan seluruh anggota tubuh adalah bawahannya, rakyatnya. Apabila raja baik, maka akan baik juga rakyatnya. Apabila rajanya rusak, maka juga akan ikutan rusak rakyatnya. Kita kembali kepada ayat tadi, bahwa ada tiga hal yang terpenting: pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang terpenting daripada ketiga itu adalah hati, karena hati yang memerintahkan semuanya. Segala sesuatunya diperintahkan oleh hati. Seluruh anggota tubuh, seperti kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semua bergerak di bawah perintah sang hati. Apabila hatinya baik, maka anggota tubuhnya akan bergerak untuk sesuatu yang baik. Apabila hatinya rusak, maka hatinya akan memerintahkan anggota tubuhnya melakukan sesuatu yang rusak. Lalu ada apa dengan pendengaran dan penglihatan? Setelah kita tahu bahwa puncak daripada segala yang ada di dalam dada, di dalam badan kita, jasad kita adalah hati, ada apa dengan pendengaran? Ada apa dengan penglihatan? Diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah panjang lebar tentang tiga unsur ini. Ditambah dengan unsur yang keempat, lisan. Beliau menerangkan dalam kitab Ighathatul Lahafan panjang lebar tentang masalah ini. Beliau berkata, hanya dua hal dari tubuh manusia yang mampu memberikan pengaruh kepada hati. Yang mampu memberikan bisikan-bisikan kepada hati. Yang mampu memberikan sesuatu masukan-masukan kepada hati. Mungkinkah masukan itu? Mungkin saja masukan itu adalah masukan yang baik, atau masukan itu adalah masukan yang tidak baik. Dua anggota tubuh yang bisa memberikan masukan sesuatu kepada hati: pertama pendengaran, yang kedua penglihatan. Adapun yang lainnya tidak akan mampu mempengaruhi hati. Hanya pendengaran dan penglihatan yang mampu mensuplai sesuatu ke dalam hati. Baik yang disuplai itu adalah sesuatu yang bagus, atau yang disuplai itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Sehingga hanya pendengaran dan penglihatan yang mampu memberikan pengaruh ke dalam hati seorang insan. Beliau berbicara tentang lebar, tentang manfadul ilm, tempat masuknya ilmu, tempat masuknya maksiat ke dalam hati, hati yang menampung hanya ada dua, telinga dan mata. Sebagaimana kata beliau bahwa ilmu tidak akan sampai kepada seseorang kecuali dari dua celah ini, dari dua jalan ini, jalan pendengaran atau jalan penglihatan. Silahkan lihat seluruh kehidupan kita, tidak akan mungkin kita bisa dan tidak akan mungkin kita mengerti, tidak akan mungkin kita berilmu, tidak akan mungkin kita tahu tanpa dua unsur ini yang kemudian dipahami oleh hati. Dari mana orang bisa tahu kalau dia tidak mendengar atau tidak melihat? Kalau dia tidak mendengarkan dan tidak membaca, orang tidak akan berilmu. Demikian juga dengan maksiat. Hati menginginkannya setelah didengar oleh telinganya dan dilihat oleh matanya. Ada tiga, penglihatan, pendengaran, dan hati. Yang keempat, lisan. Namun lisan tidak bisa memberikan pengaruh terhadap hati. Karena lisan hanya jalan bagi hati untuk mengungkapkan sesuatu. Lisan kita adalah jalan bagi hati untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan. Kalau meminjam istilah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan mata ini adalah pasukan yang dikerahkan oleh hati untuk melihat sesuatu yang ingin diketahui oleh hati. Dan telinga adalah pasukan yang dikerahkan oleh hati untuk ingin mendengarkan sesuatu. Jangan ikuti sesuatu tanpa ilmu, kata Allah. Pendengaran, penglihatan, dan hatimu akan dimintai pertanggungjawaban. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mendengar yang baik-baik agar yang masuk ke dalam hati sesuatu yang baik. Di sini Allah menyuruh kita untuk melihat yang baik-baik agar yang kita masukkan ke dalam hati adalah yang baik-baik. Karena hati akan terkotori oleh sesuatu yang masuk ke dalamnya, sebagaimana hati juga akan menjadi baik dan sehat dengan obat yang masuk ke dalamnya. Apabila yang masuk ke dalam hati melalui telinga adalah nasihat, tilawah Al-Quran, perkataan-perkataan para ulama kita dengarkan, pendengaran kita arahkan kepada hal-hal yang seperti itu, maka hati perlahan tapi pasti dia akan berbaur dengan apa yang didengarkan melalui telinga. Apabila yang masuk ke dalam hati melalui mata, ayat-ayat Allah kita baca, kita lihat dengan mata kita, buku tentang masalah ilmu kita dengarkan, tontonan-tontonan yang baik daripada ceramah-ceramah para ulama, para asatidzah. Apabila yang kita dengarkan, yang kita lihat, sesuatu yang dibolehkan oleh Allah untuk kita lihat, maka hati akan terpengaruh dengan apa yang dilihat oleh mata. Sebaliknya, apabila telinga kita persilahkan sesuatu yang kotor masuk ke dalamnya, lagu-lagu syaitan, kata-kata bohong dan dusta, gunjingan, ghibah dan namimah, dan berita-berita apapun yang akan merusak, yang sifatnya haram, itu yang kita dengarkan dengan telinga kita akan memberikan kerusakan dan kekeruhan di dalam hati. Demikian juga halnya dengan mata. Apabila mata kita pinjamkan kepada hal-hal yang sifatnya haram, tidak boleh kita lihat. Allah sudah melarang kita untuk melihatnya. Masih kita pinjamkan mata kita untuk melihat segala sesuatu tersebut, maka dia akan mempengaruhi hati kita dan mengotori hati. Dengarkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda, dihadapkan fitnah kepada hati bagaikan dihadapkan orang membuat tikar satu batang demi satu batang disusun. Fa'ayyu qalbin asyrabaha, hati manapun yang memakan fitnah itu, menelannya, mengambilnya, menerimanya, nukitat fihi nuktatun sauda, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah bintik hitam di hati manusia. Akibat daripada sesuatu yang tidak baik yang dia terima. Wa ayu qalbin ankaraha, hati manapun yang menolak datangnya maksiat, datangnya fitnah yang akan menggoda hati, nukitat fihi nuktatun bayda, akan diberikan di dalam hati sebuah bintik yang putih. Hatta yakunal qalbu ila qalbaini, akhirnya hati manusia akan terbagi menjadi dua hati. Aswadu murbat, hati yang hitam legam karena terlalu banyak maksiat yang diserap, terlalu banyak berita-berita tidak baik dilakukan, didengarkan, sesuatu yang tidak baik dilihatkan ke hati dan diterima oleh hati. Bintik-bintik, bintik demi bintik datang, bintik hitam demi bintik hitam datang ketika maksiat diserap oleh hati, akhirnya hati menjadi aswadu murbat, hati menjadi hitam legam, kalkuji mujakhia, dia bagaikan sebuah gelas yang telah tertelungkup. Pengaruh dari apa? Kalau kita bertanya, pengaruh dari apa hati itu akhirnya bisa tertelungkup? Pengaruh daripada bintik demi bintik yang datang ke dalam hati. Bintik sedikit, hati masih putih. Datang bintik berikutnya, datang bintik berikutnya, datang bintik berikutnya, datang bintik berikutnya. Dengan warna-warni maksiat yang kita kerjakan, akhirnya hati menjadi hitam. Terus disirami oleh bintik-bintik hitam, akhirnya hati tertutup dan tidak ada celah kebaikan dan putih yang ada di dalamnya. Pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mencap sebuah hati menjadi hati yang kufur. Di dalam Al-Quran kita selalu mendengarkan, khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci mati hati mereka. Kalau hati sudah terkunci mati, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa, pendengaran mereka sudah tidak berfungsi, mata mereka sudah tidak bisa berfungsi, tertutup, terkunci mati. Karena hati telah terkunci mati. Lihat, kata Imam Ibnul Qayyim, sering sekali Allah berbicara di dalam Al-Quran, menyebut tiga hal ini. Melembut hati, menyebut pendengaran, menyebut penglihatan. Karena sangat-sangat terikat antara hati kepada pendengaran dan penglihatan. Betapa seringnya Allah menyebut tiga unsur dari dalam tubuh kita, yaitu hati, mata, dan pendengaran. Khatamallahu ala qulubihim, hati, wa ala sam'ihim, wa ala basarihim. Ketika Allah berbicara tentang orang kafir, tentang penduduk-penduduk neraka, apa Allah katakan? Walaqad dha'ana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kenapa? Kenapa banyak sekali penghuni neraka datangnya dari manusia dan jin? Lahum qulub. Mereka memiliki hati. La yafqahuna biha. Tidak bisa memahami kebenaran dengan hati mereka. Walahum adhan, la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga, tapi telinga mereka tidak bisa mendengarkan. Mendengarkan kebenaran. Walahum a'yun. Mereka memiliki mata. La yubsiruna biha. Mereka tidak bisa melihat dengan mata mereka. Tidak bisa melihat kebenaran. Karena hati yang telah terkunci, maka terkunci pendengaran, ilmu tidak bisa datang, kebenaran tidak bisa datang. Terkunci mata, ilmu tidak bisa datang, kebenaran tidak bisa datang, karena dia telah terkunci. Ulah daripada apa? Ulah daripada maksiat demi maksiat yang dipertontonkan, yang diserahkan oleh hati, oleh telinga, yang diserahkan oleh mata ke dalam hati. Di sini bahayanya maksiat, ikhwani wa akhawati fiddin. Banyak orang merasa maksiat itu suatu hal yang remeh-remeh. Melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat, alah biasa-biasa saja. Di zaman kita itu sudah biasa. Mendengarkan sesuatu yang tidak pantas untuk didengarkan, mendengarkan sesuatu yang tidak boleh dan Allah syariatkan untuk tidak didengarkan. Kita perdengarkan kuping kita untuk itu. Kita biarkan mata kita untuk melihatnya. Kadang-kadang kita menganggap remeh. Itu tidak remeh. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, memiliki pengaruh di dalam hati. Jangan kira apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat akan lewat begitu saja. Dia memiliki pengaruh terhadap hati kita. Dan hati adalah sumber ketakwaan. Kalau kemudian datang bintik-bintik maksiat menutupi hati, maka ketakwaan akan tertutup. Oleh karena itu, orang yang membiarkan matanya lepas, orang yang membiarkan telinganya lepas, sulit mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit dia memiliki hati yang akan mampu memahami ilmu dengan baik, memahami kebenaran dengan baik. Datang kepadanya kebenaran, dia tidak pandang bahwa itu adalah benar. Dari apakah gerangan? Kenapa hati manusia sulit memahami kebenaran? Karena hati mereka telah mereka kotori dengan maksiat. Karena hati mereka telah mereka kotori dengan bintik-bintik hitam. Sehingga hati, kata Rasulullah, menjadi dua hati. Hati yang hitam, legam, itu bagaikan gelas yang sudah tertelungkup. Fahamkah kita bagaimana gelas yang tertelungkup? Gelas yang tidak mungkin lagi menerima sesuatu. Betapapun dituangkan ke dalam gelas tersebut, maka dia tidak akan bisa terima. Beda hal kalau dia masih tertelentang. Sehitam apapun isinya, kalau kita masih mau mendengarkan nasihat, masih ingin mendengarkan firman-firman Allah, membaca ayat-ayat Allah, menuangkan ke dalamnya nasihat-nasihat air-air putih, maka air hitam yang ada di dalam gelas perlahan tapi pasti akan keluar. Air hitam yang ada di dalam gelas perlahan tapi pasti akan menghilang kalau setiap saat selalu dituangkan ke dalamnya sesuatu yang putih, air yang bersih daripada ayat-ayat Allah dan
4: tafsirannya, hadis-hadis Nabi Muhammad dan syarahnya, nasihat-nasihat para ulama dan keterangan-keterangannya dari para ustaz dan para mubalik dan duat. Mau kita mendengarkan telinga kita untuk mendengarkan itu, berarti kita masih mau menyirami, menuangkan sesuatu yang putih ke dalam hati kita. Kalau itu sudah terjadi, Rasulullah lanjutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, aswadu murbat kalkuji mujakhia la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Hati yang hitam, dia tidak kenal yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Dia tidak kenal yang ma'ruf adalah ma'ruf, yang mungkar adalah mungkar. Tidak tahu dia. Illa ma ushriba min hawa. Yang dia tahu adalah apa yang dia serap melalui hawa nafsunya.

yang dia tahu hanyalah yang dia serap melalui hawa nafsunya. Dua penyakit apabila hati kotor. Dua penyakit, dan ini penyakit-penyakit akut, berbahaya. Apabila hati telah kotor. Pertama, ishtibahul ma'ruf bil munkar. Tidak bisa lagi membedakan mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Ini penyakit berbahaya. Ketika seorang manusia ditimpakan oleh Allah penyakit ini kepada dirinya, ini alamat kehancuran dan kebinasaan seorang manusia. Ketika dia tidak faham lagi mana yang ma'ruf untuk dia kerjakan dan mana yang mungkar untuk dia jauhi. Orang yang sudah tidak kenal mana yang obat dan mana yang racun, itu berbahaya. Karena sedikit daripada racun akan menghilangkan obat. Seorang muslim dituntut untuk mengerti yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Dan diajarkan Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Dan disuruh kita untuk berdoa, diajarkan untuk kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang hak adalah hak, dan tunjukkan kepada kami bahwa batil adalah batil. Apabila seseorang tidak tahu mana yang hak, bagaimana dia akan menempuh jalan yang hak? Apabila seorang tidak tahu bahwa itu batil, bagaimana dia akan bisa keluar daripada kebatilan? Kalau dia tidak tahu bahwa jalan yang sedang dia tempuh adalah jalan yang batil, maka ini penyakit luar biasa. Ketika kita tidak kenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, dan mana yang mungkar. Dilanjutkan oleh beliau, di bawah naungan-naungan wahyu daripada Rasulullah SAW, bisa saja penyakit ini menjadi-jadi, sehingga akhirnya seorang insan terbalik pemandangannya. Yang ma'ruf dia pandang mungkar, dan yang mungkar dia pandang ma'ruf. Yang hak dia anggap itulah yang batil, dan yang batil dia rasakan itulah yang hak. Ketika itu terjadi, maka penyakit semakin berbahaya. Hati yang tidak bisa lagi mengerti mana kebenaran yang harus dia tempuh, mana kebatilan yang harus dia jauhi, adalah hati yang sakit luar biasa, yang seandainya sebelum dia wafat tidak segera mendapatkan pertolongan daripada wahyu-wahyu ilahi, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terperangkap ke dalam kesesatan yang nyata dan bertemu dengan Allah dengan penuh kebatilan. Akhi, akan tertutup kemampuan untuk melihat kebenaran adalah hak dan kebatilan adalah batil di saat hati kita sering kita kotori dengan maksiat. Dan hati kita akan terkotori dengan maksiat apabila kita perdengarkan sesuatu yang tidak pantas untuk kita dengarkan. Kita santai saja mendengar dengan telinga kita sesuatu yang tidak boleh untuk kita dengar.
dan kita santai saja melihat dengan mata kita sesuatu yang tidak boleh untuk kita lihat. Memang tidak terasa karena datangnya bintik demi bintik. Tetapi demi bintik itu akan memberikan karat di dalam hati. Hati kita bisa berkarat. Silakan buka surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim." Tidak, tapi hati mereka berkarat. Kenapa hati mereka berkarat? Kenapa hati mereka kotor? Makanu yaksibun. Ulah daripada apa yang mereka kerjakan. Hati kotor, enggak ada orang lain yang mengotorinya, kita sendiri. Kita sendiri yang mengotorinya dengan membiarkan telinga kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik dan tidak diarahkan untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Mata kita biarkan dia melihat sesuatu yang tidak baik dan tidak diarahkan untuk melihat kepada yang baik-baik saja, membaca yang baik-baik yang bermanfaat untuk hati, bermanfaat untuk keimanan, bermanfaat untuk ketakwaan. Beliau melanjutkan di dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Keimanan dan ketakwaan yang bersarang di dalam hati butuh tiga hal. Butuh tiga hal untuk mencapai keimanan yang sempurna. Sebagaimana jasad membutuhkan tiga hal untuk mencapai jasad yang sehat. Jasad yang sehat, kata beliau, membutuhkan tiga hal. Iman yang sehat, iman yang baik membutuhkan tiga hal. Sama persis. Sebagaimana jasad membutuhkan ini, iman juga membutuhkan ini. Kita mulai daripada kebutuhan jasad apabila kita ingin jasad yang sehat. Pertama, berikan dia suplai makanan yang baik. Berikan dia apa? Suplai makanan yang sehat. Gizi, vitamin, protein, dan yang lainnya. Yang tentu dikenal oleh para antum yang mengerti ilmu kesehatan. Disuplai ke dalam tubuh makanan-makanan yang baik. Dari sumber-sumber makanan yang baik. Yang kedua, kalau ingin mencapai tubuh yang sehat, tahan, jangan sampai masuk ke dalamnya makanan-makanan yang akan mendatangkan penyakit. Jangan masukkan ke dalam tubuh, sesuatu yang akan memberikan mudarat, yang akan memberikan penyakit ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, seandainya di tubuh ada sesuatu yang bersarang daripada hal-hal yang merusak, cabut. Ada tumor, ada daging tumbuh yang tidak semestinya tumbuh. Ada tulang tumbuh, tidak semestinya tumbuh. Itu akan merusak perjalanan daripada organ tubuh yang lainnya. Buang, cabut. Tiga hal. Kalau sudah disuplai makanan yang sehat, dan ditahan supaya tidak masuk makanan yang mendatangkan penyakit, dan kalau ada sesuatu yang akan merusak di dalam tubuh, cabut. Mungkin dengan operasi dan yang lainnya. Maka akan tercipta sebuah kesehatan. Demikian juga halnya dengan iman dan takwa. Dia membutuhkan suplai makanan yang baik-baik daripada ketaatan. Lakukan ketaatan. Dengan melakukan ketaatan, kita telah memberikan suplai makanan ke dalam keimanan dan ketakwaan kita. Kita telah mensuplai yang baik-baik ke dalam hati kita.
Isi hari-hari kita dengan ketakwaan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana caranya? Bukankah kematian tidak pernah tahu kita kapan datangnya? Bagaimana caranya jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam? Kata para ulama, lakukan Islam terus. Istiqamah di atas Islam. Jangan berhenti mengamalkan amalan-amalan Islam. Jangan berhenti mengamalkan ketakwaan. Jangan berhenti mengamalkan bab-bab keimanan. Agar ketika malaikat maut datang, setiap ketika datang tiba-tiba, kita sudah berada di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menyuruh kita untuk istiqamah di atas agama Islam. Di atas jalan-jalan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal daripada keimanan, kalau kita ingin keimanan kita baik, suplai ke dalam iman itu kebaikan. Daripada ketaatan-ketaatan, masukkan terus Al-Quran, zikir, salat, nasihat, dengarkan ceramah, dengarkan yang baik-baik. Yang kedua, tahan, sebagaimana tadi, tahan makanan yang tidak baik, tahan sesuatu yang akan merusak iman, yaitu maksiat. Maksiat akan merusak iman. Maksiat akan merusak ketakwaan. Maksiat akan merusak hati. Kat, berhenti daripada maksiat. Menghindar daripada maksiat. Terutama pendengaran dan penglihatan yang mampu mempengaruhi hati. Karena yang lainnya akan bergerak sesuai dengan perintah hati. Namun mata dan pendengaran akan memberikan corak dan warna ke dalam hati. Dia harus lebih kita ekstra hati-hati. Makanya kata para ulama, wala tu'ir sam'aka li ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Jangan biarkan telingamu dipinjam oleh orang-orang hawa nafsu, orang-orang penguasa, oleh orang-orang yang selalu bergelut dalam bid'ah dan hawa nafsu. Jangan kepada mereka pinjamkan pendengaranmu. Jangan kepada mereka arahkan pendengaranmu. Dan ini babnya panjang.

ada perintah. Hai manusia, hawa nafsu bukan untuk diikuti. Hawa nafsu bukan untuk kita berlari di belakangnya, tapi untuk ditahan. Allah menguji kita di permukaan bumi dengan adanya hawa nafsu. Kemudian Allah perintahkan kita untuk menahannya. Dan tidak ada yang paling bermanfaat bagi hati melebihi melawan hawa nafsu. Harus ada perjuangan. Berhenti daripada maksiat butuh perjuangan. Ikhwani wa akhwati fiddin. Bukan pekerjaan mudah. Karena kita harus melawan suatu dorongan yang datang dari dalam jiwa kita. Karena maksiat biasanya disenangi oleh nafsu. Maksiat biasanya digemari oleh syahwat. Siapa yang tidak tergiur oleh harta yang melimpah ruah? Siapa tidak tergiur oleh godaan wanita-wanita penggoda? Semua manusia. Akan tetapi orang-orang yang beriman mengerti, ini bukan saatnya diikuti. Dan ini saat kita diuji oleh Allah. Apakah kita berhasil atau kita gagal? Yang kedua, tadi setelah disuplai makanan yang baik untuk hati dan keimanan, sarangnya ketakwaan dengan ketaatan, berhenti daripada maksiat. Maka tidak akan ada orang yang rajin berbuat maksiat, kemudian dia ngaku-ngaku hatinya bersih. Itu gak ada cerita itu. Banyak orang, kita dengarkan dari orang-orang awam, kaum muslimin, Allah. Gak perlu pakai jilbab. Gak perlu harus pakai kopiah haji. Gak perlu harus rajin sholat. Yang penting hati kita bersih. Ya subhanallah. Ada orang yang rajin berbuat maksiat, hatinya bersih. Kapan itu sejarahnya dalam agama Islam? Kapan itu sejarahnya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW? Orang yang rajin berbuat maksiat, kemudian hatinya bersih. Orang Hindu dan Buddha saja faham, kalau mau hati yang bersih, jangan lakukan kezaliman kepada orang lain. Jangan lakukan kesalahan. Karena itu akan merusak hati. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau ingin badan sehat, yang ketiga tadi apa? Kalau ada barang yang tidak baik di dalam jasad, bongkar, cabut. Demikian juga halnya yang ada di dalam hati. Kalau di dalam hati ada sesuatu yang tidak baik dan akan mengganggu perjalanan daripada keimanan dan ketakwaan, ada syirik, ada hasad, ada tamak, ada kibir, sombong, cabut. Dengan apa mencabutnya? Dengan taubat. Taubat adalah operasi yang dilakukan terhadap iman untuk mencabut hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam hati. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita bisa bicarakan daripada ayat surat Al-Isra ayat 36 dipadukan dengan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, memberikan kita makna bahwa hati adalah suatu barang berharga yang harus kita pelihara. Orang-orang yang selamat nanti berhadapan dengan Allah adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat pula. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat lagi keturunan, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang disuplai kepadanya amal saleh. Ditahan dia daripada maksiat, dicabut daripadanya hal-hal yang tidak baik dengan bertaubat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita adalah kaum muslimin dan muslimat yang mau menjadikan hati kita hati yang sehat, hati yang baik. Caranya, telinga kita dengarkan kepada yang baik-baik saja, mata kita perlihatkan kepadanya sesuatu yang baik-baik saja. Karena itu yang akan mampu mempengaruhi perjalanan keimanan di dalam dada. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيك

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa, kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: lakar ruj'a.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
1: Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hati. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar mau kasih komen tuh di jejaring sosial di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim. Yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman: ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ay yuhibba al-mar'u لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار." متفق عليه.
11: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: Pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang

0: berdarah biru, bukan pula pejabat, dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak, yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin?" Sekali lagi Abu Bakar yang mengangkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga." Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan, namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal. Beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qarani yang serba kurang, tapi dengan amalnya, dengan takwanya, akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: رضا setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'da al-qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: لله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Ia di qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah? Sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah?
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
6: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
2: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Al-kalimatut thayyibah.
0: Alam

telah diikat bersama kami, maka mereka-mereka kami laknat. Kemudian saya jadikan atau kami jadikan hati-hati mereka keras. Akibat kerasnya hati itu, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi, merubah ayat-ayat Allah, merubah syariat Allah, menyelewengkan syariat Allah, dan melupakan apa yang menjadi sesuatu peringatan baginya. Dan di sini hadirin sekalian, saya akan soroti dari ayat wa nasu haddam mimma dzukiru bihi. Orang yang keras hatinya biasanya sering melupakan apa-apa yang harus diingat, apa-apa yang menjadi peringatan hidup ini. Dan di antara peringatan yang paling baik, nasihat yang paling baik adalah kehidupan setelah kematian. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan kepada kita agar kita terus menjadikan kematian dan kehidupan setelah kematian ini menjadi mau'izah dan pelajaran. Di antaranya di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian menjadi satu peringatan, menjadi suatu mau'izah, menjadi penasihat setiap manusia. Maka hadirin sekalian, kalau kita sering merenungkan kematian dan ingat akan adanya kematian dan kita semua akan mati, maka kita akan menjadi orang baik dan gampang kembali kepada Allah dan gampang sadar dari kesalahan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan di dalam hadis yang lain, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat al-maut." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan, tidak lain adalah kematian. Betapapun sekarang ini orang merasakan lezatnya dunia, kenikmatan yang ada di dalam kehidupan ini, kalau dia mengingat kematian, semuanya itu akan menjadi tawar dan hambar. Kenapa hadirin sekalian? Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan setelah kematian. Walal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat adalah sesuatu yang paling langgeng dan paling abadi. Dunia ini pada dasarnya adalah tidur. Kalau manusia ini hidup pada dasarnya tidur, wa idza matu intabahu, kalau dia sudah meninggal dunia, sadarlah. Oleh karena itu hadirin sekalian, di dalam kesempatan ini saya akan sedikit uraikan tentang kisah-kisah peristiwa setelah kematian, rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh manusia setelah kematian. Adapun rintangan yang pertama yang harus tidak boleh tidak dihadapi oleh semua manusia adalah sakaratul maut. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Akan datang sakaratul maut secara pasti dan kalian tidak akan bisa lari. Maka pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya menjelang nazak, dia mengatakan, inna lil mauti sakaratun, sesungguhnya bagi kematian ada sakarat-sakaratnya. Maka di sini ada gambaran yang indah tentang gambaran sakaratul maut yang digambarkan oleh seorang ahli hikmah, seorang ulama. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa mengetahui sakitnya sakaratul maut secara persis kecuali orang-orang yang telah merasakannya. Siapa yang belum merasakan hanyalah tahu dari pengkiasan tentang sakit yang dirasakan saat ini. Rasa sakit pada saat nyawa dicabut sangatlah berat hingga menyebar ke seluruh tubuh dan urat syaraf. Tulang sumsum dan seluruh persendian, bahkan seluruh pangkal rambut hingga ujung kaki terasa sakit dan menahan kepedihan yang amat sangat. Jangan bertanya tentang kepedihan dan penderitaan pada saat sakaratul maut.
sehingga

para alim ulama berkata bahwa sakitnya melebihi sakit sabetan pedang dan lebih pedih daripada sakitnya gergajian atau badan dicabik-cabik dengan alat pemotong. Karena sakitnya sabetan pedang dan gergajian atau yang lainnya itu hanya menyentuh roh. Oleh sebab itu bagaimana bila yang ditarik langsung adalah rohnya? Orang yang dipukul, anggota tubuhnya masih bisa berteriak karena masih ada kekuatan dalam hati dan lisannya. Tetapi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut tidak bisa melakukan dan tidak mampu lagi untuk bersuara, apalagi berteriak. Karena kekuatan sudah melemah dan kepedihan sudah sampai pada titik klimaks hingga menyayat-nyayat hati. Begitu pula seluruh jasad menahan perih dan pedih yang amat sangat yang membuat seluruh organ tubuh menjadi lunglai dan lemas terkulai. Sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk berteriak minta bantuan. Sementara pikiran kalut dan bingung menahan derita, lisan menjadi bisu dan seluruh persendian serta seluruh ruas jari menjadi lemas terkulai. Andai kata sang mayit mampu merintih dan berteriak untuk melupakan kepedihan, maka ia pasti lakukan. Tetapi hal itu sangatlah tidak mungkin. Kalaupun masih tersisa kekuatan, maka ia hanya sanggup mendengar suara roh yang dicabut, menahan kepedihan saat nyawa ditarik dengan suara dengkuran dan suara sekarat yang terdengar di tenggorokan dan dada. Semua warna kulit berubah dan rasa sakit amat sangat menyebar ke seluruh tubuh, bagian luar maupun dalam. Mata melotot, mulut terkunci, rapat, ujung jari menggenggam, urat nadi, seluruh otot dan jasad mulai membeku satu persatu. Diawali dari telapak tangan hingga kaki, setiap anggota tubuh mengalami sekarat dan kepedihan hingga sampai ke tenggorokan. Maka mulai saat itulah semua harapan putus dan semua cita-cita patah. Inilah hadirin sekalian gambaran sedikit sakaratul maut. Dan ketahuilah, tidak ada yang tahu persis kecuali orang yang telah mengalami, yaitu telah meninggal dunia. Itulah gambaran sedikit tentang kepedihan dan penderitaan yang akan dialami setiap orang tatkala mengalami sakaratul maut. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, jarang sekali orang yang lepas dari rintangan ini dengan baik. Belum lagi rintangan yang diakibatkan oleh godaan-godaan iblis menjelang meninggal dunia, membuat orang supaya dia itu su'ul khatimah, pungkasan akhirnya buruk. Dia menggoda sebisa-bisanya, karena ini adalah akhir daripada perjalanan hidup manusia. Kalau iblis dan setan gagal menggoda manusia saat ini, gagallah selamanya. Dan kalau iblis sanggup menggoda dan sanggup menjerat orang saat ini, maka dia akan mengalami keberhasilan selama-lamanya. Selanjutnya, kita akan membahas rintangan yang kedua adalah alam kubur. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, setelah manusia diambil nyawanya oleh Allah dan mengalami sakaratul maut, diucapkan oleh orang banyak dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha, maka orang tersebut harus menghadapi rintangan yang kedua, yaitu alam kubur. Banyak sekali hadirin sekalian gambaran-gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, tentang masalah alam kubur. Di antaranya pernah Utsman bin Affan radhiyallahu an menangis terseduh-seduh di hadapan kuburan sampai air matanya membasahi jenggotnya. Kemudian ditanya, "Wahai Utsman, telah disebutkan surga dan neraka di hadapanmu, engkau tidak menangis. Kenapa tatkala engkau melihat kuburan menangis?" Maka dia menjawab dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aysar minhu.
wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Yang artinya, sesungguhnya kuburan adalah awal rintangan akhirat. Barang siapa yang selamat di tempat itu, maka setelahnya lebih mudah. Dan barang siapa di tempat itu tidak selamat, maka setelahnya lebih susah. Benar hadirin sekalian. Alam kubur adalah alam pertama ujian bagi orang nanti menghadapi alam akhirat. Kalau dia sukses di situ, dia akan sukses dan ada harapan setelahnya. Dan barang siapa yang tidak selamat dan tidak sukses di tempat dan di alam itu, maka setelahnya lebih susah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya yang lain, "Ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afdha' minhu." Tidaklah ada suatu pandangan yang mengerikan kecuali kuburan adalah suatu pandangan yang paling mengerikan. Tidak ada pandangan, tidak ada tampilan, tidak ada sesuatu yang dilihat oleh manusia lebih mengerikan daripada kuburan. Karena di saat itu hadirin sekalian, manusia harus hidup sendiri. Manusia harus menghadapi seluruh akibat-akibat yang dilakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang sekarang di dalam dunia menanamkan buah kebaikan, maka dia akan memetiknya nanti di hari akhirat, walaupun sebiji sawi. Dan barang siapa yang sekarang ini menanamkan buah keburukan, dia akan memetiknya pula setelah kematian, walaupun sebesar biji sawi. Jadi hadirin sekalian, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sekelumit tentang cerita dan peristiwa setelah kematian dan nanti di alam kubur. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istaiidu billahi min adzabil qabri marrataini aw thalatha." Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksaan kubur selama dua kali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kepada kita agar kita berdoa setelah kita rampung tahiyat sebelum salam, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari siksaan jahannam dan siksaan alam kubur. Dan saya berlindung dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan juga fitnahnya Masihid Dajjal. Ini menunjukkan hadirin sekalian, betapa dahsyatnya, betapa ngerinya, dan betapa nanti beratnya alam kubur yang akan dihadapi oleh manusia semuanya. Maka dilanjutkan di dalam cerita itu, di dalam hadis itu, "Fadu'adu ruhuhu fi jasadihi." Ini cerita tentang orang-orang mukmin. "Fadu'adu ruhuhu." Kemudian setelah dia mapan di alam kubur, maka ruh orang mukmin dikembalikan di dalam jasadnya. Ini juga menjadi bukti bahwa nanti manusia di alam kubur diazab atau mendapat nikmat ruh dan jasadnya, kedua-duanya. "Fayatihi malakan," kemudian datang kedua malaikat. "Fayujlisanihi fayaqulani lahu," kemudian dua malaikat itu mendudukkan dia lalu menanyakan atau bertanya kepadanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka orang mukmin itu menjawab, "Rabbi Allah," maka Tuhanku adalah Allah. "Fayaqulani lahu," kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, "Madinuka, apa agamamu?" Fayaqulu, si orang mukmin itu menjawab, "Dini al-Islam." "Agamaku adalah al-Islam." Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu tanya lagi kepadanya, "Ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum?" Siapakah seorang rasul yang diutus kepada kalian? Fayaqulu, maka dia menjawab, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, "Ma ilmuka?" Apa pengetahuan, apa dasarmu? Apa dalilmu? Apa buktimu kamu bisa mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah yang diutus kepadamu? Fayaqulu, maka orang mukmin akan menjawab, "Qara'tu kitab Allah."
saya membaca kitab Allah. Wa amantu bihi, kemudian saya mengimaninya. Wa saddaqtu bihi, dan kemudian saya membenarkan. Dari sini hadirin sekalian, sebelum saya lanjutkan hadis ini, menunjukkan bahwa pertanyaan alam kubur bukan pertanyaan eptanas. Bukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh semua orang. Yang bisa menjawab adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, orang yang membaca kitabullah, orang yang mengimani isi-isinya dan membenarkannya. Selain itu tidak akan mungkin bisa menjawabnya. Bagaimana hadirin sekalian dia akan bisa mengakui dengan gentle sportif, Tuhan saya adalah Allah, pada saat di dunia dia selalu melecehkan Allah, selalu menolak perintah-perintah Allah. Bagaimana dia akan sportif menjawab, kitab saya adalah Al-Quran, sementara di dunia selalu nginjek-nginjek hukum aturan Al-Quran, tidak pernah mau membaca, mengamalkan, mengimani isi Al-Quran. Bagaimana dia akan mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agama Islam adalah agama saya, di dunia ini tidak pernah tahu apa sih itu Islam, apa isi Islam, apa perintah Islam, apa larangan Islam. Tidak mungkin. Makanya di sini orang yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah orang yang membaca kitabullah, mengimani dan membenarkan. Maka fayunadi munadin fis sama, kemudian datanglah panggilan dari arah langit, dari arah langit, an sadaqa abdi fa afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Maka datanglah panggilan dari arah langit, maka hambaku telah benar jawabannya. Maka sekarang ini hamparkanlah permadani dari surga, dan kasihlah pakaian dia dari pakaian surga, dan bukakanlah pintu menuju surga. Subhanallah hadirin sekalian. Qala, kemudian berkata perawinya, fayatihi min rawhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabriha madda basarihi. Kemudian datanglah semerbak bau surga, wawangian surga datang ke kuburan, kemudian kuburannya diluaskan sejauh pandangan matanya. Subhanallah. Suatu riyadun min riyadil jannah. Bahkan kuburan itu menjadi taman di antara taman surga bagi orang-orang yang mukmin. Fayatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rihi. Kemudian datang seorang yang cakep wajahnya, bagus pakaiannya, wangi baunya. Fayaqulu, kemudian berkata, abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu. Bergembiralah di hari ini, hari yang kau telah dijanjikan, suatu janji yang mengembirakan. Fayaqulu lahu, maka si mayit itu tanya kepadanya, man anta, siapa engkau? Wajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Wajahmu seakan-akan wajah yang datang membawa penuh dengan kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih. Kemudian dia menjawab, saya adalah amalmu yang soleh. Subhanallah hadirin sekalian. Betapa balasan amal soleh nanti di alam kubur pun sudah memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang yang melakukannya. Fayaqulu, kemudian si mayit ini berkata, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, bangkitkanlah segera hari kiamat, bangkitkanlah segera hari kiamat, hingga supaya saya ini segera bertemu dengan keluarga dan harta saya. Thumma wasafa hala qabil kafir, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati keadaan orang kafir yang ada di kuburan. Faqala, kemudian bersabda beliau, fadu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian rohnya dikembalikan kepada jasadnya. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu, kemudian datanglah kedua malaikat itu lalu mendudukkan, kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha ha, dia menjawab, saya tidak tahu, la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu bertanya lagi kepadanya, madinuka, apa agamamu? Fayaqulu, dia menjawab, ha ha, la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu.
Fayaqulanilahu, kemudian dia bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa seorang utusan yang datang kepadamu? Fayaqula, kemudian dia juga menjawab, ha la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama, kemudian datanglah panggilan dari langit, an kadzaba fa afrishu lahu minan nar, dia sudah berdusta dan dia adalah pendusta, maka hamparkanlah, tatakan dari neraka. Fa tahu lahu baban ilan nar, dan bukakanlah pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, kemudian datang kepadanya panasnya dan racunnya neraka setiap saat. Fayadhiku alihi kubruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu, kemudian kuburan menyempit sehingga membuat tulang rusuknya berantakan, pecah berantakan. Fayatihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinir rih, kemudian datang orang yang buruk mukanya, jelek pakaiannya dan busuk baunya. Fayakulu, dia mengatakan, abshir billadhi yasuka hadha yawmuka alladhi kunta tuwa'an. Bergembiralah saat ini. Inilah keburukan yang telah dijanjikan kamu di saat kamu dulu di dunia. Fayaqulu, kemudian dia bertanya, man anta, siapa engkau? Wajhuka alwajhul ladzi yaju'u bisyarr, wajah yang datang dengan penuh keburukan. Fayaqulu, maka orang itu menjawab, ana amalukal khabith, saya adalah amalmu yang buruk. Hadis. Kemudian dilanjutkan hadis ini dengan doa orang yang orang kafir yang sudah putus harapan, tidak ada di hadapannya kecuali derita dan siksa, mengatakan, Rabbi la tukimis sa'a, ya Allah, janganlah bangkitkan kiamat. Kenapa hadirin sekalian? Karena kalau sudah di kuburan seperti itu, maka setelah alam kubur ini lebih ngeri, lebih dahsyat dan lebih berat lagi. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, berbahagialah sekarang ini orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk meniti jalan Islam sehingga bisa beriman, dan lebih berharga lagi dan lebih berbahagia lagi iman itu bisa dibawa hingga dia meninggal dunia. Dia menghadap Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak ada manfaat dan harta kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Inilah hadirin sekalian sekelumit cerita tentang alam kubur. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penderitaan dan siksaan di alam kubur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam kubur. Barang siapa yang sukses di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Dan barang siapa yang sengsara di alam kubur, maka setelahnya lebih susah. Namun hadirin sekalian, memang betapapun peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada semua orang ini, di antaranya memang tetap memiliki hati yang keras. Sehingga mereka menyangka bahwa kematian ini tidak ada. Setelah kematian ini tidak ada peristiwa-peristiwa dan tidak ada rintangan-rintangan ataupun hambatan-hambatan. Bahkan dia menyangka bahwa setelah meninggal dunia bebaslah seluruh urusan. Sehingga diingatkan oleh seorang penyair, walau anna idza mitna turikna lakanal mautu ghayata kulli hayyin. Walakin idza mitna bu'isna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in. Kalau seandainya kita meninggal dunia dibiarkan, sesungguhnya kematian adalah menjadi harapan semua orang yang hidup. Akan tetapi setelah kami mati, setelah kita meninggal dunia dibangkitkan, kemudian ditanya setelah itu tentang segala sesuatu. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Adakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Tidak. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, setelah kematian ada kebangkitan.
Setelah kebangkitan ada pertanyaan, dan pertanyaan itu tentang segala sesuatu yang besar ataupun yang kecil, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidaklah terpeleset kaki seseorang di hari kiamat hingga dia ditanya tentang empat perkara. Yang bertanya, pertanyaan yang pertama, an umrihi fi ma afna, tentang masalah umurnya untuk apa ia gunakan. Wa an shababihi fi ma abla, tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa, tentang masalah hartanya, dari mana dia beroleh dan dikemanakan harta itu diinfakkan. Yang terakhir, an ilmihi bimada amil, tentang masalah ilmunya untuk apa dia amalkan. Jadi hadirin sekalian, segala sesuatu yang kita berbuat, baik besar ataupun kecil, akan ditampakkan dan akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rintangan yang selanjutnya yang akan pasti dihadapi oleh setiap orang hadirin sekalian adalah al-ba'thu, yaitu kebangkitan. Semua orang akan mengalami kebangkitan, akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, wa nufikha fis-suri fa sa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Tatkala sangkakala ditiup, kemudian seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi menjadi pingsan, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ada tiupan lagi, maka tiba-tiba mereka bangkit dan bisa melihat, sadar di saat itu dia sudah berada di alam lain, yaitu alam akhir. Di dalam firman Allah yang lainnya disebutkan, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tatkala sangkakala ditiup, mereka-mereka keluar dari alam kubur berbondong-bondong. Qalu ya wailana, setelah sadar dia mengatakan, aduhai man ba'athana min marqadina, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Hadza ma wa'adana wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan telah benarlah utusan-utusan Allah itu. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Tidaklah tiupan kecuali sekali saja, ketika itu tiba-tiba mereka hadir di hadapan kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, rona-rona kebangkitan yang dialami oleh manusia sesuai dengan amal yang mereka perbuat. Sebagaimana rintangan yang dihadapi oleh manusia di alam kubur itu sesuai dengan amal perbuatannya, rintangan yang dihadapi oleh manusia di ba'ats pada saat dibangkitkan ini juga sesuai dengan amal perbuatannya. Di antaranya, ada yang dibangkitkan di dalam keadaan yang penuh dengan keburukan, yaitu orang-orang pemakan riba, digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang pemakan riba, orang-orang yang makan riba, tidaklah berdiri tegak pada saat dibangkitkan, kecuali orang yang berdiri pada ketika kesurupan syaitan. Artinya hadirin sekalian, kondisi orang yang suka memakan harta riba, kondisi pada saat orang yang memakan riba ini dibangkitkan, tidak ubahnya seperti orang yang kesurupan syaitan, bahkan lebih ngeri. Maka hadirin sekalian, tidak ada dosa besar kecuali dosa memakan riba. Maka mari kita hindarkan walaupun sedirham, walaupun sepeser, karena itu berbahaya baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan digambarkan di dalam hadis Rasulullah SAW, dosa riba yang paling ringan adalah seakan dia menzinai ibunya. Subhanallah. Di antara bentuk keburukan orang yang dibangkitkan adalah, tukhrajun na'ihatu min qabriha yawmal qiyamati fa'tha'a ghabra'a 'alayha jilbabun min la'natillah wa dir'un min narin
yaduha ala ra'siha taqulu ya waila. Orang yang meratapi kematian dibangkitkan dari alam kubur nanti di hari kiamat dalam keadaan pakaian compang-camping dan tampilan awut-awutan. Dikasih kerudung dari laknat Allah Subhanahu wa taala dan pakaian besi dari api neraka. Tangannya diletakkan di atas kepalanya, kemudian dia mengatakan, "Celakalah aku, celakalah aku." Inilah hadirin sekalian. Dan masih banyak bentuk-bentuk orang yang nanti dibangkitkan di hari kiamat. Di antara mereka ada yang dibangkitkan rupanya dirubah seperti hewan dan yang lainnya. Kemudian hadirin sekalian, contoh baik orang yang dibangkitkan di dalam keadaan baik karena amalnya baik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ighsuluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbihi wa la tamassuhu bitibin wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabiyan mulabbiyan," rawahu Muslim. Yang artinya, orang yang meninggal dalam keadaan ihram baik haji ataupun umrah, mandikanlah dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dengan pakaiannya, dan jangan diberi wewangian, dan jangan ditutup kepalanya, karena dia nanti dibangkitkan di hari kiamat di dalam keadaan mulabbian, membaca talbiyah. Subhanallah hadirin sekalian, betapa nikmatnya orang yang sekarang ini meninggal dunia pada saat ihram baik haji ataupun umrah. Maka di sini barang siapa yang keluarganya meninggal dunia pada saat haji ataupun umrah, jangan bersedih hati. Asalkan umrahnya ikhlas, asalkan hajinya ikhlas dan juga benar, insyaallah dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti di dalam keadaan mulabbian, membaca talbiyah, labbaik allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak labbaik. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, rintangan yang harus dihadapi oleh semua manusia nanti selanjutnya adalah Al-Mahsyar. Satu tempat berkumpulnya seluruh manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang awal sejak zaman Nabi Ibrahim, wal akhirin orang-orang yang menutup dunia ini, yaitu menemui kiamat, akan dikumpulkan di dalam suatu tempat, satu hari yang telah dijanjikan jelas tempatnya, yaitu Al-Mahsyar. Di saat itu dikumpulkan orang yang zalim dan orang yang dizalimi, orang yang menghutang, orang yang dihutangi, orang yang sekarang ini berdosa dan orang yang sekarang ini berbuat maksiat, dikumpulkan jadi satu. Maka hadirin sekalian, bagaimana keadaannya kalau sekarang kita menemui orang yang kita zalimi, orang yang sekarang ini kita dosai, kita khianati, dikumpulkan jadi satu. Pengkhianat dan yang dikhianati, pendusta yang disudustai, kumpul jadi satu. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang sangat mengerikan, keadaan yang sangat membuat orang bingung dan panik. Di saat itu manusia dikumpulkan di dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian dan tidak khitanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan." Manusia dikumpulkan di mahsyar pada hari kiamat di dalam keadaan tidak pakai alas kaki, telanjang dan tidak khitanan. Inilah hadirin sekalian yang pernah juga ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din." Ya Rasulullah, laki perempuan ngumpul jadi satu, melihat satu sama lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yanzura ba'duhum ila ba'din." Muttafaqun alaihi. Wahai Aisyah, perkara yang dihadapi oleh manusia lebih dahsyat daripada hanya sekedar melihat satu sama lain. Artinya hadir sekalian, tidak ada suatu keadaan yang sangat panik, tidak ada suatu keadaan dan situasi yang penuh egois, kecuali pada saat mahsyar.
Masing-masing nafsi-nafsi saya-saya tidak pernah mengurusi orang lain, tidak pernah ada kesempatan untuk memperhatikan orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua manusia pada melarikan dari saudaranya, dari anaknya, dari orang tuanya, dari semua orang. Masing-masing saya-saya. Di saat itu dibangkit, di saat itu dikumpulkan, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyaru kullu syai'in hatta dhubab. Di saat itu dikumpulkan segala sesuatu sampai lalat. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, wa idzal wuhushu husyirat. Tatkala binatang-binatang buas itu dikumpulkan, dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai hisab, semua dikembalikan menjadi tanah. Lalu tatkala orang-orang kafir melihatnya, dia mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu mengatakan, aduhai seandainya kami dulu menjadi tanah saja. Karena di hadapannya sudah jelas neraka, sudah jelas bagaimana dahsyatnya siksaan neraka. Maka tidak ada harapan lain kecuali mengandai-andai, seandainya saya dulu jadi tanah saja. Tetapi semua harapan dan cita-cita itu tidak mungkin terwujud dan mustahil terwujud. Dan dalam keadaan itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamalaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisakara walakin 'adzaballahi syadid. Kau lihat orang-orang yang di saat itu sedang menyusui sesusuannya, meletakkannya. Dan kau lihat orang-orang yang sedang hamil di saat itu menggugurkannya. Kau lihat manusia seperti mabuk, tetapi sebenarnya dia tidak mabuk, akan tetapi siksaan Allah lah yang maha dahsyat. Subhanallah, hadirin sekalian. Suatu kedahsyatan, suatu kepanikan, suatu hal yang dihadapi oleh manusia mengerikan. Di saat itu tampilan serba membuat orang itu panik, serba membuat orang itu bingung, serba tidak pasti. Yang hanya ada adalah berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya. Dan tidak ada harapan kecuali di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat-Nya. Semua orang mengatakan nafsi-nafsi. Yang penting diri saya. Kemudian matahari didekatkan sepenggala. Semua manusia dihimpit oleh seluruh penderitaan dan rintangan. Bahkan di antara mereka ada yang mandi bersibak keringat, ada yang berenang di keringatnya, ada yang tenggelam di keringatnya. Dan di antara mereka, hadirin sekalian, ada yang berjalan telungkup, berjalan dengan mukanya. Dan tidak ada yang diharapkan kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat di mahsyar itu manusia terbagi menjadi tiga, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati thalathatu asnaf. Manusia nanti dikumpulkan di mahsyar di hari kiamat dalam tiga kelompok. Sinfan musyatan, satu kelompok berjalan kaki. Wasinfan rubbanan, satu kelompok mengendari kendaraan. Wasinfan ala wujuhihim, dan satu kelompok lagi berjalan di atas mukanya. Qila ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim? Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia bisa berjalan di atas wajahnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal ladzi amshahum ala aqdamihim qadirun ala ayyumashiyahum ala wujuhihim. Sesungguhnya zat yang telah menjalankan seseorang di atas kakinya maha mampu menjalankan seseorang di atas wajahnya. Subhanallah, hadirin sekalian. Betapa kita saat ini dibutuhkan kehati-hatian, mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal soleh agar kita menyambut rintangan-rintangan itu dengan mudah, agar kita bisa menghadapi rintangan-rintangan dan derita itu dengan mudah. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah,
Selanjutnya rintangan yang harus dihadapi oleh setiap manusia setelah meninggal dunia adalah al-hisab wa tatayur as-sahf. Menerima catatan amal dan hisab. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu an menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubakiki?" Qultu. Kemudian Aisyah menjawab, "Dzukiratin naru fabakaitu. Fal tadhkuruna ahalikum yawmal qiyamati?" Qala ama fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahadan 'inda al-mizan hatta ya'lama ayakhiffa mizanuhu am yathqula wa 'inda tadayur as-suhufi hatta ya'lama ayna yaqa'u kitabuhu afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahrihi wa 'inda as-sirati idha wudi'a bayna dhahray jahannam hatta yajuza rawahu at-tirmidzi. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu an menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Aisyah, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kemudian beliau berkata, "Disebutkan neraka, kemudian saya menangis ya Rasulullah. Apakah engkau masih ingat keluargamu tatkala hari kiamat datang nanti wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adapun di tiga tempat wahai Aisyah, seorang tidak akan ingat siapapun. Yang pertama tatkala di mizan, di timbangan, hingga dia tahu apakah timbangannya itu berat atau ringan. Yang kedua tatkala catatan amal itu dibagikan, hingga dia tahu di mana jatuhnya catatan amal itu, apakah di tangan kanannya atau di kirinya atau di belakang punggungnya. Dan yang ketiga adalah tatkala di sirat, tatkala sirat ini atau titian dihamparkan di atas neraka jahannam, dia tidak ingat siapa-siapa hingga melewati lolos dengan baik, dengan selamat." Oleh karena itu hadirin sekalian, kita semuanya harus berbekal untuk menghadapi terutama di tiga tempat ini. Tidak akan ingat siapa-siapa di tiga tempat ini. Yang pertama tatkala mizan atau timbangan ditegakkan, seorang tidak akan ingat siapapun sebelum tahu persis apakah timbangannya itu lebih berat yang baik ataupun baik yang lebih berat itu yang buruknya. Dia juga tidak akan tenang dan tidak ingat siapapun tatkala catatan amal ini dibagikan sehingga jelas apakah catatan amal itu jatuh di tangan kanannya atau kirinya atau di belakang punggungnya. Dan juga dia tidak akan ingat siapa-siapa hingga dia telah lolos, telah sukses selamat meniti titian di atas neraka jahannam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir." Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya itu di tangan kanannya, maka dia akan menghadapi hisab yang lebih mudah. Artinya hadirin sekalian, kalau sekarang orang itu timbangan yang baik lebih berat jelas surganya. Kalau sekarang ini catatan amal diterima di tangan kanannya jelas kebaikannya. Dan orang yang lolos dan sukses meniti titian di atas neraka jahannam juga memiliki harapan besar untuk masuk surga. Maka di sini di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah." Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan berkata, "Ambillah, bacalah kitabku itu." Artinya hadirin sekalian, dia merasa gembira, dia merasa sukses dan memiliki harapan yang besar untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. "Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah." Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. "Fa huwa fi 'ayshatir radiyah." Di dalam keadaan itu dia pasti mendapatkan suatu penghidupan yang enak, yang diridhoi oleh Allah. "Fi jannatin 'aliyah." Di dalam surga yang tinggi. "Qutufuha daniyah." Buah-buahannya gampang dipetik, dekat.
Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, dengan enak, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, yaitu di dunia. Barang siapa yang sekarang ini bersusah-susah di dunia untuk meraih surga, memang balasannya akan nikmat. Barang siapa yang sekarang ini hanyut dibawa oleh hawa nafsu, syahwat, maka dia mungkin senang sesaat di dunia, tetapi di akhirat akan menderita selamanya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, inilah akibatnya. Dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan juga dia, saya tidak tahu hisab saya itu bagaimana. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Dia ingin mati saja, artinya tidak ada kehidupan setelah itu. Ma aghna anni maliyah, hartaku, segala yang aku miliki sekali-kali tidak akan memberikan manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah, apalagi kekuasaanku, apalagi jabatanku yang selama ini saya titi, saya pertahankan. Khuduhu faghullu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Thummal jahima sallu, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh, kemudian beletlah dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Subhanallah, hadirin sekalian, betapa dahsyatnya, betapa ngerinya, dan betapa beratnya rintangan yang akan dihadapi oleh manusia nanti setelah kematian, setelah mahsyar, setelah mizan, setelah hisab. Nanti dia akan, kalau dihisabnya ringan, amal buruknya lebih banyak, dia akan menghadapi rintangan al-jahim selamanya di situ. Penderitaan, tidak ada penderitaan yang lebih berat. Rintangan, tidak ada rintangan yang lebih dahsyat kecuali rintangan itu. Maka hadirin sekalian, tidak ada yang lebih baik saat ini kecuali bersiap diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dari rintangan semua itu. Maka di sini ahli syair mengatakan, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan takwa, sesungguhnya kalau malam datang, bisakah engkau jamin umurmu sampai pagi? Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin wa kam min sakimin asahinan min ad-dahr. Berapa banyak orang yang mati tanpa sebab, dan berapa banyak orang yang sakit tidak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda yang sehat, segar, bugar, pagi dan sore merasa aman, ternyata kain kafannya sudah disiapkan, dia tidak tahu. Tidak lain, hadirin sekalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Taqwa artinya menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salat perintah Allah artinya takwa. Kita harus menegakkan salat. Puasa adalah perintah Allah, artinya takwa adalah harus melaksanakan puasa. Zakat adalah perintah Allah bagi orang yang kaya. Kalau begitu bagian daripada takwa, maka kita harus juga laksanakan, dan seterusnya. Sekarang ini zina, meninggalkan zina adalah bagian dari takwa, maka kita harus meninggalkan juga. Minum khamr adalah bagian daripada takwa, meninggalkan khamr, minum khamr adalah merupakan satu keharusan. Karena semua ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, menjalankan perintah Allah,
baik mulai yang kecil ataupun yang besar, meninggalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dari mulai yang kecil hingga yang besar, merupakan bagian takwa. Maka barang siapa yang ingin selamat dari neraka dan masuk surga, maka laksanakan perintah itu dan tinggalkan larangan itu. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, setelah manusia mengalami pembagian catatan amal, maka dia harus menghadapi hisab. Dan tidak ada suatu hal yang paling berat dihadapi oleh manusia setelahnya adalah hisab, karena dia akan menemui atau menghadapi yaumul ardi. Masing-masing manusia dihadapkan kepada Allah, dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laisa bainahu wa bainahu turjuman wa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi فاتقوا النار ولو بشق تمرة وفي رواية ولو بكلمة طيبة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang yaumul ardi, yaumul hisab. Tidaklah di antara kalian kecuali masing-masing nanti akan diajak bicara oleh Allah, di antara dia dengan Allah tidak ada penterjemah. Kemudian dia melihat ke arah catatan amal baiknya. Tidaklah dia melihat kecuali yang telah dia lakukan. Kalau sedikit, ya sedikit. Kalau banyak, ya banyak. Dan tidaklah dia melihat ke arah catatan yang buruknya. Dia tidak melihat kecuali yang telah dia lakukan. Kalau sedikit, ya sedikit. Kalau banyak, juga banyak. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Allah tidak akan mendzalimi kepada hambanya. Kalau memang baik akan diberikan kebaikannya, kalau buruk pun akan ditampakkannya. Kemudian dia melihat ke arah depannya, tidaklah melihat ke arah depan wajahnya kecuali neraka. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Di dalam riwayat yang lainnya, walaupun dengan satu kata yang baik. Hadis ini muttafaqun alaih. Artinya hadirin sekalian, kalau kita mencoba untuk mengambil hikmah dan pelajaran, bagaimana sesaknya, bagaimana paniknya kalau sekarang antrian panjang 2 kilo, lamanya 2 hari, itu pun kita tidak tahan di dunia ini. Kalau sekarang antrian nunggu, masing-masing akan diajak bicara oleh Allah, dan di antara dia dengan Allah tidak ada penterjemah. Dia akan ditanya seluruh apa yang diperbuat. Dia tidak melihat ke arah kanannya, ke arah catatan amal baiknya kecuali yang telah dilakukan, dan ke arah kirinya juga kecuali yang telah dia lakukan, dan ke arah depannya sudah neraka. Subhanallah hadirin sekalian. Tidak ada suatu tampilan yang membuat orang, yang membuat bulu kudu ini merinding. Pada saat itu manusia harus menunggu antrian yang panjang, bukan berhari-hari, bukan hanya sekedar bulanan, bahkan tahunan. Dan satu hari disebutkan di dalam riwayat pada saat ini adalah khamsina sana, 50 tahun. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Malaikat dan malaikat ruh naik pada Allah subhanahu wa ta'ala yang lamanya satu hari sama dengan 50 tahun. Ini yang dimaksud adalah yaumul ardi, yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjaga diri kita dari api neraka, walaupun dengan secuil kurma, walaupun dengan sedikit sedekah, walaupun dengan sepeser rupiah kita berikan kepada fakir miskin, kita sumbangkan kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang butuh, atau kalau tidak bisa, walau bi kalimatin thayyibah, atau dengan kalimat atau kata-kata yang baik. Bertutur kata yang baik itu merupakan suatu kebaikan hadirin sekalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang lainnya, walau antalqa akhaka biwajhin taliq sadaqah.
Kamu bertemu dengan muka yang ceria, dengan senyum yang baik dengan saudara kamu, itu sedekah. Maka di sini jangan sampai kita itu mahal-mahal senyum, karena itu bagian daripada surga, cara yang tepat untuk mendapatkan kebaikan dan juga cara tepat untuk supaya kita meraih derajat nanti di surga. Maka ini termasuk amalan-amalan yang mudah dan ringan tapi berpahala berat. Kita itu kadang-kadang suka mencari amalan-amalan yang susah, sementara amalan-amalan yang mudah seperti ini kita tidak hiraukan, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala mengandung pahala yang besar. Ini di antara terapi atau solusi atau cara-cara untuk menghadapi, meringankan beban nanti di hari kiamat. Meringankan beban nanti menghadapi yaumul ardi, yaumul hisab. Yang selanjutnya, hadirin rahimakumullah, orang akan menghadapi al-hawd, yaitu telaga. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gambaran hawd ini adalah ma'uhu abyadu minal laban, yang airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu athyabu minal miski, dan baunya lebih harum semerbak daripada minyak kasturi. Wakizanuhu kanujumis samai, dan cangkir-cangkirnya, bilangannya sebanyak bilangan bintang-bintang yang di langit. Man yashrab minha fala yadma abadan, barang siapa yang bisa minum darinya maka dia tidak akan merasa haus selamanya. Subhanallah, hadirin sekalian, ini merupakan satu kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Dan wabil khusus kehormatan umat ini yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dimaksud al-kautsar. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Adadruna mal kautsar?" Apakah tahu kalian apa yang dimaksud al-kautsar? Kulna, kami menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu nahrun wa'adaniyahu Rabbi azza wa jalla alaihi khairun kathir, huwa hawdun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah, aniyatuhu adadun nujumi fis samaa, fatukhtalajul 'abdu minhum, fa aqulu Rabbi innahu min ummati, fa yaqulu innaka la tadri ma ahdatha ba'daka." Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apa yang dimaksud al-kautsar? Kemudian sahabat-sahabat itu menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya al-kautsar adalah sungai yang telah dijanjikan Tuhanku kepadaku. Di atasnya adalah kebaikan yang sangat banyak. Dia itulah yang dimaksud hawd, telaga, yang setiap umatku nanti akan melaluinya. Wadah-wadah cangkirnya, bilangannya sejumlah bilangan langit, bintang yang ada di langit. Di antara umatku ini ada yang dihalangi untuk tidak masuk. Fa'akulu, kemudian saya berkata, ya Rabbi, dialah umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah ia lakukan setelah meninggal kamu. Ini, hadirin sekalian, menunjukkan bahwa nanti di antara umat ini ada yang tidak mendapat jatah air telaga. Dan semoga kita terlindung dari itu. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan jatah air telaga walaupun seteguk, untuk menghilangkan dahaga yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang minum darinya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, taridu alayya ummatil haud, semua umatku akan melalui telaga. Wa ana adudun nas anhu, tetapi saya menghalangi sebagian orang. Kama yadudur rajulu ibilar rajuli an ibili, seperti seseorang menghalangi untanya orang lain untuk yang sedang lagi beradu. Qalu ya nabi Allah ata'arifuna, mereka bertanya, wahai Nabi Allah, apakah engkau masih kenal kami? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, lakum siyamun laysat li ahadi ghairikum,
Kamu memiliki ciri tersendiri yang tidak dimiliki oleh selain kalian. Tariduna ghurran muhajjalina min atharis sujuu min atharil wudu. Kalian melalui telaga itu memiliki wajah yang bersinar karena bekas wudu. Wala yasuddanna anni ta'ifatun minhum. Ada di antara kalian sekelompok yang saya halangi, fala yasiluna, tidak nyampe ke telaga itu.

sallallahu alaihi wasallam mengajukan kepada Allah, ya Rabbi, dialah sahabatku, merekalah sahabatku. Kemudian datanglah malaikat lalu mengatakan, wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang diperbuat mereka-mereka setelah engkau meninggal dunia. Artinya ada sahabat, hadirin sekalian, yang tidak mendapat jatah minum air telaga itu. Apalagi sekarang kita, yang jauh keutamaannya, yang jauh kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seharusnya lebih banyak memohon kepada Allah, lebih banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih kehormatan, agar dikasih jatah untuk bisa mendapatkan seteguk air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud Al-Kautsar tadi. Yang selanjutnya, hadirin sekalian, yang dihadapi oleh manusia adalah al-mizan, yaitu timbang. Masalah timbangan ini, hadirin sekalian, masalah akidah yang jika di antara orang Islam atau orang mukmin ini mengingkarinya, dia bisa keluar dari Islam. Karena masalah mizan ini tetap dari ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya di dalam firman Allah, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala hadbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Tatkala timbangan kami tegakkan secara adil di hari kiamat, tidak ada satu jiwa pun yang didzalimi sedikit pun. Kalau seandainya ada kebaikan walaupun sebiji sawi, akan kami datangkan, akan kami berikan, dan cukuplah bagi kami zat yang paling bagus, paling sempurna di dalam menghisab amal-amal seseorang. Oleh karena itu, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya menegaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin wa man fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangannya itu berat baiknya, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang diridhai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun jika timbangan yang baik itu ringan, jadi lebih ringan, timbangan baiknya ini ringan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa yang dimaksud neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka api yang neraka ini apinya menyala-nyala, apinya sangat menakutkan, apinya mengerikan, membuat kulit, daging dan seluruh tulang remuk, membuat seluruh anggota tubuh menjadi lumpuh. Oleh karena itu, hadirin sekalian, mari kita jaga amal kita supaya tetap berat timbangan baiknya dan tidak ringan baik ini kebaikannya. Dengan kita terus memelihara amal-amal soleh, perintah-perintah Allah, ya, setiap saat, dengan menghindarkan larangan-larangan Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ceritanya mizan nanti di hari kiamat. Yudha'ul mizanu yawmal qiyamah walau wuzina fihi as-samawati wal ardu lawasi'at. Nanti akan ditegakkan mizan di hari kiamat. Kalau seandainya langit dan bumi ditimbang, maka akan memuatnya. Fatakulul malaikah, kemudian malaikat itu bertanya, ya Rabbi liman yazinu hadha, ya Allah, timbangan ini untuk siapa? Untuk menimbang siapa, ya Allah? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liman syi'tu min khalqi, saya akan nimbang siapa saja yang saya kehendaki dari makhlukku. Fatakulul malaikah, kemudian malaikat itu bertanya, ini malaikat itu berkata, subhanallah, abadnaka haqqa ibadatika, kalau begitu ya Allah, kami akan menyembah beribadah kepadamu sebaik-baik ibadah. Hadis ini disebutkan di dalam silsilah al-ahadis as-sahihah. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah,

Berarti di sini, jangankan menimbang amalan-amalan manusia, menimbang seluruh perbuatan manusia dari mulai Adam sampai hari kiamat. Kalau seandainya untuk menimbang langit dan bumi cukup, apalagi untuk menimbang amalan-amalan kita. Maka hadirin sekalian, persiapan sekarang ini tidak lain adalah persiapan kita supaya amalan-amalan yang baik kita banyak, amalan-amalan yang baik ini berat, amalan-amalan yang soleh ini nanti dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkualitas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberatkan timbangan-timbangan baik kita dan meringankan timbangan-timbangan buruk kita, sehingga kita sukses masuk ke dalam surga yang kita cita-citakan dan kita harapkan bersama. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Rintangan yang selanjutnya yang akan dihadapi oleh semua manusia adalah as-sirat. Sirat, titian yang dihamparkan di atas neraka jahanam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudrabu as-siratu baina dhahraini jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yajuzu wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul wa da'wa ar-rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim wa fi jahannam kalalib mithlu shawki as-sa'dan. هل رأيتم سعدا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل سوق شعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعملهم ومنهم المجازي حتى ينجو. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda tentang mensifati sirat ini. Nanti titian neraka ini titian dihamparkan di atas neraka jahanam. Kemudian aku dan umatkulah yang pertama kali melewatinya. Dan di hari itu tidak ada yang berbicara kecuali rasul-rasul, dan doa setiap rasul pada saat itu kecuali ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, maksudnya umat. Kemudian di sekitar jahanam itu ada kalalib, galah-galah seperti duri-duri sa'dan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah kamu tahu duri Sa'dan?" Mereka menjawab, "Iya ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Gala-gala itu seperti duri Sa'dan, akan tetapi tidak ada yang tahu besarnya bagaimana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa gala itu? Dan gala-gala itu siap untuk menyambar manusia sesuai dengan amalnya. Di antara mereka ada yang disambar kemudian dimasukkan ke dalam neraka, dan di antara mereka ada yang disambar kemudian melewati neraka selamat karena amal kebaikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, titian yang dihamparkan oleh Allah di atas neraka jahanam sebagai batu ujian, barang siapa yang sekarang ini selamat, dia akan mendapatkan keselamatan. Dan barang siapa yang terpeleset jatuh atau ditarik galah, kemudian disambar, dilempar ke dalam neraka, termasuk orang-orang yang menderita, orang-orang yang rugi, orang-orang yang selama ini melakukan amal maksiat dan dosa di bumi ini. Kemudian hadirin sekalian, Rona orang yang melewati titian itu, di antara mereka ada yang seperti kilat, ada yang seperti api. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di saat itu dia berdiri tegak di ujung sirat, dia mengatakan, ya Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah umat. Hatta yaji ar-rajulu wa la yastati'u as-sayra, hingga datang seorang yang tidak mampu berjalan, illa zahfan, kecuali merangkak. Subhanallah. Wa fi hafatay sirat, di samping titian itu, kalalibun muallaqatun ma'muratun bi akhdhi man marrat bi akhdhihi, bi akhdhi man umirat bi akhdhihi. Di samping sirat atau titian itu ada gala-gala yang tergantung, siap menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk menyambarnya. Famakhdusun najin
Di antara mereka ada yang disambar selamat, wa mukardisun binnar, di antara mereka ada yang disambar terlungkup masuk ke dalam neraka. Walladhi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Inna qa'ra jahannam la sab'una kharifan, sesungguhnya palung neraka jahannam itu jaraknya dari permukaan 70 tahun. Subhanallah, hadirin sekali. Suatu hal yang tidak sanggup dialami semua hamba. Suatu keadaan dan suatu tempat penderitaan yang susah dihadapi oleh semua hamba. Semua orang tidak mau, semua orang benci, semua orang menolak dimasukkan ke tempat api. Bagaimana kalau sekarang apinya itu ada palungnya yang dalamnya, kalau ditempuh dari permukaan hingga dasarnya selama 70 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menasihati kita saat ini agar sadar, agar kembali kepada kebenaran, agar bertaubat dan menyadari akan rintangan nanti setelah kematian. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladheena aamanu ma'ahu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di hari itu Allah tidak akan menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka, dia berjalan bersama cahaya mereka di arah kanannya, di arah kirinya, dan mengitari dirinya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah dosa kami, dan sesungguhnya Engkau Maha Mampu atas segala sesuatu. Inilah harapan kehidupan masa depan yang benar-benar sukses. Masa depan abadi. Masa depan yang sukses dan selamat di dalam menghadapi rintangan. Menghadapi rintangan mizan selamat. Menghadapi rintangan hisab selamat. Menghadapi rintangan kubur juga selamat. Menghadapi rintangan sirat juga selamat. Dia diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat meniti titian itu. Di antara mereka yang diberi cahaya itu ada yang cepatnya seperti kilat, ada yang cepatnya seperti orang yang naik kendaraan, tetapi orang yang sekarang ini sengsara, hadirin sekalian. Ada yang berjalan sambil telungkup, berjalan ini di kita mohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikumpulkan, dijalankan, dan nanti meniti di atas sirat ini tidak seperti itu. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang sekarang ini sukses di akhirat merupakan satu kesuksesan yang selama-lamanya. Dan siapa yang sekarang ini sengsara akan mendapatkan kesengsaraan yang selama-lamanya. Maka di sini Sahil bin Abdullah At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang berharap kematian dan menginginkan mati kecuali orang tiga. Yang pertama, orang yang tidak percaya akan takdir Allah. Ini jelas dia akan bersikap nekat mati. Yang keduanya, orang yang sekarang ini tidak tahu apa yang nanti terjadi setelah kematian. Ini juga cenderung nekat mati. Yang ketiganya, orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang keduanya buruk, yang ketiganya adalah terbujuk. Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang membawa menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Orang yang datang kepada Allah membawa amal yang baik. Orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa ketauhidan, membawa akidah, membawa ibadah, membawa nilai-nilai akhlak yang terpuji yang bisa disajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di dalam ceramah saya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita semuanya untuk mempertahankan iman dan takwa. Semoga kita semuanya akhir daripada perjalanan hidup ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, dengan membawa la ilaha illallah
Sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang bisa menutup ucapan akhir menjelang kematian dengan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Inilah hadirin sekalian, bekal setiap orang mukmin, bekal setiap orang muslim menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia beramal soleh dan tidak berbuat syirik atau menyekutukan di dalam beribadah kepada Allah. Yang terakhir hadirin sekalian, pesan dari saya, jangan sampai terlena dengan kehidupan. Ingatlah nasihat ayat di bawah ini. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini main-main, senda gurau, perhiasan belaka dan bangga-banggaan di dalam memperbanyak harta dan anak. Diakhiri di dalam ayat itu dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: مُتِيَرَا سَلَف. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabsuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
3: نور من القرآن.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام؟ وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
3: نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها. ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم.
4: فتاوى dari fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullahu taala. Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada Anda wahai Syekh. Apakah hadis tentang salat seorang wanita di rumahnya lebih afdal ini bersifat umum? Artinya termasuk lebih baik daripada salat di Masjidil Haram? Dan adakah perbedaan antara wanita yang mukim di tanah suci ini dengan wanita yang memang datang dari jauh? Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis tersebut bersifat umum, karena seorang wanita akan lebih baik dan lebih selamat jika sholat di dalam rumahnya. Berdasarkan hadis Ummu Humaid radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan kepada beliau, inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadha, saya senang untuk menunaikan sholat di masjid engkau ini wahai Rasulullah. Kemudian justru Nabi SAW menjawab, salatuki fi masjidi hayyik khairu min salatuki fi masjidi hadha, salatmu di masjid lingkunganmu itu lebih baik bagimu daripada salat di masjidku ini. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjidi hayyik, dan salatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada salatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salatul mar'ati fi baitiha khairun laha, salatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi salat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada salat di masjid. Akan tapi tidak dilarang, tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin sholat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah, janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi sholatnya di rumahnya sendiri itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
2: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
4: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
3: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
5: Kematian adalah pintu dan semua orang akan
3: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

0: kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman
1: yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan.
0: Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Taman kematian.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
1: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
2: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
1: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
3: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
0: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Intirah.
0: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
5: Radio Roja. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
6: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Ya.

0: alim.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Wa'lamu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam,
2: alaihi wasallam.
5: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal.

0: dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan

0: ke dalam bumi, dibaca satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Rawahu Muslim.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
7: Akhal Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
8: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
7: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
8: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
6: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
8: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
3: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa, yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang, benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak lain-lain. Bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa setan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian. Jual beli barang dan harga yang tidak jelas termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual-beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meredai transaksi Anda lakukan dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala khobad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kita akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala. Kali ini dari pembahasan bab kemurnian ilmu. Dari bab ini kita bisa ambil pelajaran tentang pentingnya kita bersabar dalam menuntut ilmu, mencari guru yang baik, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi serta sesuai dengan pemahaman para salafus salih atau para sahabat ridwanallahu alaihi jami'an, yang sehingga ilmu tersebut menjadi pelita bagi langkah-langkah kecil kita menyusuri kehidupan dunia hingga ajal menjemput, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita amalkan ketika kehidupan kita jalani di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita dengan adanya landasan ilmu sebelum kita mengerjakannya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak kajian ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Hati kita yang senantiasa meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa seluruh karunia nikmat hanya datang dari Allah. Lisan yang senantiasa kita gunakan untuk memuji dan memuja Allah, mengagungkan Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil sebagai bentuk kesyukuran lisan kita. Kemudian anggota badan kita, kita maksimalkan untuk melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal mendapatkan kemudahan, pertolongan di dalam melaksanakan rutinitas harian kita semua, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang amal al-qulub yang secara spesial penjelasan tentang kesucian ilmu, kemurnian ilmu. Dan kita meyakini semua bahwa ilmu adalah kebutuhan utama jiwa kita. Bagaimana ilmu yang murni? Ilmu yang tentunya akan sangat berpengaruh atau akan mewarnai perilaku, sikap seseorang, dan juga tentunya akan memperbaiki hati dan jiwanya. Akan tetapi sebelum hal itu disampaikan, Pada kesempatan yang mulia ini, kami ingin mengingatkan diri pribadi dan kita semua kaum muslimin di mana saja berada, bahwa kita sekarang telah berada di bulan Syaban, pekan pertama bulan Syaban. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa setelah Syaban tentu datang bulan Ramadan. Sepertinya kita telah mulai mencium aroma Ramadan dan suasana Ramadan semakin terasa. Hati orang-orang yang beriman merindukan hal itu. Berharap semoga di tahun 1447 ini masih mendapat kesempatan untuk hidup bersama Ramadan. Sebelum hal itu datang, maka di bulan Syaban ini hendaklah kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dari sisi ilmu, dari sisi amalan dan hati kita. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menghadapi Ramadan, selain dari sisi bahwa manusia banyak lalai di bulan Syaban ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu panduan, yaitu banyak berpuasa di bulan Syaban. Dalam hadis yang riwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa fi Ramadan, wa ma ra'aituhu akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan beliau tidaklah berpuasa, terlebih banyak berpuasa di satu bulan di antara bulan-bulan selain Ramadan kecuali di bulan Syaban. Dalam sebagian riwayat disebutkan kana yasumu Syaban kullah. Dalam sebagian riwayat disebutkan kana yasumu Syaban illa qalila. Beliau berpuasa ya seluruhnya di bulan Syaban. Tapi makna kullah artinya kebanyakan dari hari-hari di bulan Syaban. Karena riwayat lain menjelaskan illa qalila, kecuali hanya sedikit ya dari hari-hari di bulan Syaban yang beliau tidak berpuasa di dalamnya. Ini panduan kita. Ini suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Syaban ini mari kita manfaatkan untuk banyak berpuasa. Kondisi Nabi yang demikian itu ya membuat para sahabat bertanya-tanya, ada apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa beliau khususkan ya dengan puasa? Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam araka tasumu fi Sya'ban, atau tasumu fi Sya'ban ghaira ma tasumu fi ghairi Sya'ban, atau kama qala Usama bin Zaid. Ya Rasulullah, kemuliaanmu banyak berpuasa di bulan Sya'ban, yang demikian itu yang engkau tidak lakukan di selain Sya'ban. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhaka syahrun yaghfulu anhu an-nas, وذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع أو أن يرفع عملي وأنا صائم. Bulan Syaban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia dalam beribadah, baina Rajabin wa Syaban, baina Rajabin wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dalika syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan hamba kepada Allah Azza wa Jal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menginginkan amalan beliau ya diangkat kepada Allah tatkala dalam kondisi berpuasa. Mari kita bersemangat meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri ya dengan banyak berpuasa di bulan Syaban ini. Termasuk yang dilakukan oleh para salafus saleh di bulan yang mulia dan Syaban ini, mereka banyak membaca Al-Qur'an. Mereka menamakan Syaban Syahrul Qurra. Ya, bulan para pembaca Al-Qur'an. Apabila datang bulan Syaban, akabu alal masahib. Mereka ya membuka mushaf, membaca, mentadabur, menghayati. Naam. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ini sebagai tadzkir ya, sebagai peringatan bagi kita semua, ya mengingatkan kita semua tentang amalan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia ini, bulan Syaban. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, sebagai yang telah disampaikan tadi, pembahasan kita tentang safaul ilmi, kemurnian ilmu. Dan ini tentunya memiliki korelasi yang sangat kuat dengan a'malul qulub atau untuk mensucikan hati kita. Tanpa kemurnian ilmu, sulit bagi kita untuk mensucikan hati dan jiwa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menyebutkan hal ini dengan istilah manzilatus safa. Kedudukan as-safa yaitu kemurnian, kesucian. Kemudian beliau menukil perkataan Imam Junayd rahimahullah, salah seorang ulama salaf yang ahli ibadah ya orang-orang yang zuhud, dan kezuhudan beliau tersebut dibangun di atas ilmu yang benar. Qala al-Junayd rahimahullah. Oh, kana al-Junayd rahimahullah yaqulu daiman, Imam Junayd sering ya menyatakan, ilmuna hadha muqayyadun bil kitabi was sunnah. Faman lam yahfadhil Qur'ana wa lam yaktubil haditha wa lam yatafaqqah fala yuqtada bihi. Kata Imam Al-Junayd rahimahullah, ilmuna hadha, ilmu kami ini, ilmu tentang ya beribadah kepada Allah, ilmu tentang kezuhudan, ya, ilmu yang memperhatikan tentang ya kondisi dan keberadaan hati dan jiwa. Nah, kata beliau, ilmu kami ini muqayyadun bil kitabi was sunnah, ya, ilmu yang selalu diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Barang siapa yang tidak menghafal Al-Quran walam yaktubil hadis dan tidak menulis hadis, walam yatafaqqah dan tidak belajar ilmu, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah, fala yuqtada bihi, maka tidak pantas untuk diikuti. Tidak pantas untuk dijadikan sebagai tauladan. Ya. Ikhwatal iman, para besar rahimakumullah. Jadi barang siapa yang ingin ya menjalankan syariat Islam ini, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, mengikuti aturan syariat yang telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal sebagai aturan kehidup kita, maka hendaklah yang menjadi landasan dari pengamalan terhadap syariat Islam ini adalah ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi SAW. Adapun seorang yang ingin beramal tapi tidak dilandasi di atas ilmu yang benar, tidak berdasarkan Al-Quran, tidak ada perhatian kepada Al-Quran, tidak ada kepedulian terhadap hadis, dia tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti hadis, dan tidak mau belajar ya tentang Al-Quran, tentang hadis yang itu merupakan landasan ilmu, maka tentu orang demikian itu akan tersesat, ya, akan menyimpang dan tidak pantas jadikan sebagai panutan, ya, di dalam agama ini. Al-Imam Al-Junayr rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ilmu yang benar, ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang harus kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya, mempelajarinya, agar pengamalan kita terhadap agama ini menjadi benar, agar akidah kita, ibadah kita, perilaku dan akhlak kita menjadi benar dan baik. Walaupun seorang yang ingin beribadah, memiliki semangat untuk beribadah, tapi ternyata hanya bermodalkan, ya, semangat tanpa ilmu, maka ini akan menyimpang, akan tersesat, ya, dia akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kemudian beliau menyebutkan, فَهَذَا الْعِلْمُ الصَّافِ, dan ilmu yang murni ini, kemurnian ilmu ini, kata beliau, المتلقى من مشكات الوحي والنبوة, yang bersumber, ya, yang diambil dari wahyu, ya, dari wahyu diturunkan oleh Allah, والنبوة, dan nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, يهذب صاحبه لسلوك طريق العبودية, yang akan selalu menggembleng, membimbing, ya, seorang yang memiliki ilmu tersebut untuk mengikuti, untuk selalu berada di atas jalan ubudiyah. Artinya atau maksudnya adalah, barang siapa yang ingin berubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, maka modal utama yang harus dia miliki adalah ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang bersumberkan wahyu dari Allah, ilmu yang bersumberkan dari, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu yang safi. Al-ilmu safi, ilmu yang murni, ilmu yang, ya, benar. Ilmu yang benar tersebut akan senantiasa, ya, yuhadzib, memperbaiki, menggembleng, ya, menuntun sahibahu yang memiliki ilmu tersebut untuk selalu berada di atas jalan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani ubudiyah tersebut. Inilah ilmu yang harus kita pelajari. Itulah ilmu yang akan, ya, memperbaiki hati dan jiwa kita. Itulah ilmu yang akan, ya, memperelok, ya, akhlak kita. Itulah ilmu yang akan menghiasi, ya, perilaku dan sikap kita dalam berinteraksi dengan sesama. Ikhwatal iman. Kemudian beliau menyebutkan, wa haqiqatuhu, hakikat dari ilmu yang bersumberkan al-wahy, wahyu, an-nubuwah dan kenabian itu, hakikatnya kata beliau, at-ta'addu bi adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, ya, selalu mengikuti adab, ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'addu bi adabihi, ya, berperilaku, beretika seperti perilaku dan etika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batinan wa zahiran, lahir batin. Ini yang pertama. Yang kedua, tahkimuhu batinan wa zahiran. Begitu juga menjadikan beliau sebagai, ya, hakim yang memutuskan, yang menentukan, ya, batinan wa zahiran, lahir batin. Maksudnya bahwa di dalam menjalani hidup ini, dalam menghadapi berbagai permasalahan yang menuntut kita untuk mengetahui hukum, untuk, ya, memutuskan suatu perkara, Maka siapa yang kita jadikan sebagai hakim yang memutuskan hal itu untuk diri kita? Yaitu Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wuquf ma'ahu haitsu waqafa bik. Naam. Berdiri bersama Rasul SAW haitsu waqafa bik. Di tempat yang diposisikan oleh Nabi SAW. Wal masiru ma'ahu haitsu sara bik. Berjalan bersama beliau ke mana saja beliau berjalan. Apa maksudnya? Artinya ilmu yang safi, ilmu yang akan ya menggembleng, ya akan menuntun, akan memperbaiki jiwa kita sehingga selalu berada di atas jalan ubudiyah adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perilaku Rasul, etika Rasul, akhlak beliau, menjadikan beliau sebagai ya hakim yang memutuskan perkara yang kita hadapi dalam hidup ini. Ya, mengikuti beliau. Apa yang diperintahkan dilaksanakan, apa yang dicegah ditinggalkan. Nah, disuruh kita ya melangkah, berjalan, melakukan sesuatu, kita ikuti. Bila ada ya warning atau larangan, kita cukupkan diri, tidak melanggar yang demikian itu. Al-Imam Ibnu Qayyim ya melanjutkan penjelasan beliau tentang hal ini. بحيث تجعل بمنزلة شيخك الذي قد ألقيت إليه أمرك كله. Di mana engkau menjadikan Nabi ini sebagai syekh, gurumu. Naam. Guru Nabi, muallim, ya. Guru kita adalah guru yang paling utama. Muallim, murabbi, syekh, ustaz, naam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Waqtadaita bihi fi jami' ahwalihi. Dan kau mengikutinya dalam seluruh perihal atau kondisi dan keadaanmu. Waqafta ma'a ma ya'muruka bih. Kau melaksanakan apa yang diperintahkannya. Fala tukhalifuhul batta. Engkau tidak menyelisihnya sama sekali. Naam. Fataja'alu Rasulullah. Engkau menjadikan Rasul. Laka syaykhan wa imaman wa qudwatan wa hakiman. Menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai syekh. Sebagai imam. Sebagai qudwah, ya, hakiman dan hakim bagi diri kita semua, ya, sehingga hati kita senantiasa terpaut untuk mengikuti beliau, ya, laksanakan perintahnya. Inilah makna dari at-ta'addub bi adabir Rasul sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahir, dan inilah hakikat dari, ya, kita mempelajari ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang akan selalu menuntun kita untuk berada di jalan ubudiyah. Maka barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, dia memiliki semangat himmah, ya, semangat yang kuat dalam beribadah. Nah, maka yang dijadikan sebagai panutan, yang dijadikan sebagai tauladan, sebagai panduan, ya, dalam melaksanakan ubudiyah tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kesimpulannya kata beliau wabil jumlah wa taj'alu ar-rasula syaikhak wa ustadzak wa muallimak wa murabbik wa muaddibak. Kesimpulannya kata beliau, engkau menjadikan Rasul sebagai apa? Gurumu, tempat belajar. Ya, masing-masing kita memiliki syekh, guru, tempat belajar, ya, ustaduk, ustadmu, wa muallimuk, gurumu, murabbik yang mendidikmu, wa muaddibuk yang memberikan kepadamu adab etika. Inilah guru kita semua, ya, inilah yang wajib untuk diikuti. Adapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya diharamkan kita fanatik kepadanya, tidak wajib diikuti kecuali bila yang disampaikan berdasarkan ya Al-Quran dan Hadis. Hal ini memberikan kepada kita sebuah isyarat bahwa di dalam hidup ini seorang yang hanya wajib untuk kita ikuti, ya, yang wajib untuk diikuti secara mutlak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah guru kita yang pertama. Beliau ustaz, syekh, muallim, murabbi, wa muaddib. Adapun selain beliau, apalagi manusia di zaman sekarang ini, ya, tidak wajib untuk diikuti, apalagi fanatik kepadanya, ya. Kecuali bila seseorang menjelaskan kebenaran, ya kita mengikuti kebenaran.

kecuali perantara beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini kita menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara kita di dalam memahami syariat. Barang siapa yang tidak mengikuti beliau, tidak menjadikannya sebagai syekh, ustaz, muallim, murabbi dalam memahami syariat ini, maka dia akan sesat, akan dia sengsara. Beliau melanjutkan, Imam An-Nawawi, wa tusqitul wasa'ita bainaka wa bainahu illa fit tabligh. Ya, tidak ada perantara antara kita dengan Rasulullah, dengan Allah. Ya, tidak ada perantara antara kita, ya, dengan Rasulullah SAW, kecuali hanya, ya, di dalam tabligh, penyampaian ilmu, di dalam, ya, menyampaikan wahyu. Maka jangan dijadikan Nabi SAW sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah, tapi jadikan beliau sebagai perantara dalam belajar ilmu agama, ya, di dalam memahami syariat. Karena beliaulah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu kepada umat manusia. Ya Rasulullah, balik ma'unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu. Ini maksud, ya, perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kama tusqitu al-wasa'id bainak wa bainal mursili fil ubudiyah. Sebagaimana engkau menggugurkan segala bentuk perantara antaramu dengan Allah dalam berubudiyah. Nah, di dalam berubudiyah tidak ada perantara antara kita dengan Allah. Di dalam menyampaikan atau menerima syariat, di dalam menuntut ilmu syariat, ilmu agama ini, perantara kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam perantara kita, ya, di dalam memahami syariat, di dalam menerima ajaran Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Maka perantaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam berubudiyah, di dalam beribadah, melakukan ketaatan, tidak ada perantara antara kita dengan Allah, langsung kepada Allah. Ya, tidak ada tawassul dengan selain Allah, langsung kepada Allah. Ya. Tidak ada seorang pun yang menjadi perantara antara kita dengan Allah dalam berubudiyah, ya, di dalam memohon, di dalam berdoa, dalam berharap, semua kita, ya, langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Wala tuthbitu wasatatan illa fi wusuli amrihi wa nahyihi wa risalati ilaik. Jangan engkau jadikan Nabi SAW sebagai perantara kecuali hanya untuk, ya, menerima perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan untuk menerima risalah yang Allah turunkan atau Allah yang kirimkan kepada hambanya lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa, para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi hakikat ilmu yang murni, ilmu yang, ya, benar adalah tatkala kita menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai, ya, perantara di dalam memahami syariat Islam ini, bukan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, kedua perkara yang sampaikan tadi, tajrid, memurnikan, ya, kemurnian. Kemurnian yang pertama yaitu menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai guru kita, syekh kita, ustaz kita, muallim kita, ya, murabbi kita. Naam, muaddib kita. Ini yang pertama. Kemudian beliau adalah sebagai perantara dalam mempelajari ilmu. Kemudian yang kedua, dalam berubudiyah kita ikhlas tulus kepada Allah, tidak ada perantara sama sekali antara kita dengan Allah dalam berubudiyah. Kedua kemurnian ini, kata Imam Ibn Qayyim, wa hadani tajridani, kedua kemurnian ini, kata beliau, huma haqiqatu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, adalah hakikat dari makna la ilaha illallah, persaksian, kesaksian kita, syahadatu an la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi. Berarti dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, kita langsung bermunajat, berdoa, memohon tanpa ada perantara seorang pun, ya, baik itu malaikat atau rasul, apalagi selain dari mereka. Nah, tidak ada perantara, langsung. Ini hakikat keikhlasan,
Ini hakikat ketulusan dalam berubudiyah.

0: Nah, kemudian wa anna Muhammad Rasulullah, bahwa ya keseriusan kita di dalam mengikuti Rasulullah, kewajiban dalam mengikuti Rasulullah menjadikan beliau sebagai syekh, sebagai muallim, sebagai ustaz, sebagai guru, ya, itu adalah makna atau hakikat dari anna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, persaksian yang kedua bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Fallahu wahdahu al-ma'budul ma'luh, Allah ya adalah ya zat yang hanya berhak diibadahi, ya, wahdahu alladhi la yastahiqu al-ibadah siwah, yang tidak berhak ya ibadah dipersembahkan pada selainnya. Wa rasuluhu, adapun rasulnya, al-muta' al-muttaba', yang ditaati dan diikuti, al-muhtada bihi, yang dijadikan sebagai ya petunjuk, alladhi la yastahiqu at-ta'ata siwa, yang tidak boleh taati ya selain beliau yaitu rasul. Wa man siwahu, adapun selain rasul, fa innama yuta' idza amara bi ta'atihi, selain rasul siapapun ya orangnya, apapun ya statusnya, setinggi apapun kedudukannya dan sebanyak apapun ilmunya, ya, maka yuta' idza amara bi ta'atihi, ditaati, diikuti apabila memerintahkan untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa yuta'u taba'an la aslan. Jadi ditaati ya karena mengikuti Rasul. Ya, bukan ya karena dia orang yang ya wajib ditaati secara mutlak. Tidak. Siapapun dia. Ya, zaman sekarang ini alhamdulillah banyak para ustaz, para buya, para kiai, para muallim yang mendidik kita. Mungkin kita kenal ilmu ya melalui ilmu-ilmu yang disampaikannya. Kita hijrah kepada sunnah ya, melewati ceramah-ceramah atau hadir kajiannya. Naam, itu guru kita. Tapi tidak boleh fanatik. Ya. Tidak boleh fanatik siapapun dia. Ya, tidak boleh taklid. Ya. Kita taat kepada guru kita, pada ustadz kita, kepada buya kita, pada kiai kita, kena berdasarkan kebenaran. Apabila dia memerintahkan kepada kebaikan, itu kita ikuti. Apabila dia melarang dari kejahatan, kita ikuti. Tapi tatkala perbuatannya, perkataannya bertentangan dengan perintah Allah, perintah Rasulnya, dengan sunnah, maka tidak boleh diikuti. Kemudian tatkala kita mengikuti kebenaran sampaikannya, bukan berarti kita fanatik kepadanya atau taklid kepadanya. Karena fanatisme, taklid buta, suatu yang tercela, tidak dibenarkan. Ya. Maka jangan sampai sikap fanatis tersebut atau fanatisme tersebut, fenomena yang demikian itu ya terkadang dikemas dengan kemasan kajian Islam, kajian sunnah gitu ya, ikut dakwah atau hijrah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Apapun ya namanya. Kajian apapun namanya. Ya, kelompok kajian apapun namanya. Bila dalam kajian-kajian tersebut ya menggiring untuk fanatik pada kelompok tertentu, ya, pengkultusan, ya, maka ini sudah terlarang. Sudah bertentangan dengan prinsip sunnah, telah bertentangan dengan prinsip ilmu as-safi, ya, ilmu yang murni yang bersumberkan Al-Qur'an dan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, telah bertentangan dengan prinsip kemurnian, ya, berloyalitas kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hati-hati. Ya. Kita melihat akhir-akhir ini muncul fenomena yang seperti itu. Naam, di sisi lain kita bangga, ya, bergembira semakin banyak kaum muslimin terbuka di kalangan anak muda, generasi Gen Z dan yang lainnya. Alhamdulillah, ini nikmat yang wajib kita syukuri. Naam, masyarakat mulai ya banyak ingin kembali kepada ajaran Rasulullah SAW dengan berbagai ya para da'i semakin banyak. Tapi ingat, jangan sampai kita membuat satu komunitas yang menanamkan nilai fanatisme atau taklid buta. Karena ini telah bertentangan dengan ruh semangat kembali kepada sunnah itu sendiri. Hati-hati, ya. Jangan, ya, tertipu, jangan terkesima, ya, dengan hanya sekedar casing, penampilan, tapi ya substansi dari pembahasan, ya, yang disampaikan itu semua harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Naam. Jadi tinggalkan fanatisme, tinggalkan taklid buta. Naam. Dan mari terus yang menjadi semangat kita di dalam belajar adalah mengikuti Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin beribadah, maka beliaulah tauladannya. Suri tauladannya. Barang siapa yang ingin memiliki, memahami akidah yang benar, ya akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memiliki akhlak yang mulia, ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai, ya, suri tauladannya. Semua telah lengkap. Ustaz yang mengajarkan kita ilmu, syekh mengajarkan kita ilmu, mereka perantara untuk mengenal kebenaran, bukan standar kebenaran. Ya. Ustaz yang mengajar kita, baik itu di pondok pesantren atau di dunia, ya, perguruan tinggi atau di majelis-majelis ilmu atau di grup-grup mungkin, ya, kajian online atau siapapun namanya, apapun gelar akademisinya, dimanapun dia belajar, tatkala kita belajar kepadanya, dia itu sebagai, ya, wasilah untuk memahami syariat Allah, bukan standar kebenaran, ya, bukan standar kebenaran. Tidak ada seorang pun di dunia ini selain Rasul menjadi standar kebenaran, ya, sehingga kita berloyalitas, fanatik dan sebagainya, tidak ada. Mereka bisa salah dan bisa benar. Sampai pun para sahabat secara individual bukanlah, ya, yang maksum. Tapi tatkala para sahabat telah ijma' sepakat, nah inilah kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu, tinggalkan fanatisme. Tinggalkan, ya, sikap, ya, taklid buta. Tapi jadikanlah tujuan kita semua adalah mencapai kebenaran. Bila guru kita, ustadz kita, memerintahkan kepada kebenaran sesuai dengan sunnah, kita ikuti bukan karena ustadznya, tapi karena kebenaran tadi. Ya. Ini yang harus, semangat, inilah semangat mengikuti sunnah. Inilah semangat hijrah yang harus kita tanamkan dalam diri kaum muslimin. Ya, hijrah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disimpulkan dalam satu kalimat al-ittiba. Hijrah kepada Allah yang disimpulkan dalam satu kalimat al-ikhlas dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattariqu masdudatun illa ala man iqtafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam waqtada bihi fi zahirihi wa batin. Semua jalan untuk meraih ridha Allah, untuk sampai kepada, ya, keridhaan Allah, rahmat Allah, ya, surga Allah, itu semuanya tertutup. Barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan, ingin selamat, jalannya semuanya tertutup. Jalannya buntu semua. Ya, kecuali satu jalan, yaitu tariqatul Rasul SAW. Nah, hanya satu tariqah. Ada satu tariqat yang hanya bisa mengantarkan kita semua kepada ridha Allah untuk masuk surga, yaitu tariqat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya. Naam. Dan kita harus bersungguh-sungguh mengikuti beliau zahiran wa batinan, lahir batin. Naam. Dan janganlah seseorang, ya, bersungguh-sungguh, bercapek-capek dalam meniti, dalam mengikuti jalan selain sunnah. Karena tiada lain yang akan dia dapatkan di dalam yang demikian kecuali hanya capek, letih, enggak ada nilainya. Ya. Enggak ada nilainya. Ya, janganlah seorang bercapek-capek, berletih-letih dalam beribadah tapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Karena tiada yang akan didapatkan kecuali hanya capek, letih, tenaga terkuras, duit habis. Ya. Tapi tidak ada nilainya. Dan begitu juga kata beliau, ya Imam Ibnu Qayyim, wala ta'anna salik ala hadha, dan jangan merasa capek untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW. Ya. Jangan merasa capek. Ya, atau pesimis dengan berbagai rintangan dan hambatan menjalankan kebenaran ya, jalan kebenaran, di kiri kanannya ada curang, ada ranjau-ranjau, ya, syahwat dan syubhat. Naam. Akan tapi seorang kendati berjalannya, ya, berjalan dengan perlahan, ya, tapi dia berada di atas tariq, di atas jalan yang benar, maka sampai kepada tujuan. Tentu tidak sama kecepatan seorang berjalan mengikuti jalan kebenaran. Ya. Akan tapi diyakini seorang yang berjalan kendati lambat perjalanannya, ya, tapi dia berjalan atas jalan yang telah ditentukan, dia akan sampai pada tujuan. Berbeda seorang kendati cepat perjalanannya tapi menyimpang, maka dia tidak akan sampai pada tujuan. Nah, fa'atba'ur rasul, pengikut para rasul, ya, idza qa'ada bihim a'maluhum qamat bihim azaimuhum. Kendati mungkin amalan mereka sedikit membuat mereka terlambat, ya, tapi azaimuhum, semangat mereka untuk terus memiliki azimah, ya, terus mendorong mereka untuk terus berjalan di atas jalan kebenaran tersebut. Nah, semangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat untuk meneladani beliau, inilah yang terus mendorong mereka untuk berjalan, ya, di atas jalan kebenaran. Karena dia mungkinnya pelan, capek, naam, banyak rintangan. Ingin istiqomah di atas jalan kebenaran, banyak celaan, banyak, ya, tuduhan, berbagai hal, cibiran, ya, diolok-olok, berbagai hal yang dihadapi, capek, letih, tapi berbuah sesuatu yang manis, ya, capek dan letih, ya, membuahkan buah yang manis, ya. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, maka seorang yang memiliki ilmu yang benar, kemurnian ilmu tersebut akan terus mendorong, ya, menggembleng, memberikan petunjuk kepada seseorang untuk terus berjalan sampai pada tujuan, ya, dengan penuh kesungguhan, memiliki himmah, memiliki semangat, ya, karena ilmu yang benar itu akan menuntun seorang yang berjalan menuju Allah dengan penuh semangat. Dia tahu tujuannya dan juga tahu jalan untuk sampai pada tujuan. Naam. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua, ya, hendaklah kita betul-betul memiliki semangat yang kuat atau semangat yang tinggi, ya, irada yang kuat, keinginan yang kuat, semangat yang tinggi untuk terus, ya, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila seorang memiliki, ya, semangat yang kuat, semangat yang tinggi, himmah aliyah, maka, atau sebelum hal itu, seorang memiliki niat yang baik, maka insyaAllah akan melahirkan semangat yang kuat. Nah, maka perlu bagi kita semua untuk memperbaiki niat. Dan untuk memperbaiki niat, modalnya adalah sofa'ul ilmi, ilmu yang murni, ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu akan membangkitkan semangat, akan memperbaiki, ya, hati dan niat, akan mengangkat semangat. Ya, ikhwatul iman, para, ya, pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Nah, kemudian kata beliau, himmah yang tertinggi itu adalah, kata beliau, wa a'lal himam himmatun ittasalat bil haqqi talaban wa qasdan wa awsalatil khalqa ilaihi da'watan wa nushan. Himmah, semangat yang tertinggi itu adalah himmah ittasalat bil haqqi talaban wa qasdan, yang selalu bertautan dengan kebenaran, baik dari sisi talaban, mencarinya, wa qasdan, dan menginginkannya. Ada dua hal, keinginan dan usaha untuk mencari. Nah, himmah yang tertinggi itu, semangat yang tertinggi di dalam menelusuri dan mengikuti jalan kebenaran itu, adalah himmah, semangat yang tulus, yang terus memiliki qasd, ya, tujuan yang baik dan semangat untuk meraih dan menggapainya. Nah, wa awsalatil khalq ilaihi da'watan wa nusan, dan juga yang mengantarkan, ya, manusia kepada kebenaran tersebut, baik da'watan dari sisi berdakwah, menyampaikan, mengajak, au nushan atau memberikan nasihat kepada, ya, umat manusia. Inilah sesungguhnya himmah para nabi dan pewaris mereka. Mereka yang memiliki niat yang baik, ya, dan memiliki semangat yang tinggi untuk mengenal kebenaran, memperjuangkan kebenaran, mengajak umat manusia kepada kebenaran tersebut. Maka wahadi himmatur rusuli wa atba'uhum, inilah himmah, semangat para nabi dan para pengikutnya. Jadi ada dua hal yang harus ada dalam diri kita. Pertama, ya, niat baik untuk, ya, mengikuti kebenaran. Kemudian watalaban, ada semangat, kesungguhan dalam mencari kebenaran itu, dalam mengikutinya. Wasihatuha, jadi kebenaran, ya, dari himmah, ya, himmah yang tinggi itu adalah himmah yang betul murni, ya, dari murni terkonsentrasi dalam mengikuti kebenaran tadi, yang selamat dari, ya, tercerai-berai dalam tujuan, dalam semangat, ya, atau di dalam, ya, keikhlasan dan dalam mengikuti, ya, dalam kesungguhan dan keikhlasan. Jadi betul-betul konsentrasi, tidak terbagi-bagi, ya, yang akan menghilangkan konsentrasi tadi. Belum menjelaskan wa tajribi tajridiha min qisamin fi talabiha, ya, murni selamat dari terbagi dalam talab, keinginan untuk mencari. Wang kisami matlubiha, apa yang dituntut. Wang kisami tariqiha, yaitu terbagian dalam tariq. Jadi ada yang dicari, matlub, ada talab, keinginan, ada tariq, ada jalan, ada tiga ini. Nah, himmah yang tinggi, kata Imam Ibnu Qayyim, himmah, semangat yang telah, ya, menyatu, memiliki satu tujuan, satu jalan, satu keinginan. Satu keinginan, satu tujuan, satu jalan. Adapun yang terbagi-bagi, terpecah belah, maka ini himmahnya lemah, kata beliau. Nah, kemudian beliau menyebutkan bagaimana matlub, tujuan, satu dalam tujuan, yaitu bil ikhlas. Ikhlas akan, ya, menimbulkan atau melahirkan, ya, satu tujuan. Kan hanya tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu usaha untuk mencari, ya, yaitu dengan as-sidq, kejujuran. Boleh jadi seorang ikhlas tapi enggak jujur, enggak sidq, maka lemah semangatnya, berkurang semangatnya untuk mencari yang mulia tadi. Wa tariquha, dan satu dalam jalan, ya, satu jalan, bisuluki khalfad dalil, hanya mengikuti dalil, ya, alladhi nasabahu Allah, yang telah ditegakkan oleh Allah sebagai, atau yang telah diberikan sebagai standar kebenaran tadi, atau dalil kebenaran tadi. La man nasabahu huwa dalilan lahu, jadi bukan, ya, sesuatu yang ditentukan oleh seseorang tadi, ya, tapi Allah yang menentukan. Jadi satu, tiga kesatuan, satu dalam tujuan, itu Allah, dengan ikhlas, satu dalam kesungguhan, yaitu dengan, ya, as-sidq, itulah kejujuran, satu dalam, ya, jalan, jalannya satu, itu dalil. Nah, himmah yang tertinggi itu himmah yang dibangun di atas ketiga landasan ini. Ikhwatal iman, para wisa rahimakumullah, dalam hal ini beliau memberikanlah satu ya contoh bagaimana himmah salah seorang ya sahabat Nabi, atau bagaimana himmahnya luar biasa, tidak tanggung-tanggung ya buat ingin sampai pada puncak yang tertinggi, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya, beliau tatkala Nabi berkata kepadanya, "Salni, mintalah kepada aku, ya mohonlah kepada aku." Nabi ya mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, apa kata Rabi'ah? Qal as'aluka murafaqataka bil jannah. Aku memohon kepadamu semoga nanti ya aku bisa menjadi pendampingmu atau yang menemanimu dalam surga. Allahu Akbar. Luar biasa, enggak tanggung-tanggung. Ya. Inilah himmah seorang yang pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Dari apa yang disampaikan adalah bagaimana kita memiliki himmah yang tinggi, semangat yang tinggi. Naam. Sementara yang lain kalau di ya diberi peluang untuk meminta, untuk ya menuntut sesuatu, dia menuntut untuk urusan dunia. Sementara Rabi'ah memilih ya agar beliau bisa ya mendampingi Nabi SAW dalam surga. Nah, ikhwatal iman, para wisa rahimakumullah, simpulannya bahwa ya kita harus pertama memiliki keikhlasan, satukan ya tujuan itu Allah dengan ikhlas, satukan ya keinginan dengan as-sidq, yaitu bersungguh-sungguh, dan satukan jalan, jalannya satu, yaitu mengikuti dalil. Dari mana kita dapatkan dalil? Qala Allah wa qala Rasul, itulah ilmu yang sabi. Nah, itulah yang akan insyaallah membentuk perilaku kita, itulah yang akan terus ya memperbaiki jiwa kita. Nah, mudah-mudahan kita semua dan kaum muslimin ya diberi kemuliaan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa ya meneladani Rasulullah SAW dan memiliki semangat yang tinggi di dalam menggapai tujuan yang mulia, ya kemudian semangat untuk mengikuti dalil, dan juga memiliki semangat untuk ya mendapatkan sesuatu yang diharapkan tersebut, dan tentunya berbekalkan ilmu ya ilmu yang sahih, ilmu yang murni, yaitu ilmu yang berlandaskan wahyu, ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dijelaskan Imam Junaid di awal pembahasan pada kesempatan yang mulia ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di hari Jumat pagi ini dari langsung dari studio di STDI Imam As-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Anda pemirsa dan pendengar dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan juga Anda dapat berpartisipasi melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, saat kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Barat. Izin bertanya Ustaz, seseorang yang tidak pernah sholat Ustaz seumur hidupnya, lalu kemudian alhamdulillah diberikan hidayah sehingga ia bertobat. Pertanyaannya Ustaz, apakah sebelum beramal soleh dia harus bersahadat lagi? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Baik. Ya, terima kasih kepada ya yang bertanya. Ini pertanyaan ya berat dan serius ini. Seorang yang selama hidupnya tidak sholat, kemudian di penghujung hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak terlepas dari pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat. Kendati khilaf para ulama, tapi mereka sepakat jika meninggalkan sholat secara totalitas, maka bukanlah muslim. Perbedaan itu terjadi yang sesekali, ya, sholatnya bolong-bolong. Adapun meninggalkan sholat secara total itu bukan muslim dia. kendati lahirkan keluarga muslim, tapi kalau tidak sholat, jika tidak sholat sama sekali, itu bukan seorang muslim. Ya, la ahadul ladhi baina nama bainahumus sholat, pamantarokah apakad kafar, kata Nabi SAW. Ya, pembeda ya antara kita dan kekufuran, antara mereka itu non-muslim adalah as-salah, sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Ya, kufuran akbar. Keluar dari Islam. Maka dalam hal ini, jika itu yang terjadi, maka bersyahadatlah kepada bertaubat dan memulai amal ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sembari diri dengan syahadatnya. Kan dia sebelumnya dia tidak muslim. Tidak sholat. Kemudian bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk dan memohon kepada Allah untuk selalu istiqamah di atas taubat tersebut. Ya, jika itu dilakukan, terus berbuat kebaikan sehingga dengan demikian kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di penghujung hayatnya, mudah-mudahan demikian itu menjadi sebab untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dan taubat menghapus kesalahan yang ada sebelumnya. Demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari hamba Allah.
1: Baik, silakan.
2: Afan Ustaz, mohon numpang tanya. Bagaimana hukumnya orang yang rajin ke majelis taklim, kemudian suka malam Jumat yasinan, tapi masih suka karaokean kecek-kecek, gimana hukumnya Pak Ustaz?
1: Baik.
2: Afwan Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada ibu hamba Allah yang bertanya, yang kesimpulannya hukum seorang yang dia rajin ya taklim, tadi sebutkan juga secara khususnya malam Jumat yasinan, tapi juga ya juga masih ya terus karaoke atau ya musik dan yang sejenisnya maksiat begitu. Yang pertama, tingkat keislaman atau tingkat keimanan itu tidak sama. Jadi ada yang namanya tingkat yang terendah, yaitu hanya ada dalam dirinya ya syarat yang menjadikan dia sebagai muslim. Syahadatin dan amal-amal yang lain yang sholat. Tapi kemaksiatan yang lain-lainnya dilakukan. Dosa dilakukan. Dia juga sholat. Tapi di waktu yang sama berbuat dosa. Nah, ini tingkat yang pertama, dia hanya ada dalam dirinya aslul iman. Ya, landasan iman yang cukup bagi dirinya untuk menjadikan seorang muslim syahadatin. Dan tentu juga sholat tentunya. Kemudian yang kedua, muqtashid. Orang yang mencukupkan dengan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Yang ketiga, tingkatan yang tertinggi tentunya yang sabiqun bil khairat. Yang wajib dilaksanakan, kemudian yang sunnah juga dilaksanakan. Kemaksiatan ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan. Ini tingkatan. Nah, seorang yang dia alhamdulillah bersyahadatin, mengucapkan syahadatin. Ya, seperti juga taklim tadi. Ya, insyaallah alhamdulillah. Tapi di sisi lain masih ya melakukan dosa-dosa besar dengan musik atau mungkin minum khamr dan yang lainnya. Ini orang yang seperti ini statusnya dia fasik. Orang yang fasik, dia masih muslim fasik. Imannya berkurang. Ya, imannya berkurang. Nah, karena sebagaimana akidah ahli sunnah bahwa keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah keimanan dengan ketaatan kepada Allah, berkurang keimanan dengan berbuat